0: Warjio optimis rupiah kembali stabil.
1: Terima kasih.
2: Pak, tadi disuruh mundur gimana, Pak?
1: Yakin stabil.
2: Apa yang bikin yakin stabil, Pak? Kapan, Pak?
0: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup lemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga, hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kaso Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
5: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400, ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, ya, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
4: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah Haji PPIH Arab Saudi pada puncak Haji telah merencanakan skema mundur dan akan membentuk tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
7: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
8: Musrib Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murul ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari musyrif dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
7: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
8: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
9: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur perlindungan jamaah. Tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
8: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
10: Baik, Zaini, pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Mulai dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
11: Ya, himbauan tetap jaga kesehatan. Ikuti aturan-aturan atau prosedur perangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum tahu ini, ya sekarang termasuk satu Zulhijjah, mungkin nanti tiba dibuka itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak minat, ya sama haji, jadi hanya dengan sisan yang tidak minat, terus langsung menuju bandara, langsung ke Jeddah, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti unsur haji. Jadi agak sedikit mohon untuk kesehatannya karena langsung ke proses puncak haji.
10: Mas Fauzi menambahkan, setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas, serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Nova Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
12: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik. Saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang, sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di Asrama Haji Palembang. Namun, saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten Manajer Operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang.
11: Ya, ada jemaah-jemaah yang sudah diperbolehkan dari yang lain kan Saudi, ya, ada barang-barang yang nggak boleh dibawa. Nah, sebenarnya teman-teman yang tadi karena memang nggak boleh dibawa. Kan kalau ada kompor cabai itu yang lempar yang ditalongkan itu dia ini masih ada oleh-oleh lah saudara-saudara cuma dan terakhir
12: baik, Asrama Haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Deparkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin 2 Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
6: Laporan khusus.
13: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
14: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah, inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia, bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
13: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya, berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
15: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian ini. Indonesia.
13: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
16: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andreas coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi dia Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
13: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
17: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan, yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar, dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
13: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
18: Ya, menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
19: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu, karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
18: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI, serta tantangan ekonomi nasional. Lengkap disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Beralih ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat persatuan bola voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA Filik 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Peloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Benteng Kesultanan Buton merupakan salah satu objek wisata bersejarah di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Benteng ini merupakan pusat ibu kota Kesultanan Buton di masa lampau. Memiliki bentuk arsitek yang cukup unik, terbuat dari batu kapur atau batu gunung. Benteng ini memiliki panjang keliling 2.740 meter. Benteng Keraton Buton juga mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI dan Guinness Book Record yang dikeluarkan pada bulan September 2006 sebagai benteng terluas di dunia dengan luas sekitar 23,375 hektar. Benteng ini terdiri dari tiga komponen, yaitu Badili, Lawa, dan Baluara. Lawa dalam bahasa Wulio berarti pintu gerbang. Terdapat 12 lawa pada benteng keraton, dan angka 12 menurut keyakinan masyarakat mewakili jumlah lubang pada tubuh manusia, sehingga benteng keraton diibaratkan sebagai tubuh manusia. Baluara berasal dari bahasa Portugis, yaitu balur, yang berarti bastion atau benteng. Dari 16 baluara, 2 diantaranya memiliki godo yang terletak di atas baluara tersebut. Masing-masing berfungsi sebagai tempat penyimpanan peluru dan mesiu. Karena letaknya pada puncak bukit yang cukup tinggi dengan lereng yang cukup terjal, memungkinkan tempat ini sebagai tempat pertahanan terbaik di zamannya. Selain itu, di dalam kawasan benteng dapat dijumpai berbagai peninggalan sejarah Kesultanan Buton.

Baik, mendengar di 97,8 MHz masih bersama kami tentunya ya. Baik, di saat ini juga untuk Anda yang sedang beraktivitas ya, tetap semangat ya di Selasa hari ini. Kita sudah mendekati Idul Adha ya. Jadi ada informasi ini yang mungkin sebentar itu sudah bisa Anda berkunjung di stadion ya. Karena di sana ada pasar murah ya. Dan dari pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM, Perindak Kop UKM menggelar operasi pasar murah. Ini juga bisa membantu masyarakat ya untuk menghadapi lonjakan harga menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Kalau tanggal 18 sampai dengan tanggal 19 hari ini itu dipusatkan di eks kantor Des Perindak ya. Nanti besok baru di stadion. Seperti itu kayaknya ya. Jadi pemerintah ini menyiapkan subsidi untuk berbagai komoditas pokok ya, seperti beras, minyak goreng, telur, gula premium, bawang merah, dan juga bawang putih. Kepala Dinas Perindakkom UKM Kota Bau-Bau, Suarmawati, mengatakan setiap kepala keluarga KK mendapatkan subsidi sekitar Rp100.000 untuk meringankan beban belanja kebutuhan pokok. Target awal kegiatan ini sebanyak 700 KK dengan pembagian 350 KK per hari, namun apabila masih terdapat sisa anggaran subsidi, jumlah penerima manfaat akan ditambah.

Hutan bukan sekadar kumpulan pepohonan, melainkan sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Di dalamnya tersimpan udara bersih, air yang terjaga, serta keanekaragaman hayati yang tak ternilai harganya. Pelestarian hutan menjadi tanggung jawab bersama, karena dari hutan yang lestari, kita mewariskan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan keberlangsungan hidup kita sendiri.

0: Please read your new text message.
1: Tahukah Anda rute penerbangan tercepat di dunia? Rute penerbangan maskapai Logan Air dari Westray ke Papa Westray di Skotlandia hanya memakan waktu 53 detik. Menempuh jarak hanya 1,7 mil. Penerbangan pada rute ini dimulai pada tahun 1967 yang mencatat rekor penerbangan tercepat di dunia. Perjalanan antara ke Pulau Orkney di Westray dan Papa Westray Skotlandia Utara merupakan kewajiban layanan publik bersubsidi dan merupakan bagian dari 3 jalur lingkar bandara yang menghubungkan Bandara Westray, Bandara Papa Westray, dan Bandara Kirkwall. Meskipun pensiun pada tahun 2013, penerbangan ini masih memegang rekor waktu penerbangan tercepat.

0: Pendengar, sumber daya manusia adalah aset paling berharga. Bukan sekedar keterampilan, tetapi karakter, etika, dan semangat untuk terus belajar. Peningkatan SDM bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Melalui pelatihan, pendidikan, dan pembinaan berkelanjutan, kita siapkan generasi bangsa yang siap menghadapi tantangan global. Karena masa depan dibentuk oleh mereka yang hari ini mau berkembang. Mari kita tumbuh bersama, menjadi lebih unggul dan tangguh dan lebih berdampak.
1: Baik mendengar ya, ke Bupati Buton Tengah Azhari mengatakan keberadaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Buton Tengah ini memperkuat perputaran ekonomi masyarakat. Koperasi dapat menghadirkan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah sekaligus membuka akses kerjasama antara warga dan pasar ya. Yang dimana juga nantinya dapat menyediakan berbagai kebutuhan pokok koperasi seperti minyak tanah, beras, minyak goreng, dan juga gula. Koperasi diharapkan mampu menjadi penghubung antara hasil produksi masyarakat dengan kebutuhan pasar. Gerai KDKMP harus aktif mendata potensi hasil panen warga, dengan begitu koperasi bisa langsung menjalin komunikasi dengan pihak terkait untuk memastikan hasil panen masyarakat bisa terserap.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jack, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas, sebarkan biji bekel yang ada di tangan, dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel, dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Saat ini kita juga akan update informasi ya. Pagi ini kita akan update informasi mengenai pasar pangan murah ya, yang tentunya ini diadakan oleh pemerintah kota Bau-Bau ya, yang dimana juga bekerja sama juga dengan Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Perindak Kop UKM. Baik pendengar, saat ini saya sudah terhubung dengan rekan kami di lapangan Ode Nurliani yang ada di stadion, di mana juga saat ini juga ada gelar pasar murah ya. Ini sangat membantu juga

0: inilah adalah puncak kegiatannya atau hari di mana dilaksanakannya kegiatan pangan murah tersebut, dilaksanakan selama 2 hari mulai hari ini sampai dengan besok. Pagi ini pendengar kami melihat untuk pelaksanaan gerakan pangan murah di Stadion Betambari memang baru akan dimulai, namun belum secara resmi dari panitia melayani untuk pembelian sembako karena memang kegiatan ini belum resmi dibuka oleh pemerintah daerah. Namun bisa di sini di samping kanan saya di panggung utama sudah terlihat memang sejumlah Forkopimda hadir untuk menyaksikan pembukaan gerakan pangan murah ini. Saya melihat di sini ada kepala dinas ya, dan juga beberapa perwakilan OPD lain, dan juga di tribun tersendiri di mana disediakannya pangan murah ini juga ada kursi-kursi yang memang sudah mulai dipenuhi oleh ibu-ibu yang sudah bersiap untuk berbelanja. Memang pangan murah yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian ini cukup berbeda dengan yang biasa dilaksanakan oleh Perindah Kota Bau-Bau. Nah, kalau di Perindah Kota Bau-Bau itu biasanya disubsidi dan wajib membawa kartu keluarga atau KTP. Untuk pelaksanaan gerakan pangan murah yang digagas oleh Dinas Pertanian ini tidak perlu membawa kartu keluarga ataupun KTP begitu. Warga cukup membawa uang tunai saja untuk bisa berbelanja pangan yang disediakan. Untuk harga-harganya pendengar ini cukup murah di kantong begitu ya, tidak merogoh kocek lebih dalam begitu. Kalau saya melihat di sini ada beras SPHP harganya Rp58.000 per 5 kilo, kemudian juga minyak beras Anoa yang 10 kilo di sini saya pantau ada harganya 145 ya, 145.000, kemudian juga minyak kita kemasan 1 liter harga Rp14.500, ada juga gula pasir Rp19.000, tepung terigu di sini 12 per kilo merek Kompas, dan juga ada juga susu kaleng begitu ya. Selanjutnya ada yang menarik untuk di gerakan pangan murah ini, saya melihat ada tomat dan juga cabai besar serta sayur sawi begitu. Nah, kalau kegiatan pangan murah sebelumnya untuk komoditas-komoditas sayuran seperti ini biasanya memang diambil dari petani-petani lokal seperti itu. Harganya juga cukup terjangkau di sini. Tomat saya pantau harganya Rp20.000 per kilo. Kemudian juga cabai merah besar di sini dipatok Rp12.000 per 1/4 kilo begitu. Lanjut untuk bawang merah ada Rp33.000 per kilogram, bawang putih Rp30.000 per kilo. Dan sampai saat ini pendengar dari pihak panitia kemudian juga tamu undangan yang hadir masih menunggu kehadiran pimpinan daerah, dalam hari ini Wali Kota Bau-Bau, untuk membuka secara resmi kegiatan ini yang sampai saat ini memang belum hadir di tempat. Namun warga yang hendak berbelanja sudah mulai memadati area pasar murah ini dilaksanakan. Kemudian juga pendengar, selain beberapa komoditi yang saya sebutkan tadi, juga di sini ada sejumlah komoditas lain juga yang ikut diperdagangkan karena memang ini kegiatan berkolaborasi dengan distributor-distributor yang ada di Kota Bau-Bau. Kalau saya pantau di belakang tribun tenda ini ada beberapa yang diperjualbelikan ya, seperti tisu begitu juga dipatok dengan harga-harga terjangkau. Kemudian juga tadi saya lupa sebutkan ada telur ayam juga. Ini telur ayam di sini dibanderol Rp49.000. Perak. Jadi pendengar, untuk Anda mungkin yang ingin berbelanja pangan murah, silahkan datang ya, mumpung acaranya belum dibuka, karena memang pangan-pangan yang disediakan di sini cukup banyak sekali. Kalau untuk beras saya lihat ada ratusan karung begitu ya, sehingga jangan takut untuk Anda tidak kebagian. Demikian Rizka yang dapat saya laporkan langsung dari area Stadion Betambari Kota Bau-Bau terkait kegiatan gerakan pangan murah.
1: Baik, terima kasih Wade Nurliani ya atas laporannya, dan selamat menjalankan tugas Anda kembali. Baik, memang ya dari pemerintah juga ini menekan angka inflasi ya, sehingga diadakannya pasar murah ya, dan tentu masyarakat juga sangat terbantu ya, apalagi ini mendekati Idul Adha, semua bahan pokok di murah ya. Jadi masyarakat bisa jalan-jalan ya, yang di pasar murah ini bis yang juga bisa memenuhi kebutuhan Anda menjelang hari raya Idul Adha.

Setiap manusia akan selalu berpapasan dengan mimpinya. Ada yang hampir menggenggamnya, ada pula yang tersungkur dalam pencariannya. Tetap kuatkan hatimu, ini hanya tentang sang waktu. Kelak, kita akan temui masa itu.

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
1: Baik pendengar, cukup sekian sekali menemani kebersamaan Anda di Cape Town pagi ini. Ada rekan saya Charlie nanti akan hadir hingga sore hari nanti. Mohon maaf bila ada salah kata. Dan juga untuk Anda, selamat beraktivitas, menikmati Selasa dengan penuh pekerjaan, pokoknya harus semangat. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.

0: it up for Ronaldo. Oh, nice shuttles. Shoots.
1: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Raffles Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Eh, ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
1: 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih peringatan untuk Anda yang saat ini terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Selamat pagi dan selamat menjalankan seluruh aktivitas Anda di Selasa pagi ini, jelang siang tentunya. Mudah-mudahan semua apapun aktivitas Anda berjalan baik dan juga berjalan menyenangkan, pendengar. Kita masih akan update beberapa informasi di Cape Town siang ini bersama saya, penyiar Anda, Charlie Syahribul, dan juga operator musik kita, Bung Zulfami, pendengar. Untuk Cape Town siang ini, edisi Selasa 19 Mei 2026, kami akan temani Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah ke depan. Tentunya dengan rangkaian program acara kami, berita informasi, dan juga musik hiburan pilihan untuk Anda semua, pendengar. Pendengar, di mana saja Anda berada, kita hadirkan informasi-informasi lainnya di ruang dengar Anda, di mana kepolisian daerah Sulawesi Tenggara melalui Subdit 2 di Ditreskrimum telah melaksanakan gelar perkara untuk menetapkan tersangka terkait dugaan tindak pidana penyelenggaraan ibadah umroh tanpa izin. Nah, ini terkait beberapa waktu silam, pendengar, ini banyak travel-travel umroh yang viral di khususnya di Sulawesi Tenggara yang dengan berbagai ini ya kasusnya, pendengar. Dan kasus yang ditangani oleh aparat kepolisian ini juga meliputi dugaan tindak pidana penipuan atau dan atau penggelapan dana, pendengar. Gelar perkara tersebut dilaksanakan di aula Ditreskrimum Polda Sultra, dan dalam perkara tersebut pihak pelapor terlapor maksud kami yakni inisial GM dan AN yang sebelumnya diperiksa sebagai saksi kini telah dialihkan statusnya menjadi tersangka. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sultra Kombes Pol Wisnu Wibowo melalui Subdit 2 Ditreskrimum Kompol Heri Pramono menyampaikan bahwa pihaknya telah merampungkan gelar penetapan tersebut, pendengar. Dan rencana tindak lanjut penyidikan yakni melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap para tersangka masing-masing GM dan AN. Pihak penyidik juga akan melaksanakan koordinasi secara intensif dan berkelanjutan kepada pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara terkait perkembangan kasus tersebut. Proses penyidikan dipastikan akan terus berjalan guna menambah alat bukti yang sudah ada di tangan kepolisian. Upaya ini juga sekaligus dilakukan oleh tim penyidik untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polda Sultra tersebut, pendengar.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul.

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Pendengar, sejumlah lomba literasi yang digelar Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buton resmi dimulai. Bupati Buton yang diwakili Wakil Bupati Buton Syarifuddin Sa'afa secara resmi membuka kegiatan tersebut di pelataran Perpustakaan Daerah Kabupaten Buton.

pada Senin 18 Mei 2026 kemarin bergelar. Adapun kategori yang dilaksanakan meliputi lomba bertutur dan lomba perpustakaan tingkat desa atau kelurahan. Pihak panitia juga menyelenggarakan lomba resensi buku berbasis koleksi perpustakaan serta lomba video konten literasi. Dalam arahannya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa terselenggaranya agenda ini dinilai sejajar dengan penguatan visi pembangunan daerah menuju Buton Bersinar. Kemampuan bertutur serta mengulas atau meresensikan buku dinilai sebagai hal yang sangat penting dalam perkembangan wawasan generasi. Pada kesempatan tersebut juga, Wakil Bupati mengusulkan sebuah gerakan sosial di lingkup aparatur sipil negara, di mana setiap pegawai diimbau dapat menyumbangkan satu buku guna membantu pemenuhan koleksi buku perpustakaan di Kabupaten Buton. Selain itu, Wakil Bupati turut menyoroti kategori lomba konten kreator literasi yang dinilai memiliki potensi besar untuk era digital saat ini. Pemanfaatan media digital secara positif menurut Wakil Bupati dipandang mampu untuk membuka peluang produktif yang bernilai ekonomi bagi para kreator muda.

Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di kompleks gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: 97,8 MHz RRI Bawabaw. Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Dan pendengar, selanjutnya kita akan ikuti program Dialog Interaktif Sulteras yang ini, yang mengetengahkan topik besar literasi digital dengan topik transparansi informasi digital di ruang publik, menghadirkan narasumber Dr. Harjani SH MSI, Wakil Ketua Komisi Informasi, dan juga Andi Syarir STP MSI, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, dipandu oleh Sunarti Mayesi. Dan kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Informasi yang kaitannya memang Kadiskominfo mungkin bisa dikatakan sebagai humasnya provinsi gitu ya Pak ya. Nah tentunya memang masyarakat membutuhkan informasi-informasi yang ingin diketahui oleh publik. Nah berkaitan tadi yang kami sebutkan di Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 untuk mewujudkan tata kelola yang pemerintah yang transparan dan akuntabel. Seperti apa sih Pak? Supaya memang benar-benar informasi yang dibutuhkan masyarakat ini bisa-bisa benar-benar bisa tersampaikan kepada publik begitu.
2: Iya. Pertama saya ingin menyampaikan secara kelembagaan dulu.
1: Iya.
2: Bahwa dalam rangka memastikan masyarakat mendapatkan informasi dari pemerintah, maka kita punya yang namanya lembaga PPID, Petugas Informasi dan Dokumentasi. Nah, PPID inilah yang memastikan seluruh informasi dari 4 kategori, informasi serta-merta, informasi berkala, informasi setiap saat, dan informasi dikecualikan, klasifikasi informasi itu diperoleh oleh masyarakat. Itu secara kelembagaan. Sementara secara teknis, kita karena sekarang arah komunikasi itu digital, konsumennya juga mulai mengalami perubahan, ada disrupsi di situ, sehingga pola komunikasi kita ke publik juga dalam menyampaikan informasi-informasi kita itu juga menyesuaikan. Nah, kita mulai menggiatkan main di media sosial yang bisa lebih menjangkau secara luas dan secara cepat. Ya, kira-kira seperti itu strategi kita.
1: Jadi memang kalau PPID ini memang harus ada ya Pak, di setiap instansi.
2: Setiap instansi harusnya ada, punya. Gitu. Punya, jadi bukan hanya di tingkat pemerintah provinsi secara ini, tapi juga di setiap OPD-OPD-nya itu harus ada PPID-nya.
1: PPID. Ya. Itu jadi ketika ada masyarakat yang ingin tahu yang mengetahui misalkan di suatu instansi, itu bisa mengakses PPID di suatu PPID. Di
2: atau saluran komunikasi yang dibuat oleh PPID-nya. Jadi saluran komunikasinya itu bisa saja misalnya di website resminya, atau jika itu informasinya adalah informasi yang dibuat secara setiap saat atau secara berkala, itu kita bisa melakukan persuratan meminta informasi apa yang dibutuhkan. Itu. Nah, sekarang tentu kita terus mengkonsolidasi supaya ada semacam kesadaran kolektif di antara OPD-OPD ini untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi secara sektoral misalnya di Dinas Tanaman Pangan, di Dinas Perkebunan, di Dinas SDM misalnya, termasuk di Kominfo. Nah itu secara sektoral mereka menyiapkan data-datanya. Nah, mereka menyiapkan data-data itu, apa yang kemungkinan dibutuhkan oleh masyarakat. Nah inilah yang harus terus kita perbarui, kita update, dan kita berinovasi dalam rangka memastikan publik mendapat informasi yang akurat, yang benar, dan yang bermanfaat. Itu. Nah ini tentu dalam kerangka itu kita banyak terbantu oleh kelembagaan Komisi Informasi yang memastikan bukan hanya masyarakat bisa mendapatkan informasi, tetapi masyarakat juga menyadari bahwa mereka berhak mendapatkan informasi. Seperti itu.
1: Terutama. Berarti dari Kominfo dengan KI ini sebenarnya juga sangat relate sekali begitu ya?
2: Iya. Kami boleh dikata kalau saudara kandungnya, kita saudara kandung. Sekretariat Komisi Informasi itu ada melekat di kami, jadi fasilitasinya itu ada di kami. Nah, teman-teman komisioner ini proses seleksinya apa semua itu difasilitasi oleh Kominfo. Ya. Okay. Nah, tetapi ketika mereka bekerja, kawan-kawan KAI ini independen. Ya, karena beliau-beliau ingin memastikan bahwa hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi itu bisa dijalankan gitu. Nah, itu bisa mereka teman-teman KAI ini bisa menegur kita. Nah, itu atau kita ketika ada konflik, konflik informasi, sengketa informasi, itu bisa saja kita direkomendasikan. Nah, kita dipaksa untuk melayani masyarakat jika kemudian secara penyelesaian sengketa itu rekomendasinya adalah pemerintah wajib memberikan informasi ini kepada masyarakat.
1: Nah, gitu. Oke, baiklah. Seperti itu ya. Pak Marjani, Pak Dokter, ini kalau berbicara kewenangan Komisi Informasi sendiri dalam memastikan keterbukaan informasi oleh publik ini, yang apa ya menjadi kewenangan-kewenangan begitu dari KAI sendiri itu seperti apa, Pak?
3: Iya, baik. Apa yang tadi sudah berjalan diskusinya, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis sebagai bentuk kewenangan, ya tentunya kami ini kan seperti yang disebut Pak Kadis tadi, bahwa kami ini melekat di Kominfo. Jadi bentuk kegiatan dari Komisi Informasi itu tentunya berbarengan untuk menjalankan bagaimana informasi publik yang ada di lingkup Sulawesi Tenggara itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Ya, tentunya sebagai bentuk kewenangan selama ini kami sudah dengan OPD-OPD yang ada di Sulawesi Tenggara itu kami berupaya untuk melakukan sosialisasi ya agar OPD itu apa yang sudah dilakukan dapat diketahui oleh masyarakat karena masyarakat itu butuh informasi. Ya, informasi ini semua kegiatan kehidupan sosial masyarakat itu butuh informasi. Jadi OPD memang harus khususnya di Sultra itu menjalankan fungsinya, semua kegiatan-kegiatannya dapat menggunakan saluran-saluran yang baik, website yang ada khususnya di setiap OPD, sehingga kegiatan itu diketahui oleh masyarakat. Ya, karena masyarakat itu dengan informasi itu penting untuk menjalankan kegiatan aktivitas mereka dalam menunjang kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
1: Betul.
3: Nah, kira-kira seperti itu.
1: Betul. Ya. Apalagi saat ini dengan di era digital tadi disampaikan gitu ya, Pak Kadis. Sekarang kan banyak sekali informasi-informasi yang beredar, mungkin yang istilahnya yang hoax lah, seperti itulah. Yeah. Itu yang ketika ada informasi yang memang dari sumbernya langsung itu kan lebih dapat dipercaya gitu ya, Pak ya.
3: Ya, seperti itu. Jadi memang kami selalu berupaya bagaimana informasi itu dapat tersalurkan dengan baik. Melalui kegiatan Komisi Informasi itu sudah menjalankan berapa fungsinya, khususnya juga termasuk di perguruan tinggi mengedukasi mahasiswa. Ya, sebagai mana mahasiswa itu adalah tonggak-tonggak penerus untuk menciptakan perubahan yang ada di daerah kita tentunya. Seperti itu, jadi agen-agen perubahan. Jadi masyarakat berubah melalui juga mahasiswa, kegiatan-kegiatan mahasiswa tentunya itu akan memudahkan untuk pencapaian keterbukaan informasi yang lebih baik. Seperti itu.
1: Baik, Pak Kadir, Pak Marjani, kalau di instansi pemerintah lah seperti itu ini, kalau sejauh ini sudah seperti apa sih PPID yang mungkin sudah ada di
3: Jadi dalam
1: Sulawesi Tenggara gitu ya.
3: Karena ada beberapa kategori, tentunya kita harapkan yang terbaik. Ya, jadi melalui kegiatan sosialisasi itu mereka sudah lebih diperkenalkan. Kalau ada yang belum maksimal, tentunya kita harapkan untuk lebih maksimal lagi untuk mendukung kinerja Komisi Informasi Publik Sulawesi Tenggara.
1: Berarti intens ya Pak ya dalam hal sosialisasi literasi gitu ya kepada masyarakat ini.
3: Kami intens, kami selalu mengagenda-agenda ke beberapa OPD untuk menjalankan fungsi-fungsi itu tadi. Seperti itu. Ini menarik. Ya kadang juga dari beberapa OPD itu kadang barangkali karena belum maksimalnya, tapi melalui kegiatan KAI ini tadi dengan sosialisasi itu maka mereka bisa mengingatkan mereka untuk menyiapkan informasi-informasi yang mereka sudah lakukan sebagai bentuk kinerja dari mereka untuk tersalurkan kepada masyarakat. Nah, seperti itu.
1: Oke. Okay. Baik, saya kembali ke Pak Kadis. Pak Kadis, apakah ada apa ya semacam SOP ya yang mungkin diterapkan begitu untuk bisa publik ini bisa mendapatkan apa terkait dengan penyediaan informasi di ruang publik itu seperti apa, Pak?
2: Iya. Gini. Saya memberikan tips bagi masyarakat yang hendak mengakses informasi yang akurat. Pertama, pastikan informasi itu domainnya adalah .go.id. Nah, itu berarti resmi saluran dari pemerintah. Nah, itu rujukan kita. Yang kedua, jika dia medsos, pastikan bahwa medsos itu bercentang biru. Artinya itu sudah terverifikasi.
1: Terverifikasi ya.
2: Kami saat ini, meskipun sebenarnya centang biru itu juga kan berbayar, tetapi berbayar itu tidak serta-merta itu kita bisa dapatkan, tetapi harus terverifikasi secara baik juga. Nah, ini sementara saya lagi mengusahakan beberapa akun media sosial kita itu untuk diverifikasi secara untuk centang birunya. Ini ternyata itu kita ngurusnya di Komdigi. Komdigi nanti yang ngomong dengan orang Meta, yang ngomong dengan orang TikTok untuk kita dilakukan verifikasi. Nah, ini prosesnya sedang berjalan. Jadi ada dua tadi itu. Jika teman-teman masyarakat ingin memastikan informasinya benar, pastikan bahwa itu adalah jika website dia berdomain go.id.
1: Go.id ya.
2: Atau kalau dia media sosial dia centang biru. Itu. Kemudian dalam perspektif kami sebagai pemerintah ada tiga hal yang menjadi pedoman kami dalam berkomunikasi dalam kerangka untuk memberikan layanan informasi yang cepat, menyeluruh, dan menyampaikan kebenaran. Jadi istilahnya tell it all, tell it fast, and tell the truth. Jadi sampaikan secara menyeluruh, kemudian sampaikan secara cepat, dan sampaikan kebenaran. Nah, kadang-kadang ada semacam apa ya, ketika ada situasi-situasi krisis misalnya, ada situasi yang genting, kita tidak meresponnya dengan cepat. Padahal publik ingin kita merespon dengan cepat. Nah, ini yang harus kita coba coba buat sedemikian rupa supaya ketika ada sebuah misalnya banjir, misalnya bencana alam yang lain, pemerintah harus cepat berkomunikasi ke publik untuk memberikan edukasi atau pembelajaran tentang bagaimana keadaan sebenarnya, bagaimana keadaan yang kita hadapi. Nah, contoh kemarin yang kita lakukan ketika bencana di mana-mana, kami langsung turun dengan membuat konten, melakukan mapping terhadap areal-areal yang mengalami kebanjiran. Ini what does it mean to me bagi publik adalah apa yang saya, apa artinya bagi saya ini dengan peta-peta, peta-peta yang dibuat oleh kita tentang di mana-mana saja itu, sehingga bagi orang yang mungkin mau melakukan perjalanan dia bisa
1: mengakses jalur yang lain gitu ya.
2: Mencari jalur yang lain atau mungkin kalau ada keluarganya mungkin dia bisa segera mengantisipasi untuk melakukan evakuasi dan seterusnya. Kira-kira hal-hal seperti itu yang kami lakukan di sini.
1: Oke, baik. Kembali ke Pak Marjani. Pak Marjani, kalau dari mungkin beberapa tahun terakhir inilah, kalau untuk Sulawesi Tenggara sendiri, keterbukaan informasi publik di, kalau mungkin dari kacamata KI sendiri melihat 5 tahun kebelakang seperti apa, Pak?
3: Jadi untuk kita di Sultra ini kita harapkan yang terbaik. Jadi meskipun tahun-tahun kemarin mungkin belum maksimal atau belum maksimal, tapi tentunya tidak melihat ke situ. Jadi kita sekarang apa yang seperti saya sampaikan tadi, kenapa kami selalu mengedukasi, selalu sosialisasi, berkunjung bahkan ke sejumlah OPD-OPD itu, ya itu tujuannya untuk meningkatkan kinerja KI itu sendiri. Nah, seperti itu. Kalau umpama yang kemarin-kemarin belum maksimal, tapi untuk tahun ini, tahun yang akan datang, kita harapkan lebih maksimal lagi supaya bisa sejajar dengan kinerja komisi informasi lainnya yang ada di Indonesia. Nah, seperti itu.
1: Baik. Selain mungkin apa ya, kalau PPID tadi, kalau untuk di instansi pemerintah bahkan swasta juga di ada juga seperti itu atau
3: di badan-badan layanan publik. Ya tentunya yang berhadapan dengan masyarakat, ya tentunya bagaimana mereka itu mengekspos informasi-informasi sehingga semua bentuk kegiatannya itu bisa diketahui oleh masyarakat dengan baik. Karena di sini jangan sampai ada masalah gara-gara informasi yang tidak tersalurkan dengan baik, sehingga masyarakat itu bisa konflik, terjadi masalah, pertentangan, itu yang kita tidak harapkan dengan baik.
1: Jadi memang hak masyarakat ya untuk mendapatkan informasi itu dari pemerintah itu wajib.
3: Iya, wajib harus. Masyarakat ini butuh.
1: Betul.
3: Iya, butuh informasi. Iya, seperti itu.
1: Berarti kalau yang informasi-informasi yang informasi begitu itu mungkin yang diterima dari KAI sendiri seperti apa, Pak? Ada mungkin yang selama ini?
3: Iya, melalui edukasi itu tadi. Ya, jadi artinya bentuk kewenangan KAI di sini artinya menjembatani dengan sejumlah pemerintah dalam hal ini OPD-OPD terkait agar apa yang sudah dilakukan itu bisa berdampak dengan informasi yang ada itu bisa berdampak ke masyarakatnya. Ya seperti tentunya banyak. Kalau saya lihat ya bahwa apa yang kita lakukan sesungguhnya ini di pemerintah itu harus bagaimana bisa memperbaiki keadaan masyarakat yang ada hari ini berdampak. Artinya itu berdampak. Ya misalnya tadi awalnya tadi kita singgung digital informasi itu, ya tentunya misalnya bagaimana kegiatan pemerintah khususnya terkait dengan keadaan ekonomi masyarakat ini harus bisa berdampak seperti itu. Jadi melalui kegiatan-kegiatan seperti itu.
1: Oke, baik. Pak Kadis, ini kalau tadi sempat disinggung dari Pak Marjani, mungkin kadang-kadang kan ada informasi-informasi yang sensitif, yang mungkin ini akan sangat-sangat menimbulkan hal-hal yang mungkin tidak nyaman juga bagi masyarakat seperti itu. Nah, lalu Kominfo sendiri untuk menangani informasi yang sifatnya kritis atau sensitif ini agar tetap transparan dan juga tidak menimbulkan kepanikan atau misinformasi itu seperti apa, Pak?
2: Ya, tentu gini, kita di zaman yang kita dituntut untuk berkolaborasi, jadi kita tidak bisa lagi menjadi satu-satunya sumber tunggal informasi. Oleh karena itu kami di Kominfo memang dari sejak beberapa tahun yang lalu itu menjalin komitmen kerjasama dengan teman-teman media mainstream yang ada di Sulawesi Tenggara. Untuk memastikan informasi kita itu bisa terdistribusi dengan cepat. Untuk termasuk hal-hal yang kritis kayak misalnya kayak tadi soal banjir itu, itu kita menggandeng kawan-kawan di media massa supaya informasi yang dari pemerintah, informasi resmi dari pemerintah itu bisa terdistribusi dengan masif dan cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, selain media mainstream, kita juga sekarang lagi memberdayakan homeless media, media-media yang bukan media massa tetapi memiliki pengunjung atau follower yang banyak. Jadi kayak Instagram, TikTok yang
1: mungkin kayak ini ya, konten-konten kreator yang
2: konten kreator ya, influencer itu. Nah, itu kita coba menyentuh ruang-ruang itu supaya informasi-informasi yang memang dibutuhkan untuk bergerak cepat itu kita bisa distribusi dengan cepat. Jadi strategi-strategi seperti itu yang kita ingin lakukan. Tetapi kemudian ada kehati-hatian dalam konteks misalnya apakah informasi ini memang perlu untuk disampaikan ke publik. Nah dalam klasifikasi informasi itu kan ada 4, salah satunya yang dimaksud dengan informasi yang dikecualikan. Nah informasi yang dikecualikan itu misalnya terkait dengan keamanan negara, ketertiban negara, rahasia-rahasia negara, privasi orang, itu tidak bisa. Misalnya ada kegiatan apa, ada peristiwa-peristiwa yang sifatnya etis atau sifatnya asusila, itu kita bertanggung jawab untuk memastikan korban itu tidak terekspos secara ini.
1: Jadi memang rahasia gitu ya, Pak, ya, sifatnya rahasia.
2: Termasuk misalnya agenda-agenda negara yang sifatnya rahasia yang jika ini diungkap ke publik itu bisa menjadi semacam kebocoran intelijen. Nah itu tidak boleh kita sampaikan. Jadi ada batasan-batasan yang sekalipun keterbukaan informasi itu dituntut kita untuk terbuka, tetapi kita masih tetap harus melakukan filtering terhadap itu. Nah, disinilah ruang-ruang diskursusnya ini yang kadang kita bertabrakan dengan kepentingan apa masyarakat. Dalam sudut pandang kita ini adalah informasi yang dikecualikan, sedangkan dalam sudut pandang masyarakat mereka boleh mengakses. Nah, disinilah peran Komisi Informasi untuk menjembatani. Jika kemudian kita harus duduk bersama dalam ruang formal apa istilahnya menyelesaikan permasalahan dalam bentuk sengketa, silakan KI yang menengahi kita. Disitulah proses diskusinya. Jadi kita berdiskusi dengan KI melalui apa persidangannya ya, sidang adjudifikasi namanya. Nah, di situ kita saling berargumen, pemerintah tidak memberikan informasinya, tetapi masyarakat meminta. Nah, disitulah titik-titik komprominya di mana kira-kira.
1: Oke, gimana nih? Mungkin bisa langsung ditanggapi juga nih, Pak Dokter.
3: Ya, memang sudah seperti itu. Ya, jadi memang apa yang harusnya dibutuhkan oleh masyarakat, masyarakat itu harus mendapatkan layaknya informasi yang mereka inginkan. Ketika tidak terjadi seperti apa yang diinginkan, ya yang menurut persepsi mereka itu, oh ini kami ini sudah dirugikan kira-kira. Nah, sehingga ya pasti akan terjadi sengketa. Ya seperti itu. Jadi namanya sengketa informasi. Tapi tentunya melalui peran Komisi Informasi itu juga seperti itu, sudah melakukan penyelesaian-penyelesaian sengketa informasi yang baik, yang bisa diterima oleh kalangan, ya kalangan-kalangan yang bersengketa di situ. Jadi tetap melalui penyelesaian perselisihan informasi yang ada.
1: Itu biasanya juga sampai ke ranah hukum juga kan seperti itu, Pak?
3: Iya, bagaimana?
1: Sampai biasa sampai ke ranah hukum juga atau gimana?
3: Iya seperti itu. Ya misalnya ada misalnya peristiwa katakan di desa, kepala desa dengan masyarakatnya, ya seperti itu. Karena terjadi sengketa di desanya, sehingga masalah-masalah itu dibawa ke ranah hukum, yakni melalui penyelesaian sengketa informasi yang ada di di Sulawesi Tenggara.
1: Oh, sampai sejauh itu juga ya, Pak ya?
3: Iya.
1: Oke, baiklah. Pendengar kami ingatkan juga yang ingin bergabung bersama kami silakan menyampaikan pertanyaan ya, boleh ke 0813-5450-967 atau juga boleh ke 0401-3124-008. Kita berbicara soal transparansi informasi di ruang publik. Pak Kadis dan Pak Dokter, boleh kita jeda dulu sejenak, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita untuk siang hari ini.

0: Terus satu RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih berbincang soal transparansi informasi di ruang publik ya, masih ditemani oleh Kadis Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara Bapak Andi Syahrir STP MSI dan juga bersama Dr. Marjani SM MSI, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangannya ya. Dan kami juga ingatkan kembali pendengar, Anda bisa bergabung silakan bersama kami di 081354509667 atau boleh juga ke 0401312408. Baik, sudah ada yang ingin bergabung untuk siang hari ini. Kita coba terima telepon dulu ya, boleh Pak Kadis, Pak Dokter. Ya. Saya coba terima untuk penelpon. Di ujung telepon ada siapanya. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam.
0: Baik, dengan Bapak siapa, di mana?
1: Albert di Kota Solo.
0: Pak Albert, silakan Pak Albert.
1: Transmisi keterbukaan informasi. Karena itu ada informasi dan informasi publik, ada bagian publik, ada komisi informasi, ada sengketa informasi publik, ada adjudikasi, ada pejabat publik, ada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, ada orang yang pemberi informasi publik, ada pemohon informasi publik. Pertanyaannya ini masih kurang. Masalahnya kan udah ngecek, kalau kita ada informasi, kita datang ke kantor pemerintah, kita pulangnya itu pasti siang.
0: Gimana? Bisa dibilang Pak Albert boleh agak menjauh dari teleponnya mungkin ya, terlalu dekat sepertinya.
2: Iya, suaranya agak sulit terangkat.
1: Masalahnya sekarang kalau kita disuruh ke kantor pemerintah, misalnya di kelurahan kah, giro kah, apa saja kan polisi ya, pasti pulangnya itu di rumah sih ya begitu. Jadi bagaimana itu, ini masih cari tambah lagi. Misalnya ya seperti itu, pengawas atau apa sebagainya begitu, supaya yang menerima informasi atau yang menerima informasi tidak jadi korban begitu.
0: Baiklah. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Albert. Tadi mungkin yang saya sempat tangkap ini sedikit Pak Kadis atau Pak Dokter, ketika mungkin tadi datang ke kelurahan atau apa begitu ya, terus mungkin karena mungkin lama menunggu, ada mungkin miskomunikasi informasi, jadi sampai dengan siang tadi seperti itu Pak Kadis. Nah ini mungkin yang hal-hal demikian yang mungkin perlu di ketahui oleh masyarakat begitu, khususnya mungkin masyarakat-masyarakat yang awam gitu.
3: Ya,
0: Pak Kadis boleh silakan
3: tanggapnya. Ya, saya juga nangkapnya seperti itu, bahwa masyarakat kadang tidak bisa menunggu lama, sehingga sekarang sejak beberapa tahun yang lalu, itu sudah lama sih sebenarnya, kita sudah mengembangkan secara nasional yang namanya SP4N Lapor, jadi atau kita sebut sebagai SPAN Lapor. Jadi SPAN Lapor ini adalah aplikasi yang dibuat khusus oleh pemerintah secara generik, secara nasional, untuk melayani permintaan informasi atau pelaporan tentang keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan publik. Nah, jadi ini secara digital, jadi mereka tinggal melapor, sampaikan ininya, dan itu akan direspon oleh Kominfo sebagai leading sektor yang nanti didistribusikan ke OPD-OPD terkait atau instansi-instansi terkait yang ada dalam lingkup misalnya di pemerintah provinsi. Dan itu bukan hanya di pemerintah provinsi, juga di pemerintah kabupaten kota, ada seperti itu. Jadi itu tempat mengadunya, jadi SPAN Lapor itu adalah tempat mengadunya masyarakat. Nah, bagi yang mau mendapatkan informasi, juga sebenarnya kita sudah membuat template khusus untuk bagi yang mau mendapatkan informasi itu sudah ada secara digital juga. Jadi sebenarnya tidak harus datang ke kantor untuk memastikan itu. Hanya di kita juga harus memastikan ada standar operasional prosedur yang harus kita taati. Berapa lama sih seseorang harus menunggu untuk mendapatkan informasi? Nah, jadi itu ada SOP yang kita harus buat, standar kerja kita. Apakah informasi kategori ini itu berapa hari ditunggu? Nah, jika itu tidak kita berhasil wujudkan, berarti kan kita melanggar. Nah, di situ kira-kira di mana ruang KI bisa mengintervensi juga. Nah, tetapi pada prinsipnya adalah kita ingin memudahkan publik jangan lagi ada orang yang datang ke kantor hanya untuk mendapatkan data. Itu bisa dilakukan secara online.

0: gak hafal nomornya, tapi itu nanti kita akan sosialisasikan masif. Silahkan masyarakat Sultra yang mau menyalurkan aspirasinya sampaikan ke sana, itu WA Center itu akan kita respon dengan cepat dan mencarikan solusinya dengan berkoordinasi dengan OPD-OPD atau instansi-instansi terkait. Jadi itu untuk memastikan kita merespon dengan cepat.
1: Cepat begitu ya, ya Pak ya. Oke, itu anggotanya boleh dari masyarakat juga atau gimana Pak di WA tersebut?
0: WA Center itu publik, jadinya siapa saja yang nanti kita umumkan secara besar-besaran, secara masif bahwa kita sudah punya WA Center. Saya lupa nomornya itu 08 sekian-sekian. Itu bagi siapa saja masyarakat yang mau menyalurkan aspirasinya, mau bertanya atau mau bahkan minta data sekalipun, itu boleh me-WA ke situ. Itu terpantau 24 jam itu. Jadi kita menyusun sistem khusus supaya ini bisa kita respon dengan cepat permintaan dari masyarakat. Ini bagian dari agenda Pak Gubernur sendiri untuk transparansi pemerintahan. Jadi beliau ini sangat getol bagaimana pemerintahan beliau ini transparan, pemerintahan beliau ini responsif, dan pemerintahan beliau ini solutif. Nah itu yang kita coba lakukan saat ini.
1: Baik, saya kembali ke Pak Parjani. Mungkin tadi menanggapi sedikit dari Pak Albert di bau-bau ya, ini terkait dengan mungkin apa ya, bagaimana sih menangani keluhan kita di masyarakat juga terkait dengan apanya, kayak keterlambatan pemberian informasi juga seperti itu. Ini kalau dari KAI harusnya seperti apa Pak?
2: Iya, baik, tadi ada pertanyaan dari masyarakat, Pak Albert. Tadi sudah Pak Kadi sudah menjawab ya dengan apa namanya terkait apa yang diinginkan. Sebenarnya sudah klop apa yang disampaikan oleh Pak Hadis tadi. Apa namanya, menurut apa yang saya pikirkan bahwa sebagaimana tema juga diskusi kita hari ini adalah terkait dengan transparansi keterbukaan informasi di era digital. Di zaman digital ini tentunya semua apa yang kita lakukan melalui peran digital. Saatnya, zamannya. Jadi kita entah masyarakat atau OPD harus memanfaatkan jasa digital. Kenapa? Karena di era ini dengan era digital ini harus kita manfaatkan karena itu lebih memudahkan, lebih cepat, lebih akurat. Sehingga informasi-informasi yang tadinya masyarakat harus berkunjung, katakan mencari informasi secara manual, itu kan butuh waktu yang lama. Selain butuh waktu yang lama, juga barangkali tidak akurat. Belum prosedurnya macam-macam dan lain sebagainya. Nah, di era keterbukaan informasi publik ini, seperti itu tadi yang kita sudah sampaikan dari awal, kita harus menyesuaikan dengan masa era digital sekarang ini. Jadi intinya itu supaya cepat, supaya lebih akurat dan lain sebagainya. Data-data yang kita dapatkan kalau melalui digital itu kan data valid, terpercaya. Seperti itu, tidak seperti lagi yang era-era sebelumnya. Kita harus cari dulu dokumennya di mana. Seperti itu.
1: Namun Pak Dokter, ini kalau melihat mungkin ada masyarakat kita yang mungkin masih belum apa ya, black digital istilahnya, seperti itu ya. Ini bagaimana sih peran KAI sendiri untuk mendorong masyarakat bagaimana keterbukaan informasi ini benar-benar nanti juga bisa dapat ditersampaikan gitu kepada masyarakat awam ini?
2: Kalau saya lihat misalnya untuk prospek yang ke depan, saya lihat bahwa KAI ini harus lebih berperan. Apa yang dilakukan KAI itu berdampak dengan masyarakat. Jadi artinya dengan keterbukaan informasi publik, kita harus kira-kira di ruang-ruang mana yang kita bisa masuk. Katakan peran-peran yang dilakukan itu bagaimana supaya bisa meningkatkan kinerja ekonomi masyarakat sekitar, tentunya kita harus mendekatkan diri ke akses-akses layanan umum khususnya dengan peran-peran KAI itu sendiri. Nah, ini artinya apa yang akan dilakukan ke depan berdampak dengan masyarakat, bisa meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat itu sendiri.
1: Baik. Ya. Sejauh ini untuk

0: ada apa ya mungkin yang menjadi kendala atau mungkin juga tantangan saat ini untuk KAI sendiri seperti apa sih Pak?
1: Iya, tantangannya itu tadi bahwa kita harus selalu meningkatkan sosialisasi. Kemudian di era apa namanya era-era digital seperti ini, tentunya bagaimana akses layanan itu bisa cepat, bisa lebih dimudahkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat, dan semua juga OPD kita harapkan mereka harus memanfaatkan media-media website yang perlu digunakan sehingga aktivitas mereka itu dapat diketahui oleh masyarakat.
0: Oke, baik. Ya, okay. Seperti itu. Ya, sayang sekali waktu kita sudah hampir tuntas. Ya. Mungkin satu yang mungkin juga saya ingin tanyakan ke Pak Marjani ini, ada apa ya? Karena memang sekarang kan di eranya digital begitu ya. Kan. Jadi memang selain itu juga dibutuhkan adanya kolaborasi lintas sektor juga yang menjadi sangat penting untuk bisa bahwa apa keterbukaan informasi ini benar-benar bisa diakses begitu oleh seluruh masyarakat. Termasuk ini tadi media mungkin menjadi salah satu media yang sangat-sangat apa ya untuk penyebar informasi ke publik. Seperti apa Pak?
1: Iya, sebagai bentuk kolaborasi barangkali seperti kegiatan-kegiatan yang kami sudah lakukan, tentunya secara kolaborasi ada unsur pemerintah, ada masyarakat, melibatkan pihak kampus khususnya, baik kampus kampus yang ada khususnya di Sulawesi Tenggara, itu tentunya adalah bentuk-bentuk kolaborasi. Kolaborasi ini tujuannya agar ya berdampak. Kenapa bentuk kolaborasinya dengan kampus? Ya karena di kampus ini adalah tempatnya generasi-generasi muda kita yang merupakan seperti saya singgung di awal tadi, ini akan mendorong agen-agen perubahan ketika mereka setelah selesai atau di saat mereka menjalankan pendidikannya, mereka ini butuh akses, butuh data, sehingga mereka mendapatkan suatu kreativitas untuk melakukan inovasi-inovasi yang lebih baik sebagai perubahan-perubahan yang ada di khususnya di daerah kita sendiri. Okay. Nah, seperti itu. Harus baik. Didorong seperti siap. Itu.
0: Pak Kadis, mungkin terakhir ini juga Pak Kadis sebelum kita tuntaskan, mungkin juga ada apa yang disampaikan dari hal-hal yang tadi kita perbincangkan. Rencana jangka panjang juga ke depan dari Kominfo gitu ya Pak ya, untuk bagaimana meningkatkan keterbukaan informasi publik terutama di era disrupsi juga saat ini seperti itu.
2: Ya, ada realitas yang harus kita ketahui bersama saat ini Mbak Isi, bahwa dalam 5 tahun terakhir status keterbukaan informasinya kita di Sulawesi Tenggara itu mengalami penurunan. Dari yang sebelumnya cukup informatif, lalu menjadi kurang informatif. Nah, tantangan kita ke depan bagaimana membuat ini grafiknya naik lagi.
0: Naik begitu ya.
2: Saya mengamati bahwa sesungguhnya bukan dari lembaga publiknya semata-mata yang tidak informatif, tetapi kita yang tidak mampu memfasilitasi akses-akses informasi itu. Nah, ini yang menurut saya yang harus kita dorong ke depan, bagaimana supaya responsivitas kita terhadap data dan informasi itu menjadi lebih kuat. Jadi koordinasi kita dengan OPD, meminta datanya, meminta informasinya itu harus dikuatkan lagi. Kira-kira seperti itu nanti ke depan kita lakukan.
0: Oke, baik. Supaya memang benar-benar informasi yang terkait dengan mungkin hal-hal apa yang mungkin berkaitan dengan kebijakan dan sebagainya itu tadi juga semuanya itu bisa diketahui oleh publik gitu ya Pak ya. Oke, baik. Pak Kadis, terima kasih banyak sudah hadir di studio. Pak Dr. Marjani, terima kasih juga sudah hadir di studio untuk siang hari ini. Semoga perbincangan kita juga bersama-sama untuk bisa kita mengetahui dan bahwa ternyata memang informasi-informasi yang ada di instansi ataupun juga dimanapun begitu ya Pak ya, mungkin yang memang menjadi hak masyarakat itu memang benar-benar perlu untuk diketahui seperti itu. Jadi sangat penting sekali untuk kita juga tidak menyebarkan berita-berita yang tidak benar ya, karena dampaknya juga sangat fatal ya Pak ya, seperti itu. Baik pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita di bincang siang hari ini, transparansi informasi di ruang publik bersama dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sultra Bapak Andi Syahrir STP MSI dan juga Dr. Marjani SM MSI Wakil Ketua Komisi Informasi Sulawesi Tenggara. Saya Isi pamit, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,

0: 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Baru saja kita ikuti program dialog interaktif Sultra siang ini dengan tema besar literasi digital dan subtemanya transparansi informasi digital di ruang publik. Berikan penumbuh informasi yang hadir bisa memberikan pengetahuan terkait pentingnya transparansi informasi digital di ruang publik. Berikan. Baik, selanjutnya kita akan update informasi-informasi terkini dari dalam dan juga luar negeri bersama Pro 3 RRI, khususnya untuk berita olahraga dalam Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga. Pukul 12 waktu Indonesia Tengah, tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Arsenal selangkah lagi juara Liga Inggris musim 2025-2026. Carlo Ancelotti umumkan skuad Brasil, 26 pemain siap tampil. Capybara Angel kalahkan Fast Angel Semarang 6-0 di Women Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: There's the header! Goal! There's the goal! Kai Havertz has scored!
2: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 assist setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
3: I've seen it back and
2: saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya, karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
4: I think we forget the amount of players that we have missed for.
2: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini. Kini, Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya, Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar, karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris, pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Perancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim Ayam Jantan menjadi salah satu favorit juara. Perancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah tim yang akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Bedah apa lagi nih, Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: So Franco Baresi takes the first kick. Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Rose Bowl, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi. Disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brazil Claudio Taffarel melakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2. Kini, semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Dan Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin. Dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rose Bowl, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola bergerak.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, Mega Bintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, dan Ryan, tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Beckham menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Beckham menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 musim terakhir.
1: Kondisi sih sangat bagus dan mental juga. Kita bisa lihat kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa hat-trick, doakan dan semoga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persijap Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan, sekali lagi Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa, saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua. Mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi, itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan itu.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor telak 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadida Mary Vendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya kedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah, alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 mendatang. Tim Merah Putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan SEA V-League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brasil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada tiga debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Arungi Nusantara semakin mudah dengan fitur mobile check-in dari Pelni Mobile. Bagi teman Pelni yang sudah melakukan pembelian tiket selain di aplikasi Pelni Mobile, bisa juga melakukan fitur mobile check-in dengan cara buka aplikasi Pelni Mobile, lalu pilih menu pesanan. Pilih tambah pemesanan. Masukkan kode booking atau kode pemesanan. Pastikan nomor identitas sesuai dengan yang tertera di tiket, lalu klik cari pemesanan. Periksa kembali data pemesanan kamu. Jika sudah sesuai, klik tambah pemesanan. Konfirmasi dan tiket kamu berhasil ditambahkan di aplikasi Pelni Mobile. Setelah itu, pilih tiket kamu, lalu klik menu check-in di bagian kelola pesanan tiket. Kemudian klik tombol setuju. Pilih nama penumpang yang akan check-in. Proses mobile check-in berhasil dan e-boarding pass siap digunakan. Mobile check-in akan tersedia 12 jam sebelum keberangkatan. Pelni Mobile, arungi Nusantara dengan mudah.
1: RRI Bau-Bau, Jalan Limbowoleo, Kelurahan Tangara Pada, Kecamatan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: galau Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu.
1: Berisik.
2: Orang saya yang galau, kok situ yang curhat.
0: Maaf Kang, kebawa suasana. Nih kopi duluan.
2: Orang nggak pesan kopi.
0: Ya nggak apa-apa, minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki.
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan.
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, Nia.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu.
1: Ini berapa?
0: Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
3: RRI Bau-Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangara Pada, Kecamatan

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Just music.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Just Music.

Waktumu terbatas, jadi jangan sia-siakan dengan menjalani hidup orang lain. Jangan terjebak oleh dogma, yaitu hidup dengan hasil pemikiran orang lain. Steve Jobs.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Just music.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Raden Ajeng Kartini.

0: rri.co.id rri.co.id Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: Just Music.

kata bijak tokoh dunia. Masa lalu mungkin pahit dan menyedihkan. Anda dapat lari darinya atau memilih mempelajari sesuatu darinya. Rafiki The Lion King.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah dengan apa yang Anda miliki. Anda akan memiliki lebih banyak. Jika Anda tidak bersyukur, Anda tidak pernah merasa cukup. Oprah Winfrey.

sedang. Sebelum 7,8 MHz RRI Bawau-Bawau. Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Pukul 14 saat ini kita cukupkan untuk jazz musik di ruang dengar Anda. Selanjutnya kita ikuti Warta Daerah bersama Pro 1 RRI Kendari pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandungan Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita siang.
1: Jadi untuk 235 ton yang akan datang dari kementerian untuk musim tanam kedua tahun 2026 ini.
2: Yang berbelanja jangan lewat belakang sayangnya, lewatnya dari depan.
3: Tadi saya lihat
2: kalau lewat belakang nanti kita kehilangan arah.
3: Tiga bungkus.
0: Kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah Kota Kendari terus berupaya memulihkan sektor pertanian di wilayah yang terdampak bencana banjir. Jelang Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Bau-Bau menggelar operasi pasar murah bersubsidi. Selain dua informasi tersebut, kami rangkai dengan informasi terkini lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan Bau-Bau. Kita mulai warta berita siang selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026. Bersama saya, Sunarti Mayesi. Saudara, pemerintah Kota Kendari terus berupaya memulihkan sektor pertanian di wilayah yang terdampak bencana banjir. Sejumlah bantuan berupa beras, benih padi hingga pupuk mulai disalurkan kepada warga masyarakat. Mengenai hal itu, selengkapnya dilaporkan Laras Ayuningtyas.
4: Pemerintah Kota Kendari terus menggenjot penyaluran bantuan bagi para petani yang mengalami gagal panen akibat terjangan banjir beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari Imran Ismail menjelaskan bahwa bantuan yang disalurkan saat ini bersumber dari APBD maupun langsung dari Menteri Pertanian Bapak Amran Sulaiman. Bantuan yang siap dibagikan diantaranya adalah paket beras seberat 50 kg. Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan distribusi benih padi baik untuk program leguler maupun benih khusus bagi lahan pertanian yang terdampak banjir, lengkap dengan bantuan pupuk jenis NPK dan juga urea.
1: Berisi persaknya itu 50 kg. Itu bersumber dari APBD dan kementerian, yang mana untuk kementerian nanti juga tiba lagi, termasuk bibit benih, benih untuk padi yang reguler maupun yang terdampak banjir kemarin. Pupuk, pupuk NPK dan pupuk urea, benih padi. Jadi untuk 235 ton yang akan datang dari kementerian untuk musim tanam kedua tahun 2026 ini.
4: Dinas Pertanian juga menambahkan bahwa bantuan ini ditargetkan tuntas tersalurkan guna mendukung produktivitas para petani lokal agar tidak terganggu pada musim tanam kedua tahun ini. Melalui optimalisasi penyaluran bantuan stimulan tersebut, lanjut Imran Ismail, pemerintah daerah berharap target ketahanan pangan regional tetap terjaga dan para petani dapat segera bangkit dari kerugian pasca bencana.
0: Saudara, ratusan warga Kota Bau-Bau berburu sembako harga murah jelang Lebaran Idul Adha. Mengenai hal itu, selengkapnya dilaporkan WOD Nurliani.
5: Harga sembako terjangkau menjadi pemantik ratusan warga Kota Bau-Bau untuk berbelanja di gerakan pangan murah yang diselenggarakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari mulai 19 hingga 20 Mei tersebut menjual aneka kebutuhan pokok mulai dari beras, telur, minyak goreng, serta komoditas lainnya yang terpusat di Stadion Beton Bari. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, Ibnu Wahid, mengatakan pelaksanaan gerakan pangan murah merupakan upaya pemerintah menyediakan pangan terjangkau bagi masyarakat dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah dengan bekerjasama sejumlah distributor diantaranya Bulog. Selain distributor, Dinas Pertanian menggandeng petani lokal memasarkan hasil pertanian mereka dengan harga ramah di kantung.
2: Yang berbelanja jangan lewat belakang sayangnya, lewatnya dari depan.
3: Tadi saya lihat
2: kalau lewat belakang nanti kita kehilangan
3: arah. 3 bungkus
2: dari depan belanjanya.
3: Padahal kalau kita belanja
2: di
3: retail modern,
2: Pak Abi tidak perlu belanja.
3: Sampai 30 ribuan.
2: Pak Abi, sudah, Ibu sudah banyak belanja. Aman, banyak.
3: Dan tentunya kegiatan ini di samping
2: itu kita harapkan sih, semuanya perlu belanja.
3: Kebermanfaatan.
2: Pokoknya kita sini 2 hari sampai tanggal 20.
3: Sehingga mendapatkan harga murah.
5: Sementara itu, Kepala Bulog Bau-Bau Ritno mengatakan pihaknya mendukung kegiatan gerakan pangan murah pemerintah dengan menyediakan 2 komoditas yakni beras dan minyak goreng. Dalam sehari pelaksanaan pasar murah, pihaknya menyediakan 1 ton beras SPHP, 1 ton beras premium Anua, dan 300 liter minyak goreng.
3: Oh, 1 ton Pak ya? 1 ton, tapi kan dinamis ya. Kondisinya yang ada di sini supaya juga
2: efisiensi cepat. Tapi kalau misalnya ternyata sesuai kondisi lapangan masih memantau jalannya pasar murah kita supaya berjalan dengan aman.
3: Ini sementara ada lebih 25.
5: Pemerintah Kota Bogor berharap kegiatan gerakan pangan murah ini dapat membantu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta meringankan beban masyarakat menjelang Idul Adha. Adapun harga kebutuhan pokok yang ditawarkan dalam gerakan pangan murah ini diantaranya beras SPHP ukuran 5 kg seharga Rp58.000, minyak goreng Bimoli Rp25.000 per liter, bawang merah Rp33.000 per kilogram, bawang putih Rp30.000 per kilo, gula pasir Rp19.000 per kilo, telur ayam Rp49.000 per rak, dan sejumlah komoditas sayuran diantaranya toba, cabai, dan juga sawi pakcoy. Wadi Nuriani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyumbang 18 ekor sapi kurban di Provinsi Sulawesi Tenggara. Laporan selengkapnya disampaikan Heli Tiawati Kadir.
6: Jelang pelaksanaan Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026, Presiden Prabowo Subianto memberikan sumbangan hewan kurban sebanyak 18 ekor sapi untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sumbangan ini khusus diprioritaskan berasal dari peternak lokal dengan kualitas unggul yang ditandai dengan berat badan mencapai minimal 800 kg serta dalam kondisi sehat dan layak disembelih. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra, Profesor Muhammad Taufik menjelaskan, jumlah bantuan ini sama persis dengan alokasi pada tahun sebelumnya. Pihaknya juga saat ini terus melakukan pemantauan dan pengecekan langsung ke lapangan guna memastikan seluruh hewan memenuhi standar kriteria yang ditetapkan sebelum hari pelaksanaan kurban pada 27 Mei mendatang.
7: 16 sapi bantuan Presiden menjajaki sekarang ini ya. Sudah terdata beberapa ekor sapi untuk bantuan Presiden itu 800 kg ya.
6: Penyaluran hewan kurban ini dibagi secara merata ke seluruh wilayah. Sebanyak 17 ekor disebarkan ke masing-masing kabupaten dan kota. Sementara satu ekor sisanya diperuntukkan lingkup tingkat provinsi. Bantuan sapi kurban menjadi wujud perhatian langsung pemerintah pusat bagi masyarakat Sulawesi Tenggara yang diharapkan menambah semarak perayaan Idul Adha serta memperkuat rasa kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
0: Sementara itu, saudara, jelang Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Bau-Bau menggelar operasi pasar murah bersubsidi. Targetkan menyasar sebanyak 700 warga berpenghasilan menengah ke bawah. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, menurunkan laporannya.
8: Membantu masyarakat sehingga
9: Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM menggelar operasi pasar murah guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Kegiatan yang dipusatkan di eks kantor Disperindak ini berlangsung selama 2 hari mulai 18 hingga 19 Mei 2026 dengan menyasar masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Pemerintah menyiapkan subsidi untuk berbagai komoditas pokok seperti beras, minyak goreng, telur, gula premium, bawang merah, dan bawang putih. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Bau-Bau Suarmawati mengatakan setiap kepala keluarga mendapatkan subsidi sekitar Rp100.000 untuk meringankan beban belanja kebutuhan pokok. Suarmawati menjelaskan target awal kegiatan ini sebanyak 700 kepala keluarga dengan pembagian 350 KK per hari. Namun apabila masih terdapat sisa anggaran subsidi, jumlah penerima manfaat akan ditambah. Selain itu, pemerintah juga menggandeng Bulog untuk penyediaan beras SPHP sesuai harga yang telah ditetapkan serta minyak goreng bersubsidi dengan harga Rp15.000 per liter.
8: Yang pertama adalah membantu masyarakat sehingga ketersediaan harga
9: Seorang warga Kelurahan Bukit Wulio Indah, Ibu Wanani, mengaku sangat terbantu dengan pelaksanaan pasar murah tersebut. Dia mengetahui informasi kegiatan dari keluarganya dan datang untuk membeli kebutuhan pokok, terutama minyak goreng dengan harga subsidi.
10: Saya dengar sama bebannya, ya dia ojek bebannya. Oh, jadi kita turun minyak ini, padahal kita pakai kartu keluarga. Jadi saya beli saja minyak saya ini, kerjaan dua. Harganya alhamdulillah, 15 ini dipasarkan 23. Jadi minyak saya beli 15 kartu dua.
9: Meski demikian, Ibu Wanani berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan dan menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama menjelang hari besar keagamaan saat kebutuhan rumah tangga meningkat. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga serta memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau menjelang hari besar keagamaan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
0: Masih dari Bau-Bau, pendengar, Dinas Pertanian Bau-Bau intensif mengawasi hewan kurban selama sepekan ke depan. Hari pertama pemeriksaan, sejumlah kambing ditemukan terjangkit skabies. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Waode Nurlian.
5: Selama sepekan ke depan, Dinas Pertanian Kota Bau-Bau melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan akan intens melaksanakan pengawasan kurban di sejumlah titik penjualan. Pengawasan hari pertama Senin 18 Mei, tim Bidang Peternakan menyasar penjualan ternak di Kota Bau-Bau, memeriksa ratusan ekor kambing dan sejumlah pedagang sapi kurban. Tim Bidang Peternakan dipimpin Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriati, secara teliti memeriksa detail setiap ternak dan memberikan edukasi serta obat-obatan pada hewan yang terindikasi sakit. Kepada Dr. Hewan Jusriati mengatakan, pihaknya menyasar ratusan ekor kambing dan ratusan sapi di seluruh wilayah Kota Bau-Bau selama sepekan ke depan. Kegiatan dilakukan berupa pemantauan kondisi fisik ternak, termasuk pemeriksaan performa tubuh, lubang alami, hingga kondisi kulit hewan untuk memastikan ternak sehat dan tidak terserang penyakit. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, sebagian hewan memenuhi syarat untuk kurban, namun beberapa kambing ditemukan mengalami skabies atau gudik atau penyakit gatal-gatal. Ternak tersebut kemudian diisolasi terpisah dengan ternak lainnya dan langsung diberikan obat-obatan agar segera sembuh dan layak diperjualbelikan.
11: Biasanya kita tiap tahun seminggu sebelum Idul Adha kami pemeriksaan hewan kurban, itu pemeriksaan antemortum, hewan masih dalam keadaan hidup sebelum dipotong. Jadi sejauh ini yang kami periksa dari titik baru pemeriksaan kambing, penyakit yang menular ke manusia insya Allah belum ada. Kalau untuk penyakit mata itu kan cuma dikasih obat luar. Jadi tidak boleh lagi ada pemberian injeksi.
5: Lanjut, Jusriati mengatakan para peternak diberikan edukasi agar menjaga kebersihan kandang dan tidak menjual kambing yang sakit. Ternak yang sakit pun wajib mendapatkan pengobatan dan dapat kembali diperjualbelikan setelah sembuh. Menurutnya, seluruh ternak yang masuk ke Kota Bau-Bau telah mengantongi sertifikat veteriner sehingga dijamin kesehatannya. Namun ternak yang terindikasi skabies dicurigai karena kebersihan kandang. Usai pemeriksaan antemortum, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan juga akan melaksanakan pemeriksaan postmortum atau pemeriksaan daging kurban yang akan dimulai H-2 Idul Adha hingga pasca Lebaran untuk memastikan seluruh daging yang beredar aman dan layak dikonsumsi masyarakat. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Saudara, mengakhiri warta berita siang ini, berikut kita ikuti program News Feature mengangkat judul Dari Titik Nol Tangan Halus Ida Arista Merajut Kreasi. Produksi Tim Pemberitaan RRI Kendari.
12: Tak banyak yang menyangka, tangan terampil di balik beragam kreasi anyaman rotan yang kini dikenal hingga mancanegara itu dulunya berangkat dari titik nol. Ida Arista, seorang perantau asal Makassar, memulai semuanya tanpa bekal keahlian maupun pengalaman di bidang kerajinan. Ia hanya pernah melihat keluarganya menekuni usaha kerajinan rotan. Namun, tak pernah terlintas di benaknya untuk mengikuti jejak tersebut. Bahkan, dalam keluarganya tidak ada dasar kuat sebagai pengrajin yang bisa diwarisi.
13: Kalau dari orang tua, tidak. Kebetulan di Makassar itu saya punya keluarga om, tapi saya tidak berpikir ke situ. Memang dia penrajin rotan. Memang pada saat setiap saya datang, saya lihat unik juga ini bikin keranjangnya. Tapi saya tidak pernah berpikir kalau suatu saat nanti saya juga terjun di dunia ini, maksudnya dari penrajin. Setelah saya lihat komoditi di sini, ternyata seperti inilah yang kemarin saya lihat di keluarga saya waktu masih kecil-kecil. Iya.
12: Perjalanan itu mulai berubah pada tahun 2017 saat Ida memberanikan diri mengikuti pelatihan kerajinan anyaman rotan di Balai Latihan Kerja Kendari. Jalan menuju pelatihan itu pun tak mulus. Ia sempat mengalami penolakan, namun kegigihannya tak surut. Ia terus mencoba hingga akhirnya diterima dan mulai mengenal dunia anyaman secara serius.
13: Oleh panitia saya disuruh masuk aja. Masuk saja Bu, enggak apa-apa. Ternyata lagi-lagi sempat ditolak sama instrukturnya. Ah Ibu, enggak bisa masuk, ini enggak ada di absen. Lah saya sudah 2 hari, 3 hari masuk di sini enggak dikasih. Saya minta buku panduan, tidak dikasih. Jadi saya melapor lah. Alhamdulillah setelah melapor, saya dinyatakan jadi siswa.
12: Dari pelatihan tersebut, Ida perlahan mengasah keterampilannya. Ketertarikannya tumbuh seiring ia melihat potensi besar komoditas rotan di Sulawesi Tenggara yang melimpah, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara kreatif.
13: Dari rotan, saya lihat lagi potensi lain. Jangan sampai nanti rotannya ini habis, kan bisa saja, saya bilang, bisa saja tidak ada. Saya melirik dari bambu dan pandang yang gampang saya lihat. Seperti itu saya belajar terus, saya cari alat yang bisa mendukung semuanya.
12: Kini hasil kerja tangannya tak hanya sebatas anyaman biasa. Berbagai produk unik berhasil ia ciptakan. Mulai dari tas hingga tudung saji dengan sentuhan desain yang khas. Produk-produk tersebut bahkan telah menembus pasar luar negeri seperti Malaysia dan Singapura.
13: Jadi berbagai macam produk bisa kita buat seperti tas, tudung saji, dan lain sebagainya. Dan itu jadi diminati karena semua berguna sebagai produk fashion dan juga sebagai alat rumah tangga. Jadi misalnya bisa kalau di rumah makan itu kan ada piring rotan. Sementara kalau home decor sendiri kan banyak hiasan dinding seperti itu. Untuk fashion ini sudah ada tas-tas yang seperti ini. Jadi kita ngirim terus produk ke Malaysia, Singapura.
12: Di balik kesuksesannya, Ida menyimpan harapan besar. Ia ingin generasi muda tidak ragu dan malu untuk berkarya dan melestarikan kerajinan tangan tradisional berbasis bahan alam Indonesia.
13: Untuk anak-anak muda sekarang, jangan malu untuk berkreasi, belajar, karena saya lihat saat ini anak-anak muda itu jarang ya, malas untuk belajar.
12: Salah seorang ASN bagian umum Setda Kota Kendari, Aspiah, mengaku sudah lama bermitra dengan Ibu Ida terkait hasil kerajinan anyaman rotan dan bambu untuk dijadikan cenderamata.
14: Cenderamata yang dibuat memang bahannya unik-unik. Kami sudah lama bermitra dengan beliau karena kami biasa melakukan kegiatan nasional maupun regional dan menyiapkan cenderamata bagi tamu-tamu yang hadir.
12: Dari titik nol, tangan halus Ida Arista telah membuktikan bahwa ketekunan mampu merajut mimpi menjadi kenyataan.

Demikian pendengar seluruh rangkaian informasi untuk warta berita siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah Kota Kendari terus berupaya memulihkan sektor pertanian di wilayah terdampak bencana banjir. Jelang Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Bau-Bau menggelar operasi pasar murah bersubsidi. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar terkini lainnya di program Sultra Siang ini. Dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Saya Sunartima Yesi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 98,8 MHz ada Ribau-Bau. Terima kasih untuk kebersamaan Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Dan kita sudah bersama Pro 1 dari Kendari, pendengar warta daerah sudah hadir ke ruang dengan Anda. Mudah-mudahan bisa menambah informasi Anda di siang menjelang sore hari ini. Dan selanjutnya pendengar, seperti biasa di hari Selasa sore kita akan ikuti program acara 100% Indonesia Berjaringan Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Jadi tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia. Kita bergabung ke Pro 1 RRI Jakarta.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Persahabatan sesungguhnya bukan hanya tentang bersama dalam tawa, tetapi juga tumbuh bersama hingga melahirkan karya yang bermakna. Sahabat yang tulus tidak hanya datang saat hidup muda, tetapi tetap tinggal ketika dunia terasa berat. Karya besar sering lahir dari hati-hati yang saling percaya. Hati-hati maksudnya hatinya dia yang lainnya gitu ya. Yang saling percaya dalam sebuah persahabatan. Sahabat selamanya adalah mereka yang tetap hadir meski waktu dan keadaan terus berubah. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali. Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, bukan Isan Tarore ya.
0: Ini Tengku Syafiq ini.
1: Iya dong.
0: Pencipta hits itu.
1: Hai, amin. Tentunya bersama produser hebat di samping saya, Bang Yudi Ismail, yang menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia.
0: Betul banget. Yes. Jadi siaran nasional ini dirilis semua persatu RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Benar.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jadi silahkan saja di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan RRI Pro 1 di kota Anda. Begitu kira-kira.
1: Baik, jangan lupa langsung follow. Dan langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita hari ini.
0: Wah, berapa banyak?
1: Ini spesial banget.
2: 2 juta yang datang.
3: Gak pakai telur tapi.
1: Ramai sekali nih ya.
0: Ramai
1: harusnya
0: sekali ya.
1: Harusnya sih ramai ya. Tapi
0: harusnya.
1: Nanti kan ada lagi teman-teman yang lain kan.
0: Ada teman-teman yang lain ya.
1: Ya sekarang ada 9 orang junior dan senior.
0: Betul banget.
1: Yang mungkin bersahabat, bergandengan tangan, berkarya bersama. Seperti
0: begitu
1: saya
0: ya.
1: Juga.
0: Sama siapa?
1: Mario Kacang Bambino.
0: Poser.
1: Benar.
0: Kapan saya diajakin?
1: Kalau kita bertiga ini bersembilan.
0: Bersembilan. Iya.
1: Ada bintang tamu kita, The Nine.
0: The Nine.
1: Selamat The Nine.
0: Boleh agak maju sedikit.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang.
0: Selamat loh atas perilisan single barunya.
1: Benar. Dan selamat datang di 100% Indonesia.
0: Okay.
1: Ini boleh diceritakan dulu The Nine ini. Mungkin ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu, tapi mungkin bisa diperkenalkan kembali siapa aja anggotanya The Nine atau yang hadir di sini dulu, dari yang hadir dulu.
0: Yang hadir dulu.
3: Di sini yang hadir kita mewakili dari 9 orang. Ada saya, Inai, sama Kak Marcel. Untuk menjelaskan The Nine tepatnya Kak Marcel aja karena dia membentuk.
1: Oh gitu, Kak Marcel yang membentuk.
3: Dia foundernya,
4: Ini yang mau dijelasin personilnya apa gimana ya?
0: Personilnya dulu.
4: Okay. Jadi kita namanya The Nine, tapi jumlahnya bisa 10, bisa 11.
0: Kenapa
4: bisa? Bisa 12, bisa 13.
1: Oh, berarti saya bisa masuk.
4: Bisa
1: nambah-nambah soalnya.
4: Jadi sebenarnya The Nine itu hanya nama ya. Karena kita menganggap angka 9 itu sebuah angka yang baik. Jadi untuk saat ini, untuk single yang terakhir juga kemarin kita yang rilis itu, kita yang nyanyi itu ada 10 orang.
0: 10 orang ya. Siapa aja tuh 10 orang?
4: Ada Lady Avisha.
0: Lady Avisha.
4: Artis senior kita.
0: Senior ya,
4: Angkatannya Nika Ardila ya.
0: Wow.
4: Terus ada Reza yang viral dengan suara yang mirip,
1: Nika Ardila.
4: Ada Inai yang juga penyanyi juga. Terus ada Irma Rahim yang
0: produser, penyanyi, pemain sinetron.
4: Terus siapa lagi? Ada Unik juga penyanyi juga, udah penyanyi rekaman juga. Terus ada Jane juga, seorang fotografer tapi seorang penyanyi juga. Terus yang cowoknya ada 3, ada saya. Saya hanya sebagai pelengkap.
0: Siapa aja. Itu saya?
4: Saya Marcel, dengan terus ada Bang Aris, Aris Setiawan. Dia kebetulan ketua dari fanbase Nika Ardila, Bandung. Terus ada Ahen juga, adiknya Lady Avisha yang seorang penyanyi juga.
0: Okay.
4: 10 orang.
0: Henwick ya.
1: Nah, ini aja menggelitik aja, gimana cara mengumpulkan 10 orang itu, Kak Marcel?
4: Kalau ngumpulinnya sebenarnya karena
3: cuma digini
4: gitu. Sebenarnya gampang. Bunyi apa? Sempritan aja udah pada ngumpul.
1: Oh, iya iya iya. Tapi apa
3: maaf, ada ketinggalan satu.
1: Siapa?
4: Reza.
3: Siapa? Bukan Kak Els.
1: Mana? Oh, Elsa. Oh,
0: mana Kak Els? Aduh.
1: Iya.
3: Lagi ibadah haji.
0: Ya. Ini di line WhatsApp juga ada Reza. Selamat siang, Reza.
1: Selamat siang, Reza. Apa kabar?
2: Halo, selamat siang semuanya. Halo The Nine.
1: Oh. Lagi apa, Reza?
2: Lama banget nyadarnya ya kalau aku udah masuk.
0: Bukan lama banget, karena memang udah nyadar dari tadi. Iya. Loh.
1: Tapi baru mulai acaranya. Lagi sibuk apa, Reza? Gimana? Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Ini ada Bang Tengku Safik loh.
1: Iya, Reza.
0: Gak mau dibikinin lagu apa?
1: Dia pernah kan waktu itu?
0: Udah?
1: Iya, pernah. Oh. Pernah ke waktu itu ke Kelapa Gading kan, kalau gak salah?
2: Gitu, pernah
0: ke Cafe Records ya?
1: Cafe Records zaman
0: dulu. Oh begitu.
1: Iya, dibawa sama Pian.
0: Oh, dibawa Pian Misaru Gunawan. Oh, betul.
1: Sudah sempat ketemu. Bagus banget suaranya.
0: Sudah baku dapa.
2: Baru belajar nyanyi.
1: Baru belajar kayak gimana nanti?
0: Baru belajar
1: sama Malaysia.
0: Iya. Oke. Okay. Ya, ini berarti ada perubahan personil kah, atau memang personil dari The Nine ini bisa gonta-ganti atau gimana?
3: Tepatnya fleksibel ya. Jadi kita tuh kan sebenarnya The Nine ini dibilang grup nyanyi iya, dibilang
0: grup new, lawak juga bisa
3: grup
0: ya.
3: Lawak iya, dibilang new family-nya kita iya juga gitu.
0: Okay.
3: Memang isinya itu bukan hanya yang ada di dalam nyanyinya aja, tapi kayak tadi kayak profesi lain kayak Kak Jen fotografer, Irma produser dan saudara, manajer juga. Jadi kalau misalkan memang kita proyeknya mau ngangkut mereka
0: yang bisa-bisa aja
3: gitu.
0: Oh gitu ya.
4: Jadi sebenarnya aja. Sebenarnya kita The Nine ini terbentuknya dari pertemanan. Pertemanan yang kebetulan memiliki hobi yang sama bernyanyi dan kebetulan karakter genre kita hampir mirip semua ya, slow rock. Dan slow kita rock, ketemunya di sebuah komunitas yaitu komunitas fanbase-nya Nika Ardila.
3: Sebagian.
4: Kita sering

0: Risa juga sangat bersyukur sekali karena dari mereka Risa bisa belajar lebih banyak dari pengalaman-pengalaman. Okay.
1: Amin.
0: Tua tentunya, terus bisa kenal sama Teh Lady Avisya, terus juga bisa kenal sama Kak Marcel. Lagu-lagu aku banyak diciptakan dari Kak Marcel.
1: Oh, begitu. Siap-siap ya. Karena namanya disebut barusan oleh Reza, Teh Lady Avisya. Ini Teh Lady Avisya udah gabung. Halo.
2: Disebut sama yang paling bontot.
1: Iya.
3: Yang paling bontot dan yang paling senior ya.
1: Yang paling senior akhirnya muncul ya.
4: Jadi tadi paling bontot, paling junior, ini langsung paling senior. Kali ini apa kabar?
2: Baik, baik. Halo, apa kabar semuanya? Ini
1: kenapa
2: udah ngumpul ya? Siapa aja nih?
4: Ayo absen.
1: Absen. Yang di studio ada Marcel,
5: Inai,
1: sama Inai. Terus ada Reza, sama ada Teh Lady.
4: Yes.
2: Oh gitu.
1: Betul. Ya sudah kalau begitu. Kita terus ngobrol tentunya. Tapi ini pendengar Pro 1 udah pengen banget ngobrol sama Nine ini.
4: Iya, dari tadi udah menunggu.
1: Coba kita ajak, mudah-mudahan gak terputus ya.
4: Ya.
1: Mas Faris, selamat siang.
4: Halo Mas Faris, Batu Malang.
6: Ya, selamat siang. 100% Indonesia ekspresikan karya, tanggakan Indonesia.
1: Wah.
6: Alpha deh akhirnya.
1: Iya Mas Faris, karena tadi Mas Faris juga gabungnya pas belum mulai acara. Bener. Jadi gak apa-apa, nunggu lama ya.
6: Terlalu
1: semangat ketemu The Nine. Ya.
6: Ketemu The Nine, bener.
1: Silakan langsung, apa yang mau disampaikan Mas Faris?
6: Ya, langsung ke semuanya ya. Kira-kira kenapa ya kok namanya dikasih nama The Nine gitu aja.
1: Oke, okay. Itu aja.
6: Terus, semoga karya-karyanya sukses terus.
1: Amin.
6: Semuanya.
1: Siap. Oke. Boleh, boleh, silakan Mas Faris.
6: Salamnya buat Mbak Riza di Malang, Pak Suranto, sama Mas Ari. Terima kasih banyak.
1: Aku Partoko Malang loh Mas. Iya kan siaran. Ya waktu itu kan di siaran di Malang kita sama Mbak Ita.
4: Makan bakso Malang nggak?
1: Makan.
4: Wis sedap. Dingin-dingin iku lho. Ya wis, itu aja.
1: Itu aja Mas Haris ya.
4: Mas Haris, terima kasih. Okay, matur suwun.
1: Iya. Ya, dari Malang kita ke Palu. Ada Ibu Farida.
4: Halo,
1: selamat
4: Ibu Farida.
1: Siang.
7: Kita pe kampung.
1: Kita pe kampung, Bu Farida.
7: Tetangga.
1: Tetangga Bu Farida.
4: Farida, halo.
1: Oke. Okay.
4: Terputus?
1: Terputus Bu Farida. Tapi ada suara ini.
4: Ya dari tadi loh.
1: Dari tadi ya udah.
4: 10 menit.
1: Nanti kita lanjutin lagi Bu Farida, terputus
4: lagi. Ya, ya.
1: Baik. Silakan dijawab pertanyaan dari Mas Faris. Kenapa The Nine? Boleh siapa aja yang jawab, mau Reza, mau Teh Lady.
7: Teh Lady dulu deh kayaknya.
1: Inai ataupun Marcel. Silakan Teh Lady.
2: Kenapa nih?
1: Iya, kenapa nih?
2: Lagi ngambil minum dulu.
4: Oh iya iya.
1: Kenapa namanya The Nine?
2: Oh, The Nine. Kenapa namanya The Nine? Tadinya, kalau nggak salah ya, tadinya kita cuma 9 orang gitu. Jadi apa nih namanya? Udah The Nine ada karena cuma 9. Benar nggak tuh Marcel?
7: Betul. Nah,
1: tadinya begitu ya.
7: Awalnya, ya.
1: Okay.
2: Awalnya, tapi sekarang mau bertujuh, mau bersebelas, mau bersepuluh, tetap namanya The Nine. yang namanya Mas Yudi juga boleh masuk The Nine.
1: Oh sih.
4: Ya. Langsung diajak loh.
2: Kan, misalkan sama Mas Yudi sama Mas Tengku.
4: Iya.
2: Mas Tengku ya siapa
4: ya?
1: Iya,
4: benar Kak.
2: Betul. Iya, tetap kita namakan The Nine.
4: The Nine. Yang
2: namanya sahabat The Nine adalah The Nine.
1: Oke.
4: 9 itu angka bagus loh, seperti ulang tahun tanggal
2: itu,
4: ulang tahun
2: makanya,
4: saya 9, Bang.
1: Oh iya.
4: Oh, iya, makanya 9
2: The Nine. Ya kan? Angka 9.
4: Iya.
7: Bulan berapa, Bang?
4: Bulan 5.
7: Oh,
4: baru lewat.
7: Udah lewat ya.
1: Wow. Iya, aku udah ngucapin selamat ulang tahun.
4: Terima kasih Bang Yudi. Ai, terima kasih.
1: Oh, begitu ceritanya. Iya. Tapi yang mencetuskan The Nine aja deh gitu, siapa pertama kali?
7: Saya.
1: Oh, begitu.
4: Langsung gitu ya.
5: Foundernya langsung.
1: Foundernya langsung ya.
4: The founder.
1: Baiklah kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat.
4: Ya, Tamboh Cie dulu.
5: Tamboh
4: Cie. Uncle Gazi.
1: Inai kayaknya nih ya kan, ya, sahabatnya.
7: Harus pakai bahasa Padang kalau
1: bahasa Padang. Halo Uncle Gazi, selamat siang.
8: Halo.
1: Iya.
8: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan The Nine Uncle Gazi.
8: Ya, selamat siang

0: Para Denai semuanya.
1: Oke.
0: Buat. Boleh tanya sama Denainya.
1: Boleh dong.
0: Lagu almarhum Nitya Adila, lagu-lagu apa aja yang udah di recital ulang sama Denai?
1: Oke. Okay.
0: Terus nyanyi terbarunya buatnya Denai judulnya apa?
1: Mm-hmm. Siap ditunggu ya.
0: Selanjutnya salam buatnya Denai semuanya. Mm-hmm. Boleh salam buatnya.
1: Silakan.
0: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, sehat selalu. Salam buatnya Kak Rita Ismail di Pro 1 Padang.
1: Mm-hmm.
0: Salam juga buatnya Kak Sergio Dila di Pro 1 Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak Dila buat semuanya Bang Yudi. Buat okay. Denen, sukses selalu.
1: Terim
0: berkarya. Makasih ya Bang Yudi.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih, Uncle Gazi.
1: Uncle Gazi. Kemudian kita ke Semarang, ada Bang Yosi.
2: Bang Yosi, apa kabar?
1: Mas Yosi, kampungnya siapa?
3: 100% Indonesia.
1: Iya,
2: ya. Bang Yosi.
3: Ya. Oh, mau nanya untuk The Nine.
1: Siap.
3: Kalau ngundang kalian, harganya harga partai.
4: Harga partai.
5: Harga sedulur.
1: 9 dapat bonus 1.
4: Betul, ya. Betul.
1: Satu dapat bonus 9. Ada lagi yang mau ditanyakan?
3: Atau, sama ini juga sih. Gini-gini. Kan tadi kan ditanyain kalau si Reza itu dapat pelajaran dari yang expert.
1: Iya. Iya.
3: Tapi pernah enggak kayak gini ada satu kejadian justru yang expert belajar dari si Reza?
1: Oh, oke. Okay. Nanti dijawab sama Reza ya.
2: Iya, nanti dijawab ya.
3: Oke, terima kasih.
1: Mas Yosi, sami-sami matur suwun Mas Yosi. Lanjut kita ke Padang.
2: Balik lagi.
1: Semarang tadi kampungnya siapa?
5: Saya.
1: Loh, bukannya Padang?
5: Bukit Tinggi juga.
1: Jadi ih maruk loh dia loh.
2: Jam gadang semua di sini.
5: Semua di sini.
1: Kita ke Padang lagi ya kalau begitu.
5: Ongkosnya mahal juga ya.
1: Ada Uncu Divo. Selamat siang Uncu Divo.
6: Selamat siang kesempatan Indonesia, ekspresikan saya banggakan Indonesia. Saya Uncu Divo dari kota Solo.
1: Oh Solok, silakan.
2: Solok, bare Solo, bare tanamu
1: dari Solo,
2: dari Solo ke Solo.
1: Langsung. Oh, oke. Okay.
2: Iya. Iya. Uncu ada pertanyaan?
6: Ada. Halo Dinai.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo.
6: Saya Uncu Divo dari Kota Solonya, Sumatera Barat.
1: Salam kenal.
6: Menanyakan ke Dina-Dina ini, gimana tuh menjaga kualitasnya, kan gak mudah tuh.
1: Oke.
6: Okay. Lalu yang kedua saya ingin menanyakan liku-likunya. Yang terakhir saya ingin menanyakan kedepannya bagaimana dan seperti apa. Jawab okay. Ketiganya ya Denai.
1: Siap.
6: Siap. Salam lagi.
1: Oke, okay. Silakan.
6: Salam untuk ya semua yang di studio, untuk anak di Limbo Data Padang.
1: Mm-hmm.
6: Itu salamnya untuk Bung Leman di Lampung.
1: Oke.
6: Okay. Itu salamnya untuk Jawa, itu salamnya untuk Uni Rita Ismail.
1: Udah tiga aja, jangan banyak-banyak. Siap.
2: Siap Uncu Divo.
1: Terima kasih ya.
2: Terima kasih yo. Udah.
1: Oke. Okay. Uncu Divo
2: Uncu
1: udah.
2: Uncu itu paling kecil biasanya.
1: Oh begitu ya.
2: Mm-mm.
1: Oh Uncu, baiklah. Uncu. Kita Uncu. Jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk tadi ya. Ada oh, Uncle Gozi ya. Dari Padang ya.
4: Kayaknya apa banyak itu? Banget ya pertanyaannya.
1: Iya. Mm-hmm. Adakah lagu dari Nika Ardila yang sudah di cover oleh The Nine?
2: Yes.
1: Lagu apa?
4: Yang di cover.
1: Iya. Mm-hmm.
5: Belum ya.
4: Kalau dari personilnya pribadi sih banyak ya.
1: Banyak. Oh, okay.
4: Pertama Reza. Reza kan untuk recycle lagu Nika Ardila kan ada beberapa lagu ya.
1: Betul.
4: Seperti Bintang Kehidupan, Sandiwara Cinta itu udah di cover sama Reza. Ini juga mungkin ada cover. Kalau cover sih sebenarnya bebas ya.
1: Iya, yeah. Yeah,
4: karena yeah. Kita enggak perlu perizinan ke ininya paling intinya. Jadi kalau cover rata-rata sih semua
1: kalau personil secara masing-masing ya.
4: Iya. Tapi kalau secara The Nine keseluruhan kita belum ada tapi belum. Kita
2: ada pikiran enggak rencana gitu?
4: Belum sih. Belum. Karena karya Nika Ardila itu buat kita sebuah
2: masterpiece,
4: karya,
2: ya,
4: masterpiece. Biarkan itu menjadi karyanya Nika Ardila sendiri aja lah. Paling untuk karya pertama kita dan lain kemarin kan memang single pertama itu tribute untuk Nika Ardila, 30 tahun meninggalnya Nika Ardila. Jadi mungkin kedepannya akan seperti itu aja. Kita mungkin akan mengeluarkan single tribute lagi single untuk tribute Nika Ardila seperti
1: okay.
4: itu kedepannya.
1: Wow. Kemudian pertanyaan ya. Dari Uncle Gazi masih tentang lagu barunya nih ditanyain, silakan loh.
2: Siapa mau jawab? Nah,
1: siapa mau jawab? Ya,
2: nanti ganti-gantian boleh.
1: Reza sama Teledi boleh jawab loh.
4: Iya, ya, silakan, silakan, silakan. Teteh, Eca.
7: Teteh, teteh aja dulu.
1: Teteh?
7: Apa?
1: Lagu barunya The Nine.
7: Lagu barunya The Nine. Lagu barunya The Nine ini maksudnya pendapat kita sendiri gitu atau gimana mengutip soal lagu ini?
1: Bukan cerita tentang lagu barunya.
2: Tentang lagu barunya.
1: Gimana
4: cerita,
1: ini?
4: Cerita tentang lagu.
7: Cerita tentang lagu ini persahabatan ya, cerita tentang persahabatan, karena memang The Nine ini terbentuk dari persahabatan, terlahir dari persahabatan, dan lagu The Nine ini benar-benar mewakili perasaan apa yang bergojolak bukan hanya satu orang dari kita semua ini terwakili dari dengan lagu ini, dan sang nya Marcel Paluruan ini luar biasa menciptakan lagu ini, dan di sudah ada 3 single dari The Nine dan yang lagu ini yang paling teteh suka, yang paling menyentuh, paling menyentuh, enggak bosan didengar, begitu didengar langsung air mata langsung keluar gitu ya, merinding sebulu Roma gitu ya.
1: Roma siapa ini maksudnya Teh?
2: Roma, bukan Irama, bukan. Biskuit kali ya.
7: Enggak ya. Ya begitu,
1: bulu kuduk. Bulu kuduk siap.
7: Ya, pokoknya insya Allah lagu ini sih teteh feeling ya. Bisa apanya?
4: Bisa
7: banyak
4: ya.
7: Orang suka.
2: Betul, kan? Banyak karena yang relate ya.
7: Sangat mewakili sekali dengan perasaan orang-orang, pertemanan kita ini terlahir dari semua perasaan dari masing-masing personil.
1: Siap.
7: Dituangkan dalam sebuah lagu oleh Bapak Marcel Paluruan yang sangat genius.
1: Terima kasih. Coba dong bagian atau partnya Lady Afisa dinyanyikan secara langsung sekarang, dikit aja.
4: Lupa lirik langsung.
5: Ya itu kali ingetnya di sini semua.
4: Partnya Tete di sebelah mana sih?
7: Nah lo tuh.
1: Nah partnya Tete sebelah mana?
4: Tuh kan langsung ngeblank semua kan.
7: Kan ngeblank semua kan kalau kayak gini kan.
4: Kau kuatkan aku kan aku sedih.
5: Abis KL tuh.
4: Pelukanmu menghangatkan jiwa.
7: Nah
4: tuh Teh, pelukanmu.

0: Siap. Sebelum jawab pertanyaan masih ada Mas Yosi sama Uncu Divo. Kita ke Manado dulu. Ini penelpon terakhir sebelum break kita ya. Nanti abis ini kita break. Bung Benijo.
1: Halo Bung Benijo.
0: Apa kabar Jo?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Karya bangsa Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik Bung Benijo.
1: Baik.
2: Alhamdulillah sama baik. Kita langsung ke bintang tamunya.
0: Oh iya, yes, silakan.
2: Oke, the nine. Kumaha damang, Tete Lady
0: kumaha damang?
1: Lady kumaha damang?
3: Alhamdulillah lagi disayang sama Allah. Makanya nggak bisa ikut gabung dulu sama teman-teman sama adik-adik di RRI sana di studio, tapi alhamdulillah masih bisa bergabung di rumah.
0: Siap, amin.
3: Sekarang sudah berangsur sehat kembali, amin.
0: Amin, amin.
2: Kita langsung ke pertanyaan.
0: Boleh, silahkan.
2: Kenapa nggak dibentuk apa maksudnya Edenine Junior atau Senior misalnya?
0: Oh, Junior atau Senior ya?
2: Disahkan ya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua kan ada lagu barunya Edenine Sahabat Selamanya. Itu siap. Yang menciptakan lagu itu siapa sih? Itu aja pertanyaan.
0: Oke,
2: ya.
0: Terima kasih
1: Bung Benijo.
2: Oke, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Farida di Palu, ada siapa lagi? Ada yang di apa Kertasono, Mas Gilang, ada Bung Kendi di Tolitoli, ada Pak ini yang di mana? Pak Kendi di Tolitoli, ada Abang Mali di Pekanbaru, ada Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih semuanya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya sebelum nanti kita break ya.
1: Yes.
0: Pertanyaan dari Mas Yosi, Mas Semarang. Harga partai ini harga the nine gimana kalau mau mengundang kalian semua ya? Karena banyak banget ya kan
1: itu lumayan
4: jadi
1: ya?
4: Untungnya kalau ngundang the nine itu ngundang satu tapi dapat 9.
0: Oh gitu
4: ya.
1: Gitu
4: jadi harganya itu harga udah harga paket gitu.
0: Udah
4: jadi,
0: harga paket iya,
3: sediain 9 piring aja.
1: Sediain piring 9 minum ya.
3: Yang penting perut kenyang ada 9 piring.
1: Ah, benar.
0: Ridersnya gampang berarti.
4: Ridersnya gampang. Itu mah paling gampang. Tinggal hubungi Mas Yudi aja.
1: Mas Yosi segera.
0: Segera Mas Yosi. Gitu ya.
1: Ya.
0: Kemudian ini pertanyaan spesial buat Reza. Reza kan cerita pernah belajar sama expert. Gitu ya. Apakah itu Meli ya kan? Sama Kak Safik juga pernah?
1: Enggak pernah ketemu.
0: Oh, pernah ketemu aja.
1: Iya, belum belajar.
0: Nah, Reza boleh diceritakan waktu belajar sama expert dan apakah yang senior juga ada yang pernah belajar sama Reza? Silakan Reza.
5: Maksudnya gimana ini? Kurang ngerti.
4: Belajar teknik
0: belajar nyanyi mungkin atau karakter vokalnya. Kalau karakter vokal susah dipelajari.
1: Iya,
6: kayaknya aku yang jawab nih.
1: Apa itu? Kenapa?
0: Kenapa?
6: Soalnya gini, aku merhatiin Echa itu walaupun memang kalau jam terbang dibanding kita-kita semua yang udah paling muda dari dia ini. Kemampuan nyanyinya itu bagus banget.
0: Si Reza ya.
6: Penghayatannya, terus mengenakan lagunya itu pinter banget. Terus pernah suatu hari itu saya kan mau take vokal juga kan. Mau minta di arena sama Echa, cuma saat itu Echa lagi gak bisa.
4: Luar biasa.
1: Tuh, yang muda tuh justru menginspirasi juga.
0: Yang muda bisa menginspirasi juga ya. Oke.
1: Itu dia. Jadi kita belajar juga dari yang muda-muda seperti.
0: Tapi kalau dari Reza sendiri, ada yang pernah minta belajar sama Reza nggak sih?
5: Kalau misalkan minta secara langsung sih, nggak tahu ya lupa pernah apa enggak gitu. Cuman banyak banget dari teman-teman online yang banyak yang DM, terus banyak yang chat juga. Kayak nanya, Kak gimana sih tekniknya biar kalau suara tinggi tuh nggak fals atau nggak goyang gitu. Terus kalau Reza pribadi kan memang dulu pernah Reza ikut sekolah vokal di Jakarta. Iya, cuman beberapa bulan. Tapi untuk nyanyinya sendiri mungkin karena ada darah seniman dari Bapak ngerasa jadi nurun gitu ke Reza. Terus kalau misalkan nyanyi sendiri itu kalau Reza pribadi sih lebih mengutamakan rasa sih, karena kalau misalkan kita ngutamain rasa otomatis apapun yang kita nyanyikan pasti tersampaikan dengan baik.
0: Setuju.
4: Benar banget.
0: Siap kalau begitu. Dari Mas Yosi di Semarang, kita ke Uncu Divo di Solo.
1: Ya, Solo.
0: Tadi ya.
1: Bare Solo.
0: Bare Solo itu apa sih?
1: Beras.
0: Oh, beras. Bare itu beras.
1: Bare Solo.
0: Oke.
1: Solo bare tanamu. Baru apa? Tahu juga sih.
6: Tapi benar.
1: Benar ya?
0: Gimana menjaga kualitas ya. Vokal? Ini masing-masing bisa punya jawaban beda-beda kali ya.
1: Betul.
0: Marcel bisa. Dulu kali.
4: Gimana vokal? Cara menjaga kualitas vokal? Sebenarnya kalau dibilang dijaga sebenarnya enggak ya, karena
0: satpam bayarnya mahal ya.
4: Pada dasarnya mereka itu udah penyanyi ya.
0: Yeah. Oke. Okay.
4: Dan setiap hari mereka ada event off air di luar sana, ada juga yang rajin live di aplikasi seperti itu. Dan itu sebenarnya salah satu cara
0: bentuk latihan
4: untuk menjaga kualitas vokal. Dan kita juga kalau ngumpul pasti nyanyi bareng
0: karaoke ya.
4: Karaoke enggak gitaran,
6: tagendangan.
4: Iya, joget-jogetan pokoknya semuanya gitu.
0: Begitu cara menjaga ya, kualitas. Gitu. Kalau Inai gimana Inai?
6: Aku ya sama aja sih.
0: Sama aja ya.
6: Karena memang kesehariannya nyanyi jadinya ya umum-umum aja sih ngejaganya. Untuk okay. urusan makan ya apa aja dimakan.
0: Apa aja ya?
6: Ada yang bilang kan jangan banyak makan gorengan gitu.
1: Iya, nah, tadi Reza bilang jangan makan gorengan.
6: Ya itu memang iya juga sih, tapi
4: udah gak ngefek ya.
6: Paling kalau misalkan kita mau event gitu
4: ya, kita
6: dikuranginnya pas mendekati event aja.
4: Kita biasanya kalau misalkan ada event, misalkan bakal nampil di mana, biasanya kita ada latihan sekali dua kali gitu.
0: Okay.
4: Biasanya ngumpulnya di rumah Teteh Lady.
0: Oh gitu ya.
4: Iya.
1: Coba kita tanya yang ditanya soalnya senior.
0: Iya.
1: Menjaga Teteh Lady,
0: jaga kualitas vokal gimana sih Teh?
1: Iya.
3: Menjaga kualitas vokal, kalau vokal kualitas itu memang sudah pemberian dari Yang Maha Kuasa ya, kayak Reza, ya Marcel apalagi di gereja dia olah
4: emang olah vokal tiap minggu ya Teh.
0: Oke.
3: Itu masih, nah kalau kayak Tetes, kayak Reza, kayak Ina dan yang lainnya itu memang kita otodidak banget ya, itu benar-benar anugerah dari Yang Maha Kuasa. Ya untuk dan menjaga setiap hari makan apa aja yang dimakan. Kan kita mau ada acara, misalkan malam ini, misalkan Tete ini malam ini ada nyanyi. Ini malam hari ini Tete enggak boleh makan yang terlalu banyak yang pedes atau yang berminyak kayak gitu. Tapi kadang-kadang ya suka pedes sih, enggak bisa lewat ya.
0: Iya.
1: Kalau Reza sendiri? Reza ada juga pantangan?
5: Enggak ada.
1: Sikat aja, Sa.
5: Ngambek
1: ya.
5: Pokoknya pas manggung juga kalau misalkan pengen makan gorengan. Jadi enggak ada pembatasan makanan dan lain-lain. Bahkan teman-teman Denan, kakak-kakak Denan juga kalau misalkan kita lagi ngumpul, mereka tahu banget aku pasti selalu nyari es batu buat digigit.
0: Digigit.
1: Oh my god.
6: Kayak makan kacang dia sama es batu.
0: Yeah. Oke.
6: Kalau bisa
1: bestie ya mereka ya.
6: Kayak dia seneng banget deh.
1: Bestie nama es batu.
0: Oke, ini pertanyaan lainnya dari Uncu Divo ke depannya dan Nain, apa aja yang akan dikerjakan? Silakan.
1: Siapa yang mau jawab?
4: Untuk kedepannya mungkin pasti kita bakal berkarya terus sebagai The Nine. Dan terutama juga setiap personil itu pasti akan berkarya. Dan kita saling support di grup. Misalkan untuk Reza
0: masing-masing bisa solo gitu ya.
4: Ya, Reza aku bikinin lagu, Inai juga bikinin lagu. Jadi hampir semua di grup itu udah kita saling support aja.
0: Oke.
4: Mau enggak nyanyi lagu aku ini? Mau enggak jadi produser? Ya udah saling seru aja ya. Gitu. Seru ya.
0: Dan di
4: grup kita memang itu lengkap ya. Ada yang bisa nge-MC, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa ngelawak, ada yang bisa jadi produser, ada yang bisa
0: fotografer.
4: Ada fotografer. Kita juga ada wedding organizer juga kita ada.
0: Oh.
6: Ada ramen juga.
4: Ramen juga, makanan juga kita ada.
5: Ada yang bisa ngedit loh.
0: Ya, ada yang bisa ngedit.
4: Jadi lengkap sebenarnya.
0: Bagian ngedit Rizna. Iya.
1: Seru
4: banget.
0: Oke.
1: Ya.
0: Lanjut lagi. Pertanyaan terakhir sebelum break. Ini ada Bang Benny Jo di Manado tadi.
1: Apa tuh?
0: Adakah akan ya mungkin ini kayak sub grup kali ya?
1: Oh,
0: kalau Super Junior ada Super Junior, Junior
1: M. Ya,
0: oh, Super Junior ya. Contohnya ya. Ganti deh NCT. Kan biasanya ada yang sub grup gitu.
1: Iya.
0: Kalau di The Nine ada yang misalnya yang junior-junior doang atau yang senior bikin nyanyi sendiri, The Nine senior atau The Nine junior sih gitu.
1: Ada kepikiran?
7: Sebenarnya kita kepikirannya kedepannya itu lebih ke membentuk sebuah manajemen ya. Karena tadi saya udah jelasin bahwa di dalam The Nine itu lengkap ya. Ada yang bisa jadi guru vokal, ada yang bisa jadi MC, pokoknya lengkap. Jadi kedepannya mungkin kita akan membantu talent-talent baru. Mungkin anak-anak yang lebih ya yang lagi sedang mencari apa namanya
1: wadah ya
7: untuk wadah berkarya, mungkin kedepannya akan kita pikirkan untuk membuat itu.
6: Contoh kita pernah buat acara lomba karaoke
7: ya, lomba karaoke ya, juga beberapa kali kita udah membuat lomba karaoke untuk pencarian bakat
0: gitu. Siap kalau begitu,
1: jadi dari wadah untuk mengembangkan bakat seni
0: ya,
1: yang
0: siap.
1: Ada talent-talent di Indonesia.
0: Pertanyaan lainnya dari Bung Benny Jo. Sahabat itu? Selamanya, siapa yang menciptakan? Ya mungkin disertai dengan cerita kenapa lagu itu dibikin gitu kali ya.
7: Iya, ya, sebenarnya judulnya bukan Sahabat Selamanya, kebalik.
0: Selamanya Sahabat.
7: Jadi sebenarnya sebenarnya berawalnya itu kita lagi ngobrol di grup ya, tengah malam ya. Jam 11 malam
6: iya
7: ya. Kita lagi, pokoknya di grup itu kita kan memang rame ya. Kadang kita gak buka grup itu udah ada 500 chat apa kadang kayak gitu. Nah malam
6: kita pendiam semua.
7: Jadi malam itu memang kita lagi mungkin ada beberapa anggota kita, member kita yang lagi memang lagi banyak pergumulan hidup ya. Akhirnya kita curhat lah, curhat udah sedih-sedihan aja di grup. Udah iseng aja aku bikin liriknya kayak gini nih. Dari curhatan itu bikin lirik, akhirnya malam itu jadi deh lagunya
0: Sahabat, Selamanya Sahabat ini ya.
7: Selamanya Sahabat.
0: Siap kalau begitu. Ya
7: makanya kalau ditanya ini lagu sangat mewakili apa? Ungkapan hati dari kita semua, karena memang ungkapan hati yang ada di grup itu.
0: Jangan
7: itu
0: nangis
7: yang,
0: dong.
7: Itu yang dibikin.
6: Itu.
7: Kayaknya yang enggak datang hari ini nih yang bakal nangis.
0: Oh gitu ya.
6: Kan di situ ada liriknya sebagainya. Jangan menangis. Itu sebenarnya salah satu ketikan dari kita ini.
7: Iya.
1: Jadi mungkin lagi nasehatin jangan nangis.
6: Iya, jangan nangis, jangan sedih. Kan ada kita
7: masih ada
1: cerita di sini
7: kok.
1: Itulah apa gunanya berteman.
0: Sahabat. Kita ngobrolnya panjang banget.
7: Panjang sepanjang jalan kenangan.
1: Kenapa Teteh?
7: Kenapa?
5: Enggak, aku yang
0: Reza. Kenapa Reza? Pokoknya apa
5: pokoknya
0: tadi?
5: The best. Salah satu yang aku suka dari kakak-kakak dan juga kalau misalkan ada salah satu dari anggota, misalkan contoh Reza lagi sedih gitu, lagi ada ujian apa, itu tuh walaupun gak diomongin pasti mereka ngerasa kayak oh kok ada perubahan dari Reza, dia kenapa ya gitu, coba ditanyain terus. Kadang-kadang kan Reza juga kalau misalkan lagi ada problem kan gak bisa menceritakan secara langsung gitu. Jadi kakak-kakak di Denan itu benar-benar peka dan juga kayak udah jangan sedih, jangan nangis, kita healing-healing aja yuk, kita ketemu, kita ke rumah Teh Lady ngumpul makan-makan. Dan itu bikin aku kayak aku beruntung banget bisa kenal Denan.
1: Aku juga beruntung kenal Teh Lady karena nanti diajak makan-makan juga kita ya, Bang.
0: ayo.
1: Jadi iya dong, jadi sahabat, jadi selamanya sahabat. Iya.
0: Oke. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya. Teh.
1: Jangan kemana-mana.
0: Jangan pokoknya diputus, kita dengerin Selamanya Sahabat The Nine berikut ini untuk pendengar persatu semuanya.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Yes.
0: Masih ada saya, Yudi Ismail.
1: Dan saya, Teguh Syafiq, yang menemani Anda semua pendengar RRI Pro 1 Jakarta.
0: Siap, kalau begitu juga ada bintang tamu kita.
1: Benar.
0: The Nine.
1: The Nine. Masih hadir?
0: Oke.
2: Okay. Masih ada.
0: Kita baca kota-kota yang lagi menilai untuk hari ini ya.
1: Oke. Okay.
0: Halo, selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Halo, Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ada juga di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Dan apa kabar juga untuk stasiun relay serta studio produksi yang belum disebutkan? Betul. Apa kabarnya saudara pendengar yang ada di sana? Silakan kalau mau bergabung.
1: Benar.
0: Boleh WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon di 021-344-1499 dan 021-344-0696.
1: Iya.
0: Kita terima penelpon dulu ya.
1: Oke.
0: Dari Bekasi. Ada Neri. Halo.
3: Halo.
1: Halo.
0: Neri.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang juga Neri.
3: Mary.
0: Oh, Mary.
2: Mary. Oh, Mary.
0: Mary. Ya.
1: Mary. Mary di Bekasi.
0: Silakan Mary.
3: Oh, selamat siang buat semua yang di studio, buat The Nine.
0: Halo. Ya.
3: Ya. Pertanyaan satu buat Reza. Sebanyak itu lagu dari Nika Ardila, mana yang paling favorit menurut Reza?
0: Oke. Okay. Oke, ya, itu aja.
3: Silakan. Salamnya buat Rita Ismail, Rani Zue, Lydia dari Pro 1 Padang.
0: Oke.
3: Okay. Terus buat Dila dari Pro 1 Ketinggi.
0: Oke.
3: Okay. Dan juga buat Abang Gazi. Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Dari Bekasi kita ke Samarinda ada Bang Ari. Oh, selamat siang Bang Ari.
1: Bang Ari.
4: Siang.
0: Iya. Ya. Apa yang mau ditanyakan buat The Nine?
4: Kapan ke Samarinda?
0: The Nine kapan ke Samarinda?
2: Langsung dijawab apa nanti?
0: Ntar aja. Ntar aja. Ada lagi pertanyaannya?
1: Ya, Bang Ari.
0: Itu aja? Siap, kalau begitu kasih. Bang Ari, terima kasih. Reza, pertanyaannya apa yang paling difavoritkan lagu dari Nika Ardila, Reza? Silakan Reza.
5: Oh, kalau dari Reza pribadi sih karena Reza mengidolakan Tehnike ya. Jadi semua karya-karya Tehnike itu Reza suka semua.
0: Oke. Okay.
5: Tapi ada satu lagu dari Tehnike yang benar-benar kayak nggak bisa Reza lupain karena itu lagu pertama yang mengenalkan Reza pada sosok almarhumah Nika Ardila pas waktu itu masih di Kalimantan ya. Pas belum tahu kalau orangnya udah meninggal. Yaitu lagu Duri Terlindung.
0: Oh, oke. Okay. Coba sedikit dong.
1: Iya, sedikit dong nyanyiin.
5: Oh.
2: Di ref bawahnya aja.
1: Ref bawah ya.
5: Aku
0: ya, coba silahkan.
5: Yang aku menjadikan diri aja.
0: Yo. Boleh.

0: Di mana kau berada?
1: Wow. Oke.
2: Mantap sekali.
1: Kemudian dari Ari di Samarinda. Ya. Kapan mau ke Samarinda tenain?
3: Kita tanya balik aja ya.
2: Kapan
3: tanya
2: diundang?
3: Kapan kami diundang?
1: Ah, silakan Mas Ari diundang ya tenainnya ya.
2: Mas Ari diundang. Tadi harga ini kan.
1: Cocok lah ya pokoknya. Lah.
3: Pokoknya hubungi Mas Yudi aja.
1: Mas Yudi. Langsung. Ini kita tadi ada WhatsApp yang belum kebaca ya.
2: Ya, kita baca.
1: Selamat siang, selamat ya. Makan siang buat Mas Yudi ya. Dan lain-lainnya. Kabarnya amin. Sehat-sehat ya, amin.
2: Amin.
1: Aku punya bawal tawar hasil mancing.
2: Enak.
1: Terima kasih.
2: Ini buat Bang Yudi apa enggak?
1: Enggak, cuma fotonya doang.
3: Oh, kirain mau dikirim ke sini.
2: Iya.
1: Ibu Dini di yeah. Dewi Sartika, kalau makan siang hari ini lauknya ayam panggang, sayur asem, tempe goreng tepung gitu katanya. Oh ya, minum es teh manis. Baik, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Bu Endang di Cisauk dihapus WhatsApp-nya.
3: Oh, dihapus?
1: Ya enggak tahu. Kemudian ada Pak Oyon di Tangerang. Oke, Pak Oyon nanti ya.
2: Nanti diputar ya.
1: Mudah-mudahan.
2: Iya.
1: Halo Kak. Oke, okay. Halo juga yang ini enggak ada namanya, Bang Iwan di Serang. Iwan Swan di Serang panas katanya. Oh, panas. Ya udahlah ya, kalau panas-panas begini panas, kita bikin kayaknya adem kali ya.
2: Bener.
1: Cuacanya supaya bener. Yang dengerin 100% Indonesia enggak. Termasuk yang dengerin The Nine juga ada insight dinginnya. Apa tuh insight dingin? Kita dengerin yang satu ini dulu sebentar untuk Anda.
4: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Ya, kalau ada Sirina, siapkan diri untuk berekspresi. Betul. Berarti siap-siap. The Nine siap-siap harus berekspresi. Ini ada empat ya, keempat-empatnya
2: ya.
1: Harus berekspresi. Ekspresinya apa? Coba kita cek.
2: Aduh.
1: Iya ini ada soalnya udah ditulis di
2: bener.
1: Sini.
2: Tangannya dong.
1: Ada iya, challenge-nya.
2: Tapi aduh. Ini bukan saya yang nulis ya.
1: Siapa teman. Ya?
2: Ada itu.
1: Ada ya dari saya, bagian RRI.
2: RRI ya.
1: Di segmen ini kita selalu men-challenge bintang tamu ya.
2: Betul.
1: Kami kasih tantangan buat The Nine. Untuk menyanyikan lagu Selamanya Sahabat. Oh, wow, gampang kata mereka.
2: Gampang.
1: Kecil
2: tuh.
1: Gampang. Tapi dengan bahasa ibu masing-masing.
2: Aduh.
1: Jadi kalau Marcel iya. Berarti Sulawesi mana? Tengah.
3: Sulawesi Selatan, Toraja.
1: Oh, Toraja. Inai Padang lah ya.
5: Padang Pak, Bapak. Ibu Semarang.
1: Terus jadi mau pilih yang mana?
2: Pilih yang mana? Bukit Tinggi ya.
1: Nyanyi pakai bahasa Bukit Tinggi. Resa berarti bahasa sama
2: Makassar.
1: Makassar.
2: Iya.
1: Teh Lady Sunda ya Teh.
2: Nah,
1: Teteh.
2: Refnya.
1: Ya udah.
5: Aduh bingung banget.
3: Bahasa Makassar. Waduh.
1: Refnya ya. Pokoknya lagu Selamanya Sahabat. Udah bisa?
3: Di refnya aja ya berarti.
1: Boleh refnya aja masing-masing ya.
2: Masing-masing.
1: Berarti
3: dari Inai dulu. Dari Inai dulu.
1: Inai dulu.
3: Padang dulu.
1: Padang Inai. Silakan Inai. Loh,
2: harusnya dari yang pencipta lagunya dulu. Jangan
1: oh iya.
3: Jangan dong, aku terakhir.
2: Ih, dia main aman.
1: Main aman.
2: Enak.
1: Silakan, silakan Inai.
5: Aku lagi mikir lirik.
2: Atau siapa yang udah
5: jadi sendiri.
1: Hah? Yang udah siap.
5: Oh, Eca bagian sahabat yang pertama.
3: Yang sahabat aja enggak apa-apa, yang ref pertama aja itu.
1: Iya, yang dibisa aja enggak harus partnya banget.
3: Bahasa Padang ayo.
5: Kolah sahabat. Nah, apa lagi? Apa lagi sih? Pernah ya?
2: Kita enggak
3: resa. Walau ku tak puru. Baik,
5: walau ku tak puru.
2: Siapa next yang sudah ready?
3: Siapa?
2: Teh Lady.
1: Teh Lady, bahasa Sunda bahasa berarti
3: Sunda,
1: Teh.
3: Sunda.
6: Asli susah juga.
2: Udahlah.
5: Makassar Teh, aduh.
6: Susah kumahnya.
2: Kumaha?
3: Sahabat bahasa Sundanya apa
2: gitu,
3: Teh?
2: Kumaha, kabarna gitu.
6: Sahabat. Maneh tetep sahabat.
2: Maneh
6: kumaha oge.
2: Untung enggak kumaha damang gitu ya. Lucu. Nih kita ke Indonesia Timur nih.
3: Kita ke Indonesia Timur. Toraja dulu atau Makassar dulu nih?
1: Makassar dulu,
3: Makassar dulu.
1: Makassar. Coba.
3: Coba.
5: mana mana Makassar satu baitnya tuh panjang banget.
3: Cepetan.
5: Agang iya mine agang kale pak lampa manaku apa ya terpuruk.
3: Terpuruk apa terpuruk ya
5: apa ya terpuruknya kayak sedih gitu kan ya.
1: Iya boleh.
3: Tadongko
2: tadongko
3: tadongko
2: tadongko
5: itu bukan bahasa Makassar.
3: Oh, bahasa Bugis ya itu.
2: Kodong,
3: ya?
2: Kodong.
5: Iya.
2: Iya, kodong. Kodong.
5: Deh. Kodong udah begitu ya.
1: Yes. Pokoknya begitulah ya. Ya penciptanya sekarang ya, lah ini gongnya nih.
3: Kirain udah dilupain.
1: Iya enggak dong.
3: Gongnya. Apa ya?
5: Tunggu malah.
1: Sang mane iko mana sang mane. Tae mutambe mu iku tumangi. Karena lancar lagi dong lagi.
2: Tapi kok mirip sama Sunda ya sang maneh gitu bukan maneh.
3: Sang maneh itu berarti kayak sahabat
1: gitu. Oh. Sahabat ya sang maneh.
2: Iya kan? Iya
1: ya. Oh, baiklah ya, kalau ya. Begitu.
2: Hebatnya seru, Indonesia seru, ya.
1: Se-Indonesia. Jadi punya bahasa macam-macem gitu.
2: Tapi
1: kan.
2: Tapi kan punya grup The Nine dari berbagai macam suku. Daerah, suku,
3: ya. Agama.
2: Agama jadi seru seru seru.
1: Baiklah kalau begitu.
5: Backgroundnya juga beda-beda.
2: Iya kan?
1: Iya kan makanya.
2: Oh, tadi kan ada.
1: Coba Inai tadi karena kurang jelas ulangi sedikit lagi dong Inai.
5: Yang mana?
3: Dia udah lupa.
1: Sahabat.
5: Oh. Sahabat ikolah sahabat.
3: Eh sama bahasa teraja iko kau ya.
5: Abis apa Kak?
1: Tak pernah pergi walaupun.
5: Tak pernah pergi walaupun tak purua.
1: Ya udah. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Kita dengerin dulu The Night. Selamat jalan cinta berikut ini.

0: 100% Indonesia masih terus bersama Anda. Ada saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq.
0: Juga ada The Nine.
1: Halo.
0: Halo, Teledi dan Reza juga di line WhatsApp ya.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Balikpapan ya, karena waktunya udah mepet ya. Banget. Ada Kak Reski.
1: Hai Kak Reski.
2: Halo Kak Reski.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Kak Reski, apa yang mau disampaikan buat The Nine?
3: Oke, ini nama band-nya The Nine.
0: Iya.
4: D-H-E. T-H-E.
3: Punya berapa personil?
0: Punya berapa personil? Silakan The Nine.
4: Saat ini yang terlibat di single kita yang ketiga 10 orang.
0: 10 orang.
4: Wow. 10 orang.
3: Simpel aja sih pertanyaan saya. Kira-kira dengar ada rencana buat konser di Balikpapan enggak?
0: Oke. Okay. Okay. Ada rencana konser di Balikpapan enggak?
4: Sebenarnya kita pengen.
3: Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: Langsung jawab.
0: Iya.
4: Kalau namanya konser kita pengen ya, pengen banget. Cuma kan untuk kerjasamanya itu mungkin harus kerjasama dengan IO di sana ya.
0: Iya ya.
4: Kalau ada yang mengundang mungkin ya boleh dengan senang hati.
1: Iya.
0: Begitu ya. Baik. Kita menuju terakhir.
1: Iya.
0: Ke negara tetangga. Ke Bogor maksudnya.
1: Bogor. Tedinda kumada mang.
5: Alhamdulillah saya Safi.
1: Iya.
0: Iya.
5: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Siap. Kalau di sini ada The Nine, di sana ada The Dinda.
1: The Dinda. Dan The Unyil roti maksudnya.
5: Selamat siang, selamat siang The Nine, Reza dan Teh Lady ya.
0: Iya, itu The Nine juga.
5: Dan The Nine juga termasuk gitu ya.
1: Termasuk.
5: Jadi terpesona, tersepona deh dengar tuh menikmati lagu Sahabat Selamanya tuh.
1: Terima kasih.
5: Sampai ke hati gitu dengernya. Yang jadi pertanyaan emang ya. Sahabat itu rasa saudara ya.
0: Betul.
5: Saudara kadang-kadang suka rasa orang lain gitu ya.
4: Iya benar.
5: Gini pertanyaan nah, Teteh ya untuk dengan khususnya untuk lagu Sahabat Selamanya. Seandainya nih berandai-andai boleh kali.
6: Kita juga istirahat
5: karena dia punya lirik ya. Bagus. Andai kata lagu tersebut masuk dalam list bintang radio.
0: Oke.
4: Okay. Bintang radio.
5: Kira-kira perasaan The Nine seperti apa?
0: Siap, itu aja Teteh. Terima kasih Teteh Dinda.
5: Hatur nuhun.
1: Hatur nuhun.
0: Ketemu lagi Teteh. Penelpon terakhir ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat siang Bang Albert, silakan.
7: Selamat siang.
0: Apa yang mau disampaikan Bang Albert buat The Nine?
7: Bagus, cukup luar biasa.
0: Bagus luar biasa gitu ya. Siap.
7: Ya. Seperti di kehadiran Benaran.
0: Itu aja ya.
7: Ya, makasih.
0: Oke, terima kasih Bang Albert. Jadi Bang Albert enggak nanya, cuman komen aja. Oke.
1: Ya.
0: Semua penelpon sudah kita angkat, tinggal dijawab seandainya lagu The Nine masuk list bintang radio
1: dibawain sama ini ya,

0: dari The Nine atau barangkali dari masing-masing personilnya? Gimana, gimana? Masing-masing personil.
1: Masing-masing personil.
0: Marcel
1: lagi,
0: dulu
1: lagi lagi ini ya, lagi apa namanya, proses untuk single masing-masing. Ini proses single juga, lagu dari saya. Terus Echa juga lagu dari saya. Teh Irma juga lagu dari saya.
0: Okay.
1: Juga.
0: Terus diborong aja semua.
2: Ya, boleh kan bagi-bagi ya Pak? Ya
3: nggak ada bercanda.
0: Ya nggak apa-apa. Ya,
3: kita rezeki masing-masing itu.
1: Boleh.
3: Bercanda.
1: Kalau lagu tinggal sesuai genrenya.
0: Benar. Ya. Tinggal sesuai genrenya ya.
3: Yes.
0: Ya. Oh, okay.
1: Kalau Mbak, jadi memang kita The 9-9 tapi masing-masing berkarir.
0: Iya, ya. Masing-masing berkarir ya.
1: Dan kita okay. Support.
0: Siap. Terus kalau Inai,
4: Mbak Inai? Inai ya tadi yang dibilang Kak Asel itu, jadi ada single dari Kak Cel, ini lagi prepare baru masuk musik, nanti insyaallah minggu depan take vokal.
3: Iya. Nanti promo ke sini.
0: Oh, gitu. Begitu lagi ya dong.
3: Benar. kalau ini Reza sendiri apa project next-nya?
5: Kalau project next-nya sama kurang lebih sama kayak apa Kak Inai dan teman-teman yang lain. Saat ini Reza lagi fokus untuk menyelesaikan single-single yang sekiranya belum rekaman atau masih ada beberapa single yang musiknya belum jadi. Jadi masih proses apa untuk semuanya. Paling ada beberapa dari apa single-single Reza juga yang belum rekaman tapi musiknya udah jadi dari satu persatu ya. Keluarnya iya dari label. Terus lagu dari Kak Marcel juga masih proses. Terus masih banyak lagu-lagu dari pencipta-pencipta lagu legend seperti Om Domi Allen, terus juga ada nice. Terus dari label Reza juga masih ada ya, insya Allah cukup lah untuk setahun ke depan.
3: Wih, amunisi siap ya untuk setahun ke depan. Oke, okay,
5: nanti ke RRI ya promosi.
0: Iya dong. Kita tunggu itu pasti.
3: Oke, okay, Teh Lady.
5: Ditemenin sama Kak Marcel.
0: Ditemenin sama Kak Marcel.
3: Iya dong.
0: Yang paling senior, Teh Lady. Apa nih next projectnya?
1: Paling sibuk.
0: Yang paling sibuk ya.
6: Enggak, kebetulan ini udah ada yang melamar lagi baru tadi tuh, makanya.
0: Melamar apa nih?
6: Udah ada yang melamar lagi, diajakin duet ya udah.
0: Oh, duet.
3: Oh, oke.
6: Okay. Sebenarnya tadi nggak terlalu ngejar-ngejar lagi ya, nggak kayak dulu lagi, ya udah gitu, udah dijalanin santai. Tapi memang inilah hidupnya Tete, memang hidupnya di dunia ini ya, di dunia seni, rekaman, nyanyi ya hanya itulah ya, keluar kayak gitu ya. Insya Allah ini juga lagi dalam penggarapan, ada satu buah lagu terus, ada duet nanti juga tetap promosi RRI.
0: Oh, ditunggu dong.
1: Mungkin maksudnya
0: iya betul. Siap.
6: Tengku.
3: Iya.
0: Iya.
1: Okay. Mungkin perlu saya nambahin.
5: Tengku juga tuh tadi katanya
3: Mbak Reza. Iya, boleh dong. Nanti kita berkabar-kabar ya Reza.
1: Pak Yudi boleh promo dikit enggak?
0: Boleh dong.
1: Jadi salah satu personil The Nine, Ibu Irma ini sedang rekaman single juga. Ada dua single yang akan jadi soundtrack film.
0: Film apa tuh?
1: Filmnya judulnya Tanah Dayak.
5: Tragedi Tanah Dayak.
1: Itu udah syuting kemarin di Kalimantan. Nah, mungkin segera akan tayang di bioskop. Nanti pasti premiernya Mas Yudi bakal diundang.
0: Oh iya dong,
3: sehat ya, makanya ya.
6: Kita lengkap.
3: Jadi The Nine tambah Bang Yudi. Jadi 11 kan, ada 10 kan.
0: Bukan, aku diundang ini doang nonton premiernya.
1: Enggak apa-apa, ikut gabung nyanyi juga.
0: Iya, emang layak suaraku ya.
3: Layak dong, Bang.
1: Layak banget.
3: Harus pede.
0: Andai dipisah. Oke.
3: Senang banget.
0: The Nine, terima kasih banyak.
3: Iya, tapi sebelum ini boleh kali promo juga bisa nonton video klipnya di mana?
0: Oh iya.
3: Apa? Jadi
1: jadi buat semua yang mendengarkan kita hari ini, jangan lupa untuk streaming lagu kita Selamanya Sahabat dari The Nine di YouTube channel IR Music Management.
0: IR Music
1: biasa C Management.
0: Oke.
1: Cari aja di YouTube pasti ketemu. Bantu support, like, komen, share ya.
3: Iya, semoga viewsnya makin naik ya. Semua pendengar langsung ke YouTube ya.
0: Nontonnya beneran, jangan hanya memberikan harapan palsu ya enggak?
3: Lagu saya.
0: Kalau diberi harapan palsu nantinya mendendam dia.
3: Iya, itu lagu saya juga.
0: Ya udah kalau begitu. Terima kasih banyak sekali lagi buat

0: Mbak Inaim,
1: RRI, Kakak Marcel.
2: Oke, salam karya buat personil yang lainnya
1: ya.
2: Terutama Irma Rahim, janji ya. Kesini hari ini ya. Ternyata ya. Gak jadi dia. Ya udah, oke baik kalau begitu. Saudara pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia. Sampai bertemu kembali di
1: Pekan depan
2: ya. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tengku Syafiq.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 5.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani sebagai owner dari Galeri Gora. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di frekuensi FM 99,4 dan 97,8 MHz. Dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau

Bagi penyuka novel bertemakan historical, tentu sudah tidak asing dengan novel yang satu ini. Laut Bercerita adalah novel karya penulis asal Indonesia bernama Leila Salika Kudori. Ia juga merupakan seorang wartawan di majalah Tempo. Novel terbitan tahun 2017 ini mengangkat tema tentang persahabatan, percintaan, kekeluargaan, dan rasa kehilangan. Dengan berlatarkan waktu di tahun 90-an dan 2000, novel ini mampu membius para pembacanya untuk menerobos ruang masa lalu dan kembali melihat peristiwa yang terjadi di tahun yang bersangkutan. Dengan kata lain, novel setebal 394 halaman ini mengingatkan pembacanya akan era-era reformasi di tahun 1998 yang bernas akan kepahitan dan kekejaman bagi para pembela rakyat. Leila selaku penulis memang menegaskan bahwa novel ini hanya historical fiction, tetapi ia menulis berdasarkan pada fakta yang ada. Hal itu karena sebelum Leila mulai menulis novel ini, ia melakukan riset wawancara terlebih dahulu secara langsung pada korban yang berhasil kembali atau kerabat korban. Tidak hanya itu, sang penulis juga mengaku bahwa ia memerlukan penyelidikan mendalam terkait karakter dari tokoh-tokoh yang ada, tempat peristiwa yang sudah berlalu. Berdasarkan hal-hal itulah yang membuat novel ini seakan hidup saat dibaca. Kemudian untuk menyelesaikan novel ini kurang lebih memakan waktu 5 tahun. Menariknya, novel ini berhasil digarap ke dalam bentuk film pendek yang berdurasi kurang lebih 30 menit dan disutradarai Prita Gita Aryanegara. Laut Bercerita menceritakan terkait perilaku kekejaman dan kebengisan yang dirasakan oleh sekelompok aktivis mahasiswa di masa Orde Baru. Tidak hanya itu, novel ini pun merenungkan kembali akan hilangnya 13 aktivis. Bahkan sampai saat ini belum juga ada yang mendapatkan petunjuknya. Cerita dalam novel Laut Bercerita terbagi menjadi dua bagian dengan jarak waktu yang jauh berbeda. Adapun bagian pertama diceritakan melalui sudut pandang tokoh bernama Biru Laut beserta para kawan sesama aktivisnya seraya menyelesaikan visi atau tujuan mereka. Sementara pada bagian kedua, kisahnya diambil dari sudut pandang Asmara Jati, adik dari Laut yang mempunyai tujuan atau visi yang cenderung berlainan dengan Laut. Meski kisah yang dituangkan dalam novel ini terlihat fiksi, tetapi nyatanya perjuangan yang dilakukan oleh Laut dan kawan-kawannya adalah aksi nyata, yang mana hal itu sebelumnya terjadi pula di rezim Orde Baru tahun 1998. Tentunya ada langkah panjang dari para pejuang bangsa ini yang harus mereka tempuh. Hal itu tidak serta-merta dilalui dengan mudah. Tentu ada berbagai kesulitan yang mereka perjuangkan demi bangsa ini, serta dipertunjukkan di masa yang sekarang.

Bau-bau, Masya Allah ya, hari ini hujan terus. Padahal pagi tadi sempat cerah ya pendengar, namun setelah siang sampai sore hari luar biasa nampaknya hujannya enggan untuk berhenti ya. Berhenti sejenak kemudian turun lagi pendengar. Namun semoga hujan yang turun hari ini bukan hanya membawa kesejukan, tetapi juga membawa berkah bagi setiap langkah dan juga aktivitas kita. Kadang langit memang harus mendung pendengar, agar kita belajar bahwa setelah hujan selalu ada harapan yang tumbuh. Jadi buat Anda yang sedang dalam perjalanan, tetap hati-hati. Biasanya kalau hujan ya, jalanan licin ya, jadi tetap waspada. Nikmati suasana hujan dengan secangkir kopi hangat untuk Anda yang mendengarkan kami di rumah. Terus juga mendengarkan musik favorit dan kebersamaan bersama kami di udara pendengar, semoga bisa menghangatkan suasana di sore hari ini. Kami hadir untuk suguhan musik dan informasi sampai jam 5 sore atau pukul 17 kami hadirkan penyampaian Gemah Saripati Maju, siaran berjaringan Sekorwil 4 RRI.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

97,8 MHz dari Bau-Bau. Terima kasih untuk kebersamaan Anda ya. Informasi kali ini pendengar, ini terkait dengan program makanan bergizi. Yang kita tahu kan program makanan bergizi ini diawasi oleh Badan Gizi Nasional, di mana setiap menunya itu disesuaikan dengan kebutuhan gizi dan nutrisi setiap penerima manfaat pendengar. Nah, ada usulan dari anggota Komisi 9 DPR RI Ahmad Ru'yat yang mendorong pemanfaatan telur bebek dalam program makan bergizi gratis. Karena selama ini kan kita selalu dikasih itu ya, telur ayam ya pendengar. Langkah ini pendengar dinilai bisa memperluas variasi sumber protein sekaligus membantu peternak bebek yang tengah mengalami tekanan usaha. Telur bebek punya kandungan protein yang baik untuk mendukung kebutuhan gizi masyarakat. Untuk itu dari BGN diminta untuk mempertimbangkan penggunaan telur bebek dalam menu program MBG. Pendengar, untuk nomenklatur kebutuhan protein dalam program MBG ini tidak secara khusus membatasi jenis telur yang digunakan ya. Jadi telur bebek dinilai bisa jadi alternatif juga selain telur ayam. Dan pendengar, selain mendukung variasi menu bergizi, Ahmad menilai kebijakan ini juga bisa membantu penyerapan hasil produksi peternak bebek nasional, karena banyak peternak saat ini yang katanya menghadapi kerugian akibat tingginya biaya produksi namun permintaan pasar sedikit.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: yang tepat, masyarakat cerdas.
1: Sejenak, kami mohon perhatian Anda untuk informasi layanan masyarakat.
2: Informasi kali ini pendengar berupa panggilan sidang yang ditujukan kepada Indrayanti S.E. binti Mustafa. Indrayanti S.E. binti Mustafa beralamat di Jalan Bakti Abri, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, atau di mana saja berada. Isi radiogram agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Bau-Bau pada Selasa 22 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang Sultan Himayatuddin Pengadilan Agama Bau-Bau, Jalan Raya Palagimata, Lipu, Beto Ambari, Kota Bau-Bau. Demikian kami sampaikan informasi panggilan sidang. Terima kasih untuk perhatian Anda, dan berikut kita jelang penyampaian Gema Saripati Maju.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati Maju sore ini.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Bergar, senang sekali di sore hari ini kembali kami dapat bersama Anda dalam Gema Saripati Maju, Korwil Nusantara 4. Dan tentunya kami hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju edisi Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Mariani Rauf. Baik, pendengar, untuk informasi yang pertama, kami akan mengajak Anda menuju ke RRI Palu. Di sana ada rekan Maria Immaculata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan Maria.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mariani.
0: Baik, silakan informasi dari RRI Palu sore ini.
2: Baik, pendengar, dari Palu, menjelang Hari Raya Idul Adha, harga ternak sapi di Sulawesi Tengah mengalami kenaikan, sehingga pengusaha dan peternak diimbau tidak menetapkan harga secara berlebihan agar daya beli masyarakat tetap terjaga dalam menghadapi Hari Raya Kurban. Berikut laporan Susanti Akataba.
3: Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Dandi Alvita mengatakan, jelang Idul Adha permintaan hewan kurban meningkat dan berpengaruh terhadap kenaikan harga. Jika dalam kondisi normal harga ternak sapi berada di kisaran Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilogram, saat ini mengalami kenaikan hingga mencapai Rp110.000 sampai Rp120.000 per kilogram. Menurutnya, lonjakan harga yang terlalu tinggi dapat berdampak pada menurunnya minat masyarakat untuk membeli hewan kurban. Karena itu, peternak dan pedagang diharapkan tidak menaikkan harga secara berlebihan.
4: Kemudian untuk pedagang, ya, kami harapkan, kami himbau, karena ini merupakan bulan panen dari para peternak, ya sebaiknya juga bisa menegosiasikan harga. Untuk harga reguler itu, berat hidup per kilogram itu cuma sekitar Rp55.000 sampai Rp60.000 berat hidup. Tapi sekarang kami melihat, ya, ini sudah di atas Rp110.000 kilogram berat hidup.
3: Sementara itu, salah satu peternak di Kabupaten Sigi, Arfan, mengakui harga ternak sapi mengalami kenaikan jelang Idul Adha. Meski demikian, ia menyebut harga di tingkat peternak dan pedagang cukup bervariasi, tergantung ukuran dan kualitas sapi yang dijual. Arfan menambahkan, kenaikan harga ternak tahun ini juga berdampak terhadap tingkat pembelian masyarakat yang relatif menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Sejumlah calon pembeli disebut lebih selektif dalam memilih hewan kurban karena menyesuaikan kemampuan ekonomi.
5: Memang karena harga, ya konsumen ada kurang juga sih, karena mungkin mereka cari-cari di tempat yang mungkin survei-survei tempat lain, karena kan misalnya sebelumnya mereka bisa ambil sampai 50 ekor, setahun ini dia bisa berkurang.
3: Meski harga ternak sapi mengalami kenaikan, Dinas Perkebunan dan Peternakan memastikan stok ternak lokal di Sulawesi Tengah masih mencukupi kebutuhan masyarakat untuk berkurban. Kenaikan harga dipastikan bukan disebabkan minimnya stok sapi, melainkan lebih karena tingginya permintaan masyarakat menjelang Idul Adha. Susanti Akataba melaporkan.
2: Demikian informasi dari Palu untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini. Saya Maria Immaculata bersama Anjas Kurniawan mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan kembali ke RRI Toli-Toli, rekan Mariani Rauf. Mariani.
0: Baik, terima kasih rekan Maria dari RRI Palu. Dan pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya dari RRI Toli-Toli. Dinas Perkebunan dan Peternakan Toli-Toli menjamin stok hewan kurban, baik sapi maupun kambing, mencukupi untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
6: Dinas Perkebunan dan Peternakan Toli-Toli menjamin stok hewan kurban, baik sapi maupun kambing, mencukupi untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Tolitoli, Herman Majid kepada RRI menyebut, berdasarkan pantauan di lapangan atau di tingkat peternak, stok sapi relatif mencukupi, termasuk di pembeli-pembeli sapi, bahkan ada beberapa pembeli sapi yang masih memiliki atau menyimpan stok sebelumnya. Selain stok sapi yang akan dikurbankan, dinas juga memastikan ketersediaan sapi untuk pembunuhan daging di pasar.
7: Kami anggap bahwa untuk persediaan beberapa hari ke depan ini masih tersedia untuk stok sapi kurban yang dijual untuk masyarakat, untuk apa namanya yang ingin melaksanakan kurban. Kalau untuk stok yang konsumsi untuk kurban, untuk hari kurban juga, berdasarkan pemantauan kami ya cukup tersedia di pelaku-pelaku usaha pemotongan.
6: Menyinggung penyakit hewan ternak yang dapat menular dari hewan ke manusia, hal ini lebih ditingkatkan pemeriksaan, di mana saat ini penyakit mulut dan kuku atau PMK masih menjadi penyakit hewan ternak yang patut diwaspadai, meskipun kasusnya sudah tidak lagi terlalu banyak.
7: Ya, jadi kalau kami melihat ini masih apa namanya sekitar penyakit PMK, karena tahun lalu juga PMK. Cuma kan PMK ini tahun ini sudah sangat berkurang, sudah boleh dikata hampir kita bisa atasi lah secara 100% secara permanen. Nah, namun demikian kita juga tetap waspada, tetap kita lakukan pemeriksaan. Cuma dari sekian banyak pelaku usaha ini yang menampung sapi kurban ini, kita sudah lakukan pengecekan di lapangan, semuanya sehat. Jadi tidak ada satupun sapi yang kita lihat teridentifikasi penyakit mulut dan kuku.
6: Menjamin keamanan daging hewan ternak yang nantinya akan dipotong, pihaknya menghimbau masyarakat maupun badan usaha serta lembaga yang akan melaksanakan kurban melapor ke Dinas Perkebunan dan Peternakan agar dilakukan pemeriksaan oleh petugas dan dokter hewan sapi sebelum dan sapi setelah dipotong.
0: Baik, dari Toli-Toli kami akan menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana ada rekan Siti Nurhardianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Siti.
8: Selamat sore. Bau-bau sejak siang sampai sore hujan terus nih. Baik, terima kasih. Pendengar, kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Bau-Bau menggelar operasi pasar murah bersubsidi. Targetkan menyasar sebanyak 700 warga berpenghasilan menengah ke bawah. Informasi selengkapnya dilaporkan Hairul Mulko.
9: Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM menggelar operasi pasar murah guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Kegiatan yang dipusatkan di ex-kantor Disperindak ini berlangsung selama 2 hari, mulai 18 hingga 19 Mei 2026, dengan menyasar masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Pemerintah menyiapkan subsidi untuk berbagai komoditas pokok seperti beras, minyak goreng, telur, gula premium, bawang merah, dan bawang putih. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Bau-Bau Suarmawati mengatakan, setiap kepala keluarga mendapatkan subsidi sekitar Rp100.000 untuk meringankan beban belanja kebutuhan pokok. Suarmawati menjelaskan target awal kegiatan ini sebanyak 700 kepala keluarga dengan pembagian 350 KK per hari. Namun apabila masih terdapat sisa anggaran subsidi, jumlah penerima manfaat akan ditambah. Selain itu, pemerintah juga menggandeng Bulog untuk penyediaan beras SPHP sesuai harga yang telah ditetapkan, serta minyak goreng bersubsidi dengan harga Rp15.000 per liter. Seorang warga Kelurahan Bukit Wulio Indah, Ibu Wanani, mengaku sangat terbantu dengan pelaksanaan pasar murah tersebut. Ia mengetahui informasi kegiatan dari keluarganya dan datang untuk membeli kebutuhan pokok, terutama minyak goreng dengan harga subsidi.
10: Saya dengar sama bebannya, kan dia ojek bebannya. Jadi saya turun nih ke ini.
11: Padahal kita pakai kartu keluarga. Jadi sampai bisa jamin kita ini, kasihan doang. Harganya alhamdulillah 15.000 di pasar kan 23. Jadi sampai 15 kan sampai 2. Alhamdulillah saya anu ini. Tapi saya lupakan kartu keluarga aku mau. Jadi saya ambil minyak ini. Dan saya punya suami, tapi aneh-aneh kartu keluarga.
9: Meski demikian, Ibu Wanani berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan dan menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama menjelang hari besar keagamaan saat kebutuhan rumah tangga meningkat. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, serta memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau menjelang hari besar keagamaan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
8: Sekian informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Selanjutnya kembali ke RRI Toli-Toli.
0: Rekan Siti dari RRI Bau-Bau. Dari Bau-Bau kami akan mengajak Anda untuk menuju ke RRI Makassar. Di sana ada rekan Saiful Malik. Rekan Saiful Malik.
12: Ya, rekan Mariani Rauf di RRI Toli-Toli.
0: Ya, sore ini silakan informasinya dari RRI Makassar.
12: Baik, terima kasih Mariani dan pendengar. Informasi dari RRI Makassar sore hari ini, generasi muda menjaga kedaulatan bangsa, dan berikut kami akan hadirkan dalam wawancara berita di Pandu Rahmadani.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kafrawi Senong.
14: Waalaikumsalam, Pak Dani.
13: Iya, penerimaan siswa atau murid baru 2026 ini dimulai ya, dan sistem yang dilakukan ini seperti biasa sistem digitalisasi. Tapi apakah sistem digitalisasi ini menurut penilaian Pak Kafrawi memudahkan atau justru mempersulit dari orang digitalisasi?
15: Ya, sebenarnya dengan adanya digitalisasi oleh pemerintah yang melalui dinas pendidikan, walaupun itu memang sudah ada dari sebelumnya juga ya sudah berjalan, tapi ini juga tetap harus memberikan ruang, lagi ruang yang inklusif, dalam arti sekolah tetap juga memberikan akses bagaimana masyarakat bisa datang ke sekolah, kemudian dibantu oleh guru atau tenaga pendidikan, sehingga betul-betul para murid ya dalam hal ini masyarakat bisa bisa masuk ke sekolah tersebut dengan diinginkan dengan syarat ketentuan yang telah ditetapkan baik dalam sistem pengaturan wilayah ya, atau jalur afirmasi, prestasi ya. Jadi memang pemerintah memberikan ruang-ruang itu sehingga masyarakat bisa memilih jalur mana yang mereka bisa tempuh. Namun yang perlu yang tadi saya katakan bahwa perlu ruang yang tetap bisa memberikan akses yang mudah mana masyarakat masuk ke sekolah yang dituju ya, dalam arti bukan berarti semua dilakukan secara digital besar-besaran, namun tidak dibuka ruang inklusif yang untuk masyarakat yang mungkin terkatan akses kepada internetnya ya, sehingga bisa memberikan pelayanan yang baik kepada semua masyarakat.
16: Baik. Nah, Pak Awi, ini berbicara mengenai hal tersebut ya, ini pemerintah Kota Makassar akan melakukan penguatan sistem transparansi untuk penerimaan murid baru ini. Nah, apakah ini cukup efektif untuk menyelesaikan berbagai ya persoalan-persoalan yang selalu terjadi pada penerimaan murid baru, Pak?
15: Ya, memang transparansi itu penting ya, sehingga betul-betul keterbukaan informasi yang kita nanti akan bisa lihat ya dari proses seleksi ini, betul-betul masyarakat bisa lihat dan ketika saya misalnya lihat bisa menjelaskan, memberikan masukan, saran, kritik ya. Dan itu diberikan sebagai bahan evaluasi tentunya, karena kalau pemerintah juga melakukan secara tertutup, ini juga membatasi keterbukaan informasi ya. Jadi memang transparansi itu memang adalah yang wajib dilakukan karena itu sebagai bentuk bagaimana pelayanan itu ya harus dilakukan dengan terbuka-bukanya ya, dilakukan secara terbuka dan tidak ada yang ditutupi, dan semuanya harus diberikan akses yang itu bagi semua masyarakat itu.
16: Nah, Pak Awi, ini kan masih banyak persoalan-persoalan yang terjadi di penerimaan siswa baru atau murid baru ini. Nah, solusi yang terbaik yang mungkin bisa ditawarkan kepada masyarakat atau kepada orang tua seperti apa, Pak?
15: Ya, tentu masyarakat ya harus juga bagaimana aktif ya dalam mencari informasi terkait dengan penerimaan murid baru di sekolah-sekolah yang memang menjadi tujuannya ya. Selain itu ya masyarakat juga adaptif dengan adanya digitalisasi, ya masyarakat juga harus cakap dengan teknologi dan tentu tetap juga rajin untuk bagaimana berkomunikasi dengan pihak sekolah, karena walaupun ya pendidikan dalam hal ini sebagai investor ya, tapi masing-masing sekolah juga tetap memberikan ruang untuk bagaimana memberikan pelayanan sehingga sekolah juga punya akses untuk bagaimana memberikan ruang yang inklusif, artinya bisa dilakukan oleh masyarakat secara manual, tapi di pihak sekolah nanti akan mendigitalisasi atau melakukan pelayanan secara digital seperti itu. Jadi yang terakhir ya, masyarakat juga harus bisa percaya bahwa pemerintah terus melakukan perbaikan dalam proses pendaftaran di sekolah-sekolah, khususnya di bawah naungan pemerintah Kota Makassar.
16: Baik, terima kasih Pak Ari atas waktunya bersama dengan NRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dengan demikian segmen wawancara dari RRI Makassar dipandu Rahmadani. Kami yang bertugas, saya Syaiful Malik dan rekan Surahman mengucapkan terima kasih. Kembali ke rekan Mariani Rauf di RRI Toli Toli.
14: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik, pendengar, kita masih bersama di Kemasaripati Maju sore hari ini. Dari Makassar, selanjutnya kami akan mengajak Anda menuju ke RRI Bone. Di sana ada rekan Andi Imran. Rekan Andi, silakan.
17: Terima kasih rekan Mariani Rauf. Pendengar dan juga pemirsa, dari Bone kami menurunkan berita memasuki musim tanam padi. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone kini tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Berikut laporan Suryani Arifin.
18: Memasuki masa tanam padi, pemerintah Kabupaten Bone bergerak cepat mengantisipasi kebutuhan petani. Pemkab Bone kini tengah menyusun usulan tambahan kuota pupuk bersubsidi untuk diajukan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. PLT Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan atau TPHP Bone Nurdin menyatakan, langkah ini diambil untuk memastikan stok aman dan mencegah kelangkaan saat permintaan petani meningkat. Sementara untuk harga jual, Nurdin mengungkapkan, seluruh harga pupuk subsidi di Bone tetap mengikuti standar harga nasional.
19: Jadi sementara ini kita mengusulkan tambahan nih, karena memang untuk saat ini belum pipul. Jadi saat sekarang saya sementara mengusulkan tambahan kuota di beberapa pengecer-pengecer itu nih. Jadi sementara dibikin draftnya, belum ikut tanda tangan nih sementara. Ada sebenarnya bukan tidak cukup, tapi ada beberapa yang memang mestinya harus diminta tambahan dulu.
18: Tahun 2026, Kabupaten Bone memiliki alokasi stok pupuk untuk pupuk urea sebanyak 79.557 ton, NPK sebanyak 72.790 ton, pupuk organik 15.234 ton, serta pupuk ZA sebanyak 48,4 ton.
17: Demikian informasi yang kami turunkan dari RRI Bone. Saya Andi Imran beserta rekan teknik Risandi, ucapan terima kasih dan kita kembali ke rekan Mariani Rauf.
0: Baik. Silakan. Terima kasih rekan Andi Imran atas informasinya dari RRI Bone. Selanjutnya kami akan menuju ke RRI Ampana. Di sana ada rekan Yuni Safira. Rekan Yuni.
20: Baik, selamat sore rekan Mariani di RRI Toli Toli.
0: Baik, silakan informasinya sore hari ini.
20: Informasi sore hari ini dari RRI Ampana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tojounauna bersama unsur wilayah respon cepat banjir di Dusun Pakanangi Ampana TT, 5 rumah dan 7 kebun warga terdampak. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
21: Banjir yang terjadi pada Minggu 17 Mei 2026 di wilayah Kecamatan Ampana TT, Dusun Pakanangi, Desa Balingara mengakibatkan sedikitnya 5 rumah warga terdampak serta 7 kebun milik masyarakat ikut terendam. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kondisi tersebut tetap mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan unsur terkait. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Sigit Labolong, mengatakan bahwa BPBD bersama unsur wilayah, pemerintah kecamatan, kepolisian, serta Koramil langsung turun ke lokasi untuk melakukan asesmen awal pembersihan area terdampak sekaligus menyerahkan bantuan logistik awal kepada masyarakat. Dari hasil asesmen sementara, kebutuhan mendesak yang saat ini dibutuhkan warga yaitu normalisasi sungai serta perbaikan jaringan air bersih berupa pipa yang mengalami kerusakan akibat banjir. Saat ini tim di lapangan masih terus melakukan pendataan lanjutan guna memastikan kebutuhan prioritas masyarakat terdampak.
1: Tepatnya pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 telah terjadi banjir di Desa Balingara, Dusun Pakanangi yang mengakibatkan lebih kurang ada 5 rumah warga terdampak, sekitar ada 7 kebun warga juga terdampak. Nah, alhamdulillah hari ini BPBD bersama dengan unsur wilayah ke lokasi bencana untuk melakukan asesmen awal serta pembersihan dan penyerahan bantuan logistik awal. Dari hasil asesmen awal itu nanti akan didapat adalah kebutuhan mendesak yang dibutuhkan oleh masyarakat di lokasi bencana. Bahwa kebutuhan mendesaknya adalah normalisasi sungai serta air bersih di lokasi bencana. Dengan ditetapkannya status keadaan darurat oleh Bapak Bupati, yaitu siaga darurat serta telah diturunkan surat dari Bapak Bupati tanggal 5 Mei kemarin, kita semua perangkat daerah dalam posisi siaga dan siap menghadapi eskalasi bencana yang lebih besar.
21: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una juga terus memantau perkembangan situasi sambil menunggu penetapan status keadaan darurat dari Bupati. Sebelumnya, pemerintah daerah telah mengeluarkan surat kesiapsiagaan sejak 5 Mei 2026 sehingga seluruh perangkat daerah berada dalam posisi siaga menghadapi potensi eskalasi bencana yang lebih besar. Respon cepat yang dilakukan BPBD bersama unsur wilayah menjadi bentuk kesiapan pemerintah daerah dalam penanganan bencana, khususnya pada kejadian banjir yang terjadi di wilayah Pakanangi. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu mempercepat proses penanganan sekaligus pemulihan kondisi masyarakat terdampak. Rahmawati Tani melaporkan.
20: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Mariani di RRI Tolitoli.
0: Baik, terima kasih rekan Yuni Safira dari RRI Ampana. Dari Ampana kita akan menuju ke RRI Mamuju. Di sana ada rekan Fitri. Rekan Fitri.
4: Ya. Terima kasih rekan Maria di RRI Tolitoli. Ya, pemirsa dan pendengar, di informasi dari Mamuju hari ini sebanyak 2.531 mahasiswa dan masyarakat Barat tahun 2026. Saat ini proses seleksi masih berlangsung dan masih memasuki tahap verifikasi akhir. Berikut laporan dari Ahyan Irsyada.
22: Sebanyak 2.531 mahasiswa dan masyarakat tercatat mendaftar program beasiswa pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026. Saat ini, proses seleksi masih berlangsung dan memasuki tahap verifikasi akhir. Penanggung jawab teknis beasiswa Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau PEMKESRA Provinsi Sulawesi Barat, Atria, mengatakan proses pendaftaran telah ditutup. Dan saat ini, tahap seleksi memasuki verifikasi akhir. Dari total 2.531 pendaftar, sebanyak 908 peserta berhasil menyelesaikan seluruh tahapan seleksi administrasi. Yang menjelaskan, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyediakan 4 jenis program beasiswa dengan total sekitar 13 kategori penerima yang disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan dan kategori penerima. Atria menambahkan, berdasarkan kuota yang tersedia, sebanyak 203 peserta nantinya akan ditetapkan sebagai penerima beasiswa setelah seluruh proses verifikasi dan seleksi selesai dilakukan.
23: Pendaftaran dari mahasiswanya itu sudah tutup per 1 Mei kemarin. Jumlah pendaftar itu 2.531 orang, tapi yang sukses menyelesaikan seleksi sampai akhir itu ada 908 orang. Dan sekarang masih dalam proses verifikasi akhir berdasarkan lulus berkas ya, karena setelah itu kami masuk ke komite, karena kalau kuota yang mendaftar melebihi jumlah kuota tahun ini, itu keputusan dari komite tentang sampai mana yang lulus begitu. Dan itu hasilnya perankingan semua di sistem. Jadi total yang ada di sistem sekarang ada 203.
22: Melalui program tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Pemkesra berharap bantuan beasiswa dapat mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, sekaligus membantu mahasiswa berprestasi dan masyarakat kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikan. RRI Mamuju, Muhammad Ahin Nusyada melaporkan.
4: Demikian informasi dari RRI Mamuju sore hari ini. Kami kembali ke rekan Mariani Rauk di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Fitri. Pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Dalam rangka Hari Besar Keagamaan dan Nasional Idul Adha 1447 Hijriah serta stabilisasi harga dan pengendalian inflasi daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli bekerjasama dengan Polres Toli-Toli menggelar operasi pasar murah selama 2 hari yang dipusatkan di Pasar Bumi Harapan Toli-Toli. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan reporter RRI Toli-Toli Ahmad Mukadas.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli bekerjasama dengan Polres Toli-Toli hari ini menggelar operasi pasar murah selama 2 hari berturut-turut yang dipusatkan di Pasar Bumi Harapan Toli-Toli. Sejumlah kebutuhan bahan pokok dijual dalam operasi pasar murah tersebut, di antaranya telur, bawang merah, bawang putih, minyak goreng hingga gula pasir dengan harga yang terjangkau. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli, Hairudin, mengatakan kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat agar kebutuhan pokok dapat diperoleh dengan harga yang lebih terjangkau, di mana melalui Dinas Perdagangan terus berupaya menjaga kestabilan harga serta ketersediaan bahan pokok di tengah kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Apalagi menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi yang sudah di depan mata. Selain itu, pendengar, dengan operasi pasar murah tersebut, masyarakat dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Menurut Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli, rencana awal dari pelaksanaan operasi pasar murah tersebut akan dilaksanakan di Pasar Susumbolan. Namun, adanya keinginan pemerintah untuk meningkatkan kembali geliat perekonomian di Pasar Bumi Harapan, akhirnya operasi pasar murah dilaksanakan di Pasar Bumi Harapan, di mana operasi pasar murah diserbu masyarakat yang ingin mendapatkan kebutuhan bahan pokoknya dengan harga yang terjangkau.
3: Dengan itu sengaja kami tempatkan pasar murah di Pasar Sopi, walaupun dalam kondisi seperti ini Pak Sekda, tapi ini adalah bentuk upaya kami untuk bagaimana bisa mempromosikan kembali. Kami bisa perkenalkan kembali kepada masyarakat bahwa Pasar Sopi yang tadinya tidak ditempati berjualan ikan, sejak tanggal 15 kami relokasi, kami pindahkan. Pemerintah daerah, Bapak Bupati telah menyiapkan lapak sebanyak 60 juta. Yang apa yang kita saksikan ini lapaknya ini stainless, antibakteri, anti karat. Inilah sebagai bentuk upaya pemerintah daerah untuk mempersiapkan kepada pelaku-pelaku usaha penjual ikan agar supaya mereka bisa betah.
2: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Toli-Toli Muhammad Asur Bantilan dalam kegiatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli yang melaksanakan operasi pasar murah selama 2 hari berturut-turut bersama stakeholder terkait yang ada di Kabupaten Toli-Toli, salah satunya Bulog dan distributor, di mana kegiatan operasi pasar murah merupakan langkah nyata dari pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di tengah masyarakat, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, yakni Hari Raya Idul Adha yang diiringi dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan masyarakat dengan berbagai kebutuhan pokok.
3: Kegiatan ini memang salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan inflasi. Karena alhamdulillah Kabupaten Toli-Toli ini inflasi di bulan kemarin, di bulan April, alhamdulillah Kabupaten Toli-Toli bisa menekan laju inflasi. Karena inflasi kita bulan kemarin sekali 1.97%. Ini berkat apa? Berkat dukungan dan dorongan dari semua pihak, seperti Dinas Perindah, Dinas Perdagangan Kabupaten, Perum Bulog, para distributor maupun para supplier dan para pelaku usaha. Kenapa? Karena harapan kita
5: pemerintah ini bagaimana bisa menjaga kestabilan harga.
2: Adapun bahan pokok yang dijual tersebut, pendengar dan pemirsa RRNet, dengan harga murah diantaranya beras 5 kg dijual dengan harga Rp56.000, minyak goreng Rp12.000, serta gula pasir Rp15.000 per kilogram.
0: Baik, pendengar, dari RRI Toli-Toli selanjutnya kami akan menuju ke RRI Kendari. Di sana ada rekan Ilham. Rekan Ilham.
6: Baik, rekan kami dari RRI Toli-Toli untuk di kebersamaan kita dan mengakhiri juga untuk informasi di Gema Saripati Maju untuk sore hari ini. Berikut kita ikuti dari program feature yang mengangkat judul Dari Titik Nol Tangan Halus Ida Arista Merajut Kreasi. Produksi dari tim pemberitaan RRI Kendari.
7: Tak banyak yang menyangka tangan terampil di balik beragam kreasi anyaman rotan yang kini dikenal hingga mancanegara itu dulunya berangkat dari titik nol. Ida Arista, seorang perantau asal Makassar, memulai semuanya tanpa bekal keahlian maupun pengalaman di bidang kerajinan. Ia hanya pernah melihat keluarganya menekuni usaha kerajinan rotan, namun tak pernah terlintas di benaknya untuk mengikuti jejak tersebut. Bahkan dalam keluarganya tidak ada dasar kuat sebagai pengrajin yang bisa diwarisi.
10: Kalau dari orang tua tidak. Kebetulan di Makassar itu saya punya keluarga om, tapi saya tidak berpikir ke situ. Memang dia pengrajin rotan. Memang pada saat setiap saya datang saya lihat unik juga ini bikin keranjangnya, tapi saya tidak pernah berpikir kalau suatu saat nanti saya juga terjun di dunia ini, maksudnya jadi penrajin. Setelah saya lihat komoditi di sini, ternyata seperti inilah yang kemarin saya lihat di keluarga saya waktu masih kecil-kecil. Iya.
7: Perjalanan itu mulai berubah pada tahun 2017 saat Ida memberanikan diri mengikuti pelatihan kerajinan anyaman rotan di Balai Latihan Kerja Kendari. Jalan menuju pelatihan itu pun tak mulus. Ia sempat mengalami penolakan, namun kegigihannya tak surut. Ia terus mencoba hingga akhirnya diterima dan mulai mengenal dunia anyaman secara serius.
10: Oleh panitia saya disuruh masuk aja. Masuk saja Bu, enggak apa-apa. Ternyata lagi-lagi sempat ditolak sama instrukturnya. Ah, Ibu enggak bisa masuk, ini enggak ada di absen. Lah saya sudah 2 hari, 3 hari masuk di sini tidak dikasih. Saya minta buku panduan tidak dikasih. Jadi saya melapor lah. Alhamdulillah setelah melapor, saya dinyatakan jadi siswa.
7: Dari pelatihan tersebut, Ida perlahan mengasah keterampilannya. Ketertarikannya tumbuh seiring ia melihat potensi besar komoditas rotan di Sulawesi Tenggara yang melimpah, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara kreatif.
10: Dari rotan, saya lihat lagi potensi lain. Jangan sampai nanti rotannya ini habis, kan bisa saja, saya bilang. Bisa saja tidak ada. Saya melirik dari bambu. Bambu dan pandang yang gampang saya lihat. Seperti itu saya belajar terus, saya cari alat yang bisa mendukung semuanya.
7: Kini, hasil kerja tangannya tak hanya sebatas anyaman biasa. Berbagai produk unik berhasil ia ciptakan. Mulai dari tas hingga tudung saji dengan sentuhan desain yang khas. Produk-produk tersebut bahkan telah menembus pasar luar negeri seperti Malaysia dan Singapura.
10: Jadi berbagai macam produk bisa kita buat seperti tas, tudung saji dan lain sebagainya. Dan itu jadi diminati karena semua berguna sebagai produk fashion dan juga sebagai alat rumah tangga. Jadi misalnya bisa di kalau di rumah makan itu kan ada piring rotan. Sementara kalau home decor sendiri kan banyak hiasan dinding seperti itu. Untuk fashion ini sudah ada tas-tas yang seperti ini. Jadi kita ngirim terus produk ke Malaysia Singapura.
7: Di balik kesuksesannya, Ida menyimpan harapan besar. Ia ingin generasi muda tidak ragu dan malu untuk berkarya dan melestarikan kerajinan tangan tradisional berbasis bahan alam Indonesia.
10: untuk anak-anak muda sekarang. Jangan malu untuk berkreasi, belajar, karena saya lihat saat ini anak-anak muda itu jarang ya, malas untuk belajar.
7: Salah seorang ASN bagian umum Setda Kota Kendari, Aspiah, mengaku sudah lama bermitra dengan Ibu Ida terkait hasil kerajinan anyaman rotan dan bambu untuk dijadikan cenderamata.
8: Cenderamata yang dibuat memang bahannya unik-unik. Kami sudah lama bermitra dengan beliau karena kami biasa melakukan kegiatan nasional maupun regional dan menyiapkan cenderamata bagi tamu-tamu yang hadir.
7: Dari titik nol, tangan halus Ida Arista telah membuktikan bahwa ketekunan mampu merajut mimpi menjadi kenyataan.
6: Ya, demikian untuk informasi paket future di kebersamaan kita. Kembali ke rekan kami di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Ilham sudah melengkapi kebersamaan kita dalam Gema Saripati Maju. Siaran koril berjaringan di sore hari ini. Dan sekaligus saya Mariani Rauf dari RRI Toli-Toli menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita akhiri, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah.' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Kebaikan itu ada 5 perkara: kekayaan hati, bersabar atas kejelekan orang lain, mengais rizki yang halal, takwa, dan yakin akan janji Allah. Imam Syafi'i.

Wahai ukhti, ketika engkau mengeluh, aku seorang wanita yang mempunyai warna kulit yang gelap. Wajahku dipenuhi jerawat. Gigiku tak rata dan teratur. Saya selalu diejek oleh teman saya. Saya selalu dinilai buruk oleh teman saya. Ya Allah, aku ingin tampil cantik seperti mereka. Wahai ukhti salihah, ingatlah bahwa semua ciptaan Allah itu baik. Akan tetapi, terkadang Allah menguji hambanya dengan sakit, bencana, buruk rupa, atau yang lainnya, karena hikmah dan maslahat yang Dia ketahui dan kehendaki. Orang yang sakit akan mengatakan, "Kenapa engkau menjadikanku sakit?" Sementara orang lain sehat. Orang fakir akan mengatakan, "Kenapa ya Allah, engkau menjadikanku fakir?" Sementara orang lain kaya. Orang yang sedang ditimpa bencana akan mengatakan, "Kenapa engkau menimpakan bala kepadaku, sementara orang lain selamat?" Namun, orang-orang yang beriman, ia akan ridho dan sabar, juga mengintrospeksi diri. Sementara yang lainnya akan menolak ketentuan Allah, merasa sempit dan mengeluh kepada Allah. Wahai ukhti solehah, bersyukurlah dan selalu menerima takdir. Ketika orang lain mengejek kita karena wajah kita, ingatlah bahwa penilaian manusia tidak akan mengubah penilaian Allah kepadamu. Karena sebaik-baiknya penilaian adalah penilaian Allah Ta'ala. Maka hiduplah dengan hanya mencari ridho Allah.

Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau ia diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Telah datang atsar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya di antara dua Jumat." Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi yang disahihkan oleh Albani. Ada dua penafsiran apa yang dimaksud dengan cahaya dalam hadis ini. Pertama, cahaya maknawi atau yang tidak terlihat. Maksudnya, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi, maka dia akan diberikan cahaya untuk terhalang dari melakukan maksiat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan ketaatan antara dua Jumat tersebut. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi, beliau mengatakan, dia akan terhalang dari maksiat dan terhenti dari melakukan kejelekan dan mungkar, lalu diberikan petunjuk kepada kebenaran. Kedua, cahaya hakiki, yaitu cahaya yang akan menyinarinya di hari Jumat. Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid mengatakan, makna yang kedua ini lebih dekat dengan kebenaran, karena sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, dan akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara dua Jumat." An-Munziri berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Mardawai dalam tafsirnya dengan isnad yang tidak apa-apa. Dari kitab At-Targhib wa Al-Tarhib.

Dari Sa'id bin Sulaimrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya." Al-Bazar meriwayatkan dalam kitab La'ali Masunnah bahwa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nangkir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar mudah memberikan pertanyaan kepada mayat. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan apapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Sahabatku, aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara yang keras dan terkadang dengan suara yang pelan. Janganlah khawatir. Setelah menghadapi pertanyaan malaikat-malaikat ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kas

Dalam Quran Surat Al-Mudatsir ayat 38-47, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan berada di dalam syurga. Mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar atau neraka? Mereka menjawab, kami dulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang-orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami yang mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami.

adab meminum air putih ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minum air putih dengan tangan kanan. Minum air sambil duduk. Minumlah air dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lihat air sebelum meminumnya. Minum air dalam 3 tegukan. Setelah selesai 3 tegukan, ucapkan Alhamdulillah. Manfaat sunnah air minum dengan duduk dan 3 kali teguk ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ginjal kita tidak pernah gagal. Lutut kita selalu berfungsi. Tulang punggung menjadi kuat. Dan katup jantung tidak pernah berhenti, serta pikiran kita akan selalu aktif. Subhanallah, Masya Allah. Begitu banyak manfaat yang kita dapatkan jika kita meneladani kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan sunnah meminum air putih. Semoga bermanfaat.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: στα σφαγγονιά.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya pendengar di mana pun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami tepatnya di FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Dan baru saja ditemani oleh rekan kami ya, yaitu rekan Yanti yang sudah juga menemani Anda dari siang tadi ya sampai dengan malam hari ini tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Nah, pendengar, seperti biasa di Captain malam ini ya, kami juga masih menemani Anda dengan beragam program acara yang nantinya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Baik itu beberapa informasi dan juga beberapa acara hiburan akan juga melengkapi kebersamaan kita di edisi malam ini, tepatnya tanggal 19 Mei 2026. Oke, satu lagu untuk mengawali kebersamaan kita juga ya di segmen musik dan informasi. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Bau Bau di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital.

pendengar dari seputaran kawasan di Bawulio Tangan Apa Ada ya. Satu lagu persembahan dari kami ada lagu dari Chris Patti yang sudah juga membawa kita di menit ke-16 lewat dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah untuk di segmen musik dan informasi. Oke, semoga saja lagu yang baru saja mengawali perjumpaan kita di ruang dengar Anda yang pastinya bisa juga menemani Anda buat Anda yang sudah beristirahat ya, usai juga menjalankan aktivitas dari pagi sampai dengan sore ataupun juga dengan petang tadi. Nah, Anda juga yang mungkin sedang beraktivitas di suasana malam hari ini, semoga saja bisa juga menghibur Anda semua, dan kami harapkan semoga saja aktivitas yang Anda kerjakan atau jalankan juga di malam hari ini dapat juga berjalan lancar hingga selesai nantinya. Oke, untuk mengawali kebersamaan kita di segmen musik dan informasi ya, kembali kami updatekan satu informasi dari Kota Bau-Bau. Ini mengenai sambut Harkitnas Dinsos Nakar Bau-Bau. Ini siapkan taman makan pahlawan. Ya, pendengar, menjelang peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas yang jatuh pada 20 Mei 2026, ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja atau Dinsos Nakar Kota Bau-Bau mematangkan persiapan di Taman Makam Pahlawan Oputayi Ko'o pada hari ini, tepatnya tanggal 19 Mei 2026. Nah, pendengar, Kepala Dinsos Nakar Bau-Bau ya, yaitu Siti Amelia Abibu, ini menyampaikan bahwa saja sejumlah persiapan telah juga dilakukan guna juga mendukung kelancaran pelaksanaan ziarah nasional. Nah, diantaranya itu pembersihan area makam, pengecetan pagar dan juga tugu, serta penataan lokasi untuk kegiatan tabur bunga. Nah, Amelia juga menambahkan kegiatan ziarah tersebut juga direncanakan, ini diikuti oleh Kepala OPD maupun juga jajaran SN lingkup pemerintah Kota Bau-Bau dengan pelaksanaan yang juga mengedepankan keterlibatan maupun juga kehikmatan. Nah, melalui kegiatan ini diharapkan peringatan Harkitnas tidak hanya juga menjadi seremonial tetapi juga momentum refleksi untuk menumbuhkan kembali semangat nasionalisme, persatuan maupun juga tanggung jawab bersama dalam mengisi pembangunan di era modern.

Berdasar kondisi ruas jalan sepanjang sekitar 1 km di Desa Pongkowulu ya, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara. Ini tak kunjung juga diaspal selama 36 tahun memetik kritik keras. Nah, pendengar, ada pun advokat asal Kabupaten Buton yang kini berdomisili di Jakarta, yaitu Erwin Usman, juga menyebutkan mengenai lambannya penanganan jalan tersebut. Nah, sebagai ironi besar di tengah identitas Pulau Buton sebagai penghasil aspal dunia, Erwin juga menegaskan bahwa saja jalan ini bukan juga sekedar akses desa biasa. Nah, ruas tersebut menjadi jalur penghubung penting mobilitas, khususnya masyarakat ya, yang juga menuju wilayah Kota Bawopaum, Buton, Buton Selatan, dan juga Kabupaten Muna. Nah, pendengar, menurutnya keterlambatan pembangunan semakin juga terasa miris karena Buton Utara atau Butur ini memiliki produk olahan aspal Buton yang juga dikenal luas, yakni Butur Seal. Adapun produk ini, kata Erwin, pernah juga dipopulerkan sejak era kepemimpinan Hado Hasina sebagai kepala dinas PUPR Butur terdahulu maupun juga telah digunakan di berbagai daerah. Ya, namun ironisnya, jalan strategis di daerah asal justru masih juga berkubang debu saat kemarau maupun juga lumpur ketika hujan. Erwin juga menyoroti alasan klasik soal status jalan provinsi yang kerap juga dijadikan dalil lambannya penanganan. Nah, ia juga menilai masyarakat tidak semestinya dipusingkan dengan tarik ulur kewenangan antara pemerintah. Ia juga menilai bahwa saja pemerintah sudah juga semestinya untuk menghadirkan pembangunan jalan yang berkualitas. Nah, mengingat masyarakat telah juga menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Nah, menurutnya warga selama ini telah juga membayar pajak dan ikut juga berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Nah, karena itu pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak dasar masyarakat termasuk akses infrastruktur yang layak. Nah, adapun Erwin juga menyebutkan kepala daerah diamanahkan masyarakat untuk juga menyelesaikan persoalan publik, bukan justru saling melempar tanggung jawab. Nah, lebih jauh Erwin juga menolak anggapan masyarakat yang juga menyalahkan kritik kepada negara wajib membawa solusi. Ya, karena menurutnya kritik adalah hak warga negara, sedangkan mencari jalan keluar merupakan tanggung jawab pemerintah. Nah, setelah puluhan tahun menunggu, warga Pongkowulu kini juga berharap pemerintah segera menghadirkan jalan aspal yang layak sebagai bukti negara benar-benar hadir di tengah masyarakat.

Di hari ini ya, Bupati Buton Selatan yaitu Muhammad Adios ini melakukan inspeksi mendadak atau sidak di lingkungan kantor Bupati hingga perkantoran Bumi Praja Masirim untuk memastikan kedisiplinan maupun juga kinerja aparatur sipil negara atau ASN tetap terjaga. Ya, adapun juga sidak tersebut ini turut didampingi Sekretaris Daerah, para asisten Setda, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika maupun juga sejumlah Kepala OPD lingkup pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Nah, pendengar, dalam sidak ini Bupati juga menegaskan mengenai disiplin, tanggung jawab maupun juga profesionalisme ini juga merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Bupati Adios juga menyebutkan bahwa saja disiplin kerja menjadi kunci dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan maupun juga dipercaya masyarakat. Bupati juga mengingatkan bahwa setiap tugas yang juga dijalankan ini juga merupakan amanah yang harus juga dipertanggungjawabkan. Nah, tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga secara moral maupun juga spiritual. Ya, karena itu ASN juga diminta untuk bekerja dengan jujur, tepat waktu maupun juga menjaga etos kerja demi mendorong kemajuan daerah. Nah, pendengar, adapun melalui sidak ini, pemerintah daerah juga berharap kinerja ASN semakin juga optimal maupun juga berorientasi pada pelayanan publik yang juga berdampak langsung bagi warga atau masyarakat.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Beto Ambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Beto Ambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

Pendengar, kemarin Gubernur Sulawesi Tenggara atau Sultra ya, yaitu Andi Sumangeruka, ini menuntut aparatur sipil negara atau ASN lebih responsif maupun juga solutif dalam menangani persoalan masyarakat, khususnya potensi banjir akibat peningkatan curah hujan di sejumlah wilayah. Nah, pendengar, adapun penegasan tersebut disampaikan saat juga memimpin apel gabungan ASN lingkup pemerintah Provinsi Sultra di lapangan kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. Nah, dalam arahannya, Gubernur juga menekankan bahwa kehadiran pemerintah ini tidak boleh juga sebatas administratif ataupun juga seremonial. Nah, melainkan harus diwujudkan melalui langkah nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Gubernur juga mengungkapkan berdasarkan informasi BMKG bahwa saja curah hujan di Sultra dalam beberapa bulan terakhir ini meningkat dengan intensitas tinggi, bahkan dapat juga terjadi dalam satu hari sehingga berpotensi memicu banjir di sejumlah daerah. Nah, pendengar, dari data tersebut, banjir dipengaruhi juga berbagai faktor ya di Kota Kendari, seperti tingginya debit air, buruknya sistem drainase, maupun juga penumpukan sampah yang menghambat aliran air. Ya, karena itu Gubernur juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD untuk bisa memperkuat sinergi maupun juga kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, termasuk juga mengoptimalkan kegiatan bersih-bersih setiap hari Selasa dengan menyasar wilayah rawan banjir. Nah, selain itu Gubernur juga mengingatkan ASN untuk menjaga kesehatan melalui pola pikir positif, perilaku hidup sehat, dan juga rutin berolahraga guna menjaga daya tahan tubuh. Nah, melalui apel tersebut, Gubernur juga berharap ASN Pemprov Sultra ini semakin juga disiplin, peduli maupun juga bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan terbaik dan juga tanggungan terhadap berbagai persoalan masyarakat. Nah, pendengar, terkait informasi ini ya, Anda juga bisa update informasi kami di rri.co.id. Ini Gubernur Sultra tekankan ASN responsif maupun juga solutif untuk hadapi persoalan masyarakat.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa.

Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru, ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat kita tak bisa menyenangkan hati semua orang seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: Aduh, harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya Pak Budi?
1: Lihat saya Bu, saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
0: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya? Jadi Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi Pak?
1: Bukan begitu Bu, saya tetap konsumsi sayuran dong Bu. Cuman sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
0: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma pekarangan saya sempit. Mana bisa?
1: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
0: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
1: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
2: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pau Pau.

0: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
1: Buria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
0: Iya Pak Aji, kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
1: Oh, makanya Buria, kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota Bau-Bau, tapi di luar kota Bau-Bau juga, Bu.
0: Wah, bagus itu Pak, tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu, ada pelanggan aku dari luar kota juga ini Pak.
2: Ingin usahanya dikenal di kota Bau-Bau dan di luar kota Bau-Bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada.
3: FM.

Tapi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.

0: KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi.
1: Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
2: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, ia berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
3: Kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
2: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
4: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39% sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
2: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
5: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
5: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
6: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Muhajir juga membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Ilman Latif.
7: Anwar saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
8: Sekitar itu aja.
9: Ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi menteri itu ya?
8: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
9: Atau sama Pak Iman Latif ya Pak?
8: Tidak ada. Aman.
10: Berapa tadi kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan?
8: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan seolah saya menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang. Insya Allah.
9: Berapa pertanyaan tadi Pak Mojir?
8: Nggak banyak. Saya jadi ad interim kan hanya 20 hari. 30 Juni sampai 19 Juli.
6: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
11: Penjualan bertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu. Ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar $15 juta Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar $80 juta Amerika Serikat terhadap PGN.
13: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebesar $80 juta. Jadi ini harus diproses.
12: Sementara Mary, selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Sargas mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
14: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 6 2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak. Diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
11: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya, apa ada masukan atau gimana?
14: Dari tim kami sih kebetulan nggak ada masukan terkait dengan permen 6 itu Pak.
12: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan majelis hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam.
0: Halo Alam.
16: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahadi mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rahadi.
17: Nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini, ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
16: Dan pendengar, sebelumnya Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahil Hanzar Kemenjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
18: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa. Dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
19: Saya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Saya terima kasih banget.
20: Kalau ibu sendiri,
19: nanti kita saya jualan nasi uduk.
20: Oh, jualan nasi
19: uduk. Ya, tadinya karyawan saya.
18: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
21: Baik, pendengar, ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2024 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
3: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk monitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jemaah-jemaah yang berisiko tinggi, yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jemaah haji prioritas, lansia, kemudian berisiko tinggi.
21: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Subang tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju Asrama Haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randi Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan Barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, pesisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Karimata hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat nggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di 1/500. Terus makin apa ya, makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, nggak mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Tererat Sakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen BWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Oke, pendengar di manapun Anda berada, kembali lagi Anda bersama kami ya, tepatnya di FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Dan sebelumnya Anda juga baru saja mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral ya, yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta dan sudah dipancar teruskan oleh RRI Bawau. Dan semoga saja informasi yang sudah melengkapi kebersamaan kita juga di Capton malam ini, yang pastinya dapat juga memperbarui informasi Anda, baik itu informasi dari dalam negeri maupun juga informasi dari luar negeri atau manca negara. Nah, kami juga masih hadir dengan beragam program acara kami yang nantinya akan juga melengkapi kebersamaan kita di malam ini, yaitu acara Mimbar Agama yang akan disiarkan langsung dari program 1 RRI Kendari. Jadi tetaplah bersama kami di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital.

Oke, pendengar, untuk melengkapi kebersamaan kita, RR Bau-Bau akan bergabung dengan program Masa Satu Kendari guna mengikuti program acara Mimbar Agama.

RRI yang dikasih Tuhan dimanapun berada. Mimbar Agama Katolik. Kali ini kami mengambil tema Roh Kudus, Sumber Kekuatan Umat Kristiani. Kami akan mengulas tema tersebut dalam bentuk renungan yang berpijak dari bacaan Kitab Suci, khususnya bacaan Injil, yakni Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai dengan 27 dan pasal 16 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Bunyi teksnya adalah sebagai berikut. Ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Ayat 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Pasal 16 ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya itulah yang akan dikatakan-Nya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14, Ia akan memuliakan Aku, sebab Aku memberitakan kepadamu apa yang diterima-Nya daripada-Ku. Ayat 15, segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Aku akan memberitakan kepadamu apa yang diterima-Nya daripada-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum Yesus kembali kepada Bapa di surga, Yesus menjanjikan kepada para murid-Nya akan datang Roh Penghibur yang akan membimbing para rasul untuk meneruskan karya pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah. Roh Penghibur yang diutus Bapa dipercaya sebagai Roh Kudus, yakni pribadi Allah yang ketiga dari Tritunggal Maha Kudus. Para rasul mampu meneruskan karya pewartaan Yesus berkat kekuatan Roh Kudus itu. Yesus mengutus Roh Kudus dari Bapa untuk memberikan kesaksian tentang kerajaan Allah dan meneguhkan sabda dan karya Yesus yang sudah diterima oleh para rasul. Hal ini sudah dikatakan oleh Yesus sebagaimana yang kita dengar dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 26. Bunyi teksnya adalah sebagai berikut. Jikalau penghibur yang akan datang kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar

keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Kehadiran Roh Kudus merupakan wujud kehadiran Yesus yang mulia pada para rasul dan dalam gereja. Maka dalam Roh Kudus ada daya kekuatan Allah yang mengangkat dan mengarahkan hidup kaum beriman. Roh Kudus tidak kelihatan dan hanya dikenal pengaruhnya dan karyanya. Roh Kudus berkarya dalam umat beriman yang dinamakan rahmat atau kasih karunia. Allah memberikan kasih karunia kepada umat beriman secara cuma-cuma. Dengan kasih karunia Allah itu, manusia dimampukan dan diajak untuk mengambil bagian dalam hidup damai dalam Tuhan. Kasih karunia Allah itu juga dapat menumbuhkan gereja dan membuat gereja semakin menyadari akan kerapuhan dan sekaligus menumbuhkan keberanian membuka diri bagi kebaikan dan kekudusan Allah. Percaya akan kasih karunia Allah berarti kesediaan hati untuk menerima kekuatan dan kasih Allah yang dicurahkan oleh Allah melalui Roh Kudus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus menjadikan umat Kristiani sebagai anak Allah dan menerima rahmat dalam kenyataan hidup setiap hari. Maka dapat dikatakan bahwa karya Roh Kudus adalah suatu kenyataan hidup di mana mengalami rahmat Allah melalui karya dan kerjaan kita setiap hari sebagai umat beriman. Hasil karya Roh Kudus akan ada bila kita menanggapi secara positif tawaran akan hal-hal ini, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan kesetiaan. Karya Roh Kudus tampak dalam persekutuan umat beriman, di mana ada kasih sayang, persahabatan, kedamaian, saling pengertian, kemurahan hati, keadilan, penguasaan diri, dan kesetiaan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Hari Raya Pentekosta merupakan perayaan turunnya Roh Kudus atas para rasul dan sebagai awal lahirnya gereja sebagai jemaat. Peristiwa Pentekosta sebagai peristiwa penting di mana para rasul menerima karunia Roh Kudus. Umat Kristiani hendaknya merenungkan karunia-karunia Roh Kudus itu dalam kenyataan hidup sehari-hari. Menimba kekuatan Roh Kudus artinya menyadari karunia-karunia Roh Kudus yang ada dalam diri kita, yang meliputi 1. Roh hikmat atau roh kebijaksanaan. Roh ini membuat kita dapat mengenal perkara-perkara Allah dan memampukan kita menilai segala sesuatu berdasarkan inspirasi Roh Kudus. Maka dengan demikian, kita akan lebih mementingkan hal-hal surgawi daripada hal-hal duniawi. Yang kedua, roh pengertian. Roh ini dapat memampukan kita, dapat membuat kita mempunyai akal budi yang dapat mengenal keagungan Tuhan, yang dapat memahami kebenaran ilahi, yang dapat memahami
hal-hal yang tersembunyi dalam kuasa ilahi. Yang ketiga adalah roh nasihat. Roh ini dapat memampukan kita menilai dan mengambil suatu keputusan yang tepat dan memilih jalan yang paling aman yang berkenan pada Allah. Bila kita bimbang menghadapi berbagai macam cara atau jalan yang akan kita alami ke depan, yang kita lalui ke depan, maka roh nasihat menuntun kita mengambil keputusan yang tepat, sehingga keputusan itu tidak membuat kita atau memampukan kita untuk berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Yang keempat adalah roh keperkasaan. Roh ini adalah roh yang menguatkan kehendak agar kita tetap kuat dalam iman, berani menanggung resiko yang kita hadapi dengan keputusan iman kita, berani memikul salib yang kita alami setiap hari, dan juga tentunya memampukan kita mewujudkan niat-niat baik kita. Yang kelima adalah roh pengenalan akan Tuhan. Roh yang memampukan kita mengenal Tuhan dengan dirinya sendiri, serta mengenal ciptaan sebagai hal sementara untuk tidak terbuai pada hal-hal duniawi. Roh yang memampukan kita mengenal mana yang membawa kita kepada kebaikan, mana yang membawa kita kepada kehancuran. Roh yang mampu membawa kita mengenal siapa itu sesungguhnya Tuhan dalam ciptaan-ciptaannya. Yang keenam adalah roh takut akan Tuhan. Roh ini mengajarkan kita untuk menghormati Allah dengan penuh cinta, memberi kekuatan dan menghindari perbuatan-perbuatan dosa, semakin percaya pada Allah dan dengan penuh kerendahan hati menyadari kedosaan kita. Manusia yang selalu dikaruniai oleh roh takut akan Allah tidak akan berani melakukan dosa-dosa yang menghancurkan dirinya maupun sesamanya. Tetapi orang yang selalu dikaruniai oleh roh takut akan Allah akan menjalani hidupnya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Yang ketujuh adalah roh kesalehan. Roh yang menyembuhkan hati yang keras, hati yang tidak terbuka pada kehendak Allah. Dengan roh ini, hati yang keras yang tertutup itu menjadi terbuka untuk mencintai Allah dan sesama. Selalu dibimbing untuk berterima kasih atas karunia-karunia Allah. Roh yang memudahkan kita untuk bersyukur dan memuji Allah, serta bersikap murah hati kepada sesama kita. Pendengar yang dikasih Tuhan, roh penghibur adalah roh kebenaran yang telah datang dalam dunia. Dialah yang akan memimpin hidup kita kepada kebenaran. Roh Kudus adalah kekuatan Allah akan bersemayam dalam hati apabila hati terbuka dan menerima kebenaran. Dan setiap orang yang menerima kebenaran dan hidup dalam kebenaran, maka ia akan menjadi saksi tentang kebenaran dan akan mengetahui perkataan Tuhan tentang hal-hal yang akan datang, sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 13. Apabila roh penghibur datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah
yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan mimbar agama Katolik minggu ini. Semoga apa yang kami sampaikan berguna. Tuhan memberkati.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

0: buku berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Ingwell Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial, sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri, tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saya sesangat mencintai Lia, anak bapa.
1: Tidak. Aku tidak akan merestui hubungan kalian berdua.
0: Akan kamu kasih nama apa, Delia?
2: Gilang Putra Salim.
3: Maafkan aku, Bu. Sekarang aku sudah menerima hukuman atas ketidakpatuhanku kepada ayah dan ibu.
4: Jadi
0: Gilang,
4: jadi ini Pak Salim?
0: Gilang anakku.
4: Jadi ini Pak Salim yang diceritakan nenekku?
0: Ini bapakmu.
4: Laki-laki yang tidak bertanggung jawab, yang meninggalkan ibu dan aku, yang saat itu baru berusia 1 tahun.
0: Gilang. Oh.

Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Brunei, Radio Televisi Malaysia mempersembahkan Sandiwara Radio Tiga Serumpun berjudul Takdir, naskah karya Estu Irena.

0: Salim.
1: Ya, Dede.
0: Bagaimana ini, Bang?
1: Ya.
0: Ayah ibuku tidak menyetujui hubungan kita, Bang.
1: Apa yang membuatkan mereka tidak setuju, Dedea? Apa kerana abang orang miskin? Ataupun wajah abang kurang tampan, nah?
0: Bukan itu, Bang.
1: Habis itu?
0: Ayah ibuku, mereka bilang, kenapa mesti cari suami orang jauh? Orang Malaysia lagi.
1: Oh, memangnya kalau orang Malaysia, kenapa, Dedea?
0: Katanya, kalau aku dibawa abang ke Malaysia, tidak akan kembali lagi ke Indonesia.
1: Oh.
0: Mereka sangat takut itu terjadi, Bang.
1: Ada-ada saja, ayah ibu mulia. Seandainya kita menikah dan kamu ikut aku ke Malaysia, saat hari raya atau liburan, kita pasti berdua akan mengunjungi orang tuamu. Jangan bimbang.
0: Jadi bagaimana, Bang? Sementara perutku ini, perutku sudah mulai membucit, Bang.
1: Apa maksudmu, Dilia?
0: Aku hamil, Bang. Sudah hamil. 3 bulan aku tidak datang bulan lagi.
1: Jangan menangis, Dilia. Abang akan bertanggungjawab atas semua yang abang lakukan. Abang akan segera melamar kepada ayah ibumu dan abang akan meyakinkan mereka bahawa menikah dengan orang Malaysia, silaturahmi akan tetap terjaga, Dilia. Percayalah.
0: Iya, Bang. Semoga ayah dan ibuku menyetujui hubungan kita.
1: Ya. Jangan risau. Semoga ya, Dilia.

0: Jadi tujuanmu ke sini untuk melamar anak kuliah?
1: Iya, Pak.
0: Kamu sadar apa yang kamu ucapkan itu?
1: Saya sadar, Pak. Saya berani ke sini untuk meminta izin kepada Bapak agar merestui hubungan kami. Saya sangat mencintai Lia, anak Bapak.
0: Tidak. Aku tidak akan merestui hubungan kalian berdua. Lia, anakku akan kujodohkan dengan orang kaya yang setara dengan kami.
1: Pak, tolonglah, Pak. Tolonglah, Pak, restui hubungan kami, Pak. Saya dan Lia saling mencintai, Pak.
0: Cinta saja tidak cukup,
1: Pak.
0: Kamu belum bekerja. Bagaimana kamu bisa menghidupi anakku?
1: Saya sudah bekerja, Pak.
0: Hah? Kamu bekerja di perusahaan kecil. Itu pun hanya karyawan biasa yang gajinya tidak seberapa,
1: Pak.
0: Mana cukup untuk menghidupi anakku?
1: Rezeki itu di tangan Allah, Pak. Barangkali saja setelah kami menikah, Allah akan menambahkan rezeki kami.
0: Ah, sudahlah. Lebih baik kamu pergi dari sini. Aku tidak mau melihat batang hidungmu lagi. Pergi kamu dari sini.
1: Pak.
0: Pergi.
2: Ibu. Restuilah hubunganku dengan Bang Salim, Bu. Lia sangat mencintai Bang Salim, Bu.
3: Iya, Lia. Ibu mengerti, Nak. Tetapi ayahmu, dia sangat tidak suka pada Salim.
2: Memangnya kenapa, Bu, dengan Bang Salim? Apa karena dia orang Malaysia, Bu?
3: Bukan itu, Nak. Ayahmu berniat menjodohkan kamu dengan anak temannya.
2: Lia tidak mau, Bu. Lia hanya mau menikah dengan Bang Salim, Bu. Lia cinta dengan Bang Salim, Bu.
3: Turutilah kata-kata ayahmu, Lia. Sebagai seorang ayah, tentunya dia ingin melihat anaknya bahagia.
2: Ayah ingin melihat aku bahagia, tetapi ayah tidak memahami perasaanku. Cintaku hanya kepada Bang Salim, Bu. Aku akan bahagia bersama Bang Salim, Bu.
3: Nanti Ibu akan coba bicara pada ayahmu. Semoga saja dia mengerti dan mau memahami perasaanmu, Nak.
2: Iya, Bu.

0: Bang Salim.
1: Ya, Dilia.
0: Lebih baik kita kawin lari saja yuk, Bang.
1: Hah?
0: Aku sudah lelah meminta restu dari ayah ibu. Mereka tetap pada pendiriannya, Bang. Mereka tetap tidak setuju, Bang.
1: Tapi, Dilia, ayah dan ibumu akan marah jika kita kawin lari nanti.
0: Aku tidak peduli, Bang. Lihatlah, Bang, perutku ini.
1: Ya.
0: Makin kelihatan besar saja. Jika ayah dan ibu tahu tentang hal ini, mereka akan lebih murka, Bang. Lebih baik kita kawin lari saja yuk, Bang.
1: Baiklah. Segera persiapkan segala sesuatu ya. Hari ini juga kita akan pergi meninggalkan kota ini, Delia.
0: Iya, Bang.
1: Ayo, sekarang kita siapkan semuanya. Dan berhati-hatilah. Jangan sampai ayah dan ibumu tahu.
0: Iya, Bang.
1: Ya.
2: Nanti masuk sini.
1: Alhamdulillah, Delia. Anak kita sudah lahir.
0: Alhamdulillah, Bang. Anak laki-laki.
1: Iya, iya.
0: Dia tampan seperti bapaknya.
1: Semoga menjadi anak yang soleh ya, Cik Lia.
0: Amin. Kita doakan dan kita didik dia agar menjadi anak yang berguna bagi nusa bangsa serta agama ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
0: Aku akan selalu berdoa untuk anak kita, Bang.
1: Iya. Akan kamu kasih nama apa, Dik Lia?
0: Gilang Putra Salim. Apakah Abang setuju?
1: Iya. Abang setuju, Dik Lia. Tuh, anak kita nangis tuh, Dik. Susilah dia dulu.
0: Iya, Bang.

0: Anakmu sudah dewasa, Lia. Sudah lulus kuliah S2. Dan kini usianya sudah 25 tahun.
1: Iya, Bu.
0: Tapi sayang, dia tidak mengenal bapaknya. Kalaulah dulu kamu menuruti kata-kata ayahmu, hidupmu tidak akan seperti ini, Lia. Setelah anakmu berusia 1 tahun, suamimu meninggalkanmu pulang ke Malaysia.
2: Saat itu dia pamit kepadaku, Bu. Bang Salim bilang dia ingin menjenguk bapaknya yang sedang sakit keras, Bu. Dan dia berjanji akan kembali lagi, Bu.
0: Janji palsu. Sampai sekarang ini dia tidak pernah mau tahu keberadaan anak istrinya. Makanya, kalaulah dulu kamu nurut pada ayah dan ibumu, tidak akan begini jadinya, Lia.
2: Maafkan aku, Bu. Sekarang aku sudah menerima hukuman atas ketidakpatuhanku kepada ayah dan ibu.
0: Iya, ya. Sudahlah. Sudahlah. Tapi ibu bangga padamu. Kamu membesarkan Gilang menjadi anak yang hebat. Dia tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan pintar. Dan sekarang dia menggantikan kedudukan kakeknya di perusahaan keluarga.
2: Ya, Bu, semoga saja perusahaan keluarga kita di tangan Gilang akan semakin maju, ya, Bu.
0: Amin.

0: Besok Gilang akan berangkat ke luar negeri, Ma.
1: Loh, mau kemana, Nak?
0: Mau ke Malaysia, Ma. Mungkin Gilang akan berada di sana selama beberapa minggu.
1: Untuk urusan apa, Nak?
0: Ya, untuk urusan bisnis, Ma. Ada kerjasama perusahaan kita dengan perusahaan asing yang ada di Malaysia, Ma. Doakan semuanya berjalan lancar ya, Ma ya.
1: Iya, Mama akan selalu doakan untuk kesuksesan anak Mama.
0: Terima kasih, Mamaku sayang.
1: Baik-baik di sana ya, Nak ya.
0: Iya, Ma.
1: Jangan lupa sholat dan selalu memberikan kabar kepada Mama, kakek, juga nenek ya.
0: Itu pasti, Ma. Aku akan selalu menjalankan sholat 5 waktu. Dan tentunya aku akan selalu menelpon mama tercinta serta kakek dan nenekku tersayang.
1: Kamu memang anak mama yang paling baik, Gilang. Mama sangat sayang pada kamu.
0: Gilang juga sayang sama mama.

0: Macam mana perasaan abang bila dah seminggu di Malaysia ni, bang?
1: Wah, luar biasa senangnya. Kerjasama perusahaan abang dengan perusahaan yang ada di sini berjalan dengan baik. Dan yang kedua, abang senang sekali. Selama ada di Malaysia ini, abang selalu ditemani wanita Malaysia yang sangat cantik dan baik hati.
0: Siapa tuh?
1: Siapa lagi kalau bukan wanita yang ada di sebelahku ini?
0: Iya. Macam-macam saja lah abang ni.
1: Nora?
0: Iya, bang.
1: Apa Nora sudah punya pacar?
0: Kenapa abang tanya Nora soalan macam macam tu?
1: Kalau belum, abang mau jadi pacar Nora.
0: Abang ni
1: bagaimana? Boleh abang jadi pacar dek Nora?
0: Terpulang.
1: Alhamdulillah. Terima kasih ya. Sudah terima abang jadi pacarmu. Abang tak mau pacaran lama-lama. Begini ya. Kalau bisa selama abang di sini, izinkan abang berjumpa dengan bapak dan ibumu agar abang bisa kenal dan segera menyampaikan maksud abang untuk meminang Dek Nora. Gimana?
0: InsyaAllah, bang. Nora akan cuba usahakan untuk perkenalkan abang dengan ayah dan ibu Nora.
1: Kalau bisa segera ya, Dek ya.
0: Ya, ya, bang.
2: Nora, ini ada cenderamata untukmu dari ibuku.
0: Oh, iya ke? Jadi ibu Bang Hazmi baru sampai dari Brunei?
2: Ya, Nora. Dia sangat rindu pada anak kesayangannya.
0: Anak kesayangannya ada di Malaysia dan anaknya yang manja.
2: Kamu ada-ada saja, Nora. Aku tidak manjalah. Kan anak bongsu itu memang selalu dirindukan oleh orang tuanya dan menjadi anak kesayangannya.
0: Oh, betul ke?
2: Nora, aku lihat kamu sangat akrab sekali dengan pemuda dari Indonesia itu.
0: Kenapa dengan Abang Hazmi ni?
2: Aku sedikit cemburulah. Selama ini, kamu selalu bersamaku. Dan sejak ada pemuda dari Indonesia itu, kamu selalu bersamanya.
0: Abang Hazmi, dia kan perlukan pertolongan Nora selama dia berada di Malaysia. Dan Nora pula cuba membantunya.
2: Betul. Kamu tidak punya perasaan apa-apa.
0: Kalau Nora punya perasaan pun, apa kena-mena dengan Abang Hazmi? Kenapa ya?
2: Kan sudah abang katakan, Hazmi, pemuda dari Brunei ini, menyukai Nora, wanita Malaysia. Belum jelas lagi.
0: Abang Hazmi, kenapa baru sekarang abang nak bercakap mengenai dengan perasaan ini? Sebelum Abang Gilang datang, tak pernah pun kita bincang tentang perkara ni.
2: Nora, abang tidak berani. Abang malu.
0: Macam inilah saja, bang. Saya rasa ada baiknya kita jadi kawan biasa saja.
2: Baiklah. Abang akan menunggu kamu saja. Siapa tahu nasib abang satu hari nanti kamu akan suka sama abang.

0: Abang Gilang, inilah rumah Nora. Silakan masuk, bang.
1: Wah, rumahmu bagus dan mewah, Nora.
0: Alah, biasa-biasa sajalah, bang. Silakan duduk, bang.
1: Ya, terima kasih, Nora.
2: Oh, ada tamu rupanya.
0: Oh, ayah.
2: Ya.
0: Ya, ini teman Nora dari Indonesia, ya.
2: Indonesia? Siapa namamu, nak?
1: Nama saya Gilang, Pak.
2: Gilang?
1: Kenapa Bapak sangat terkejut mendengar namaku, Pak?
2: Boleh Bapak tahu nama lengkapmu, nak?
1: Gilang Putra Salim, Pak.
2: Boleh Bapak tahu siapa nama ibumu? Atau kamu punya foto ibumu, nak?
1: Ada, Pak, ada. Sebentar, Pak.
2: Ya.
1: Ini ada di dompet saya. Aneh. Kenapa bapaknya Nora begitu ingin tahu ya tentang keluargaku? Nah, ini fotonya, Pak.
2: Ya Allah.

0: Oh, ternyata ini orangnya ya.
1: Ceritanya tidak seperti itu, Pak.
0: Mau menjelaskan apa lagi, Pak?
1: Gila.
0: Kenyataannya aku dibesarkan tanpa seorang ayah. Ibuku membesarkan aku sendirian, Pak. Saat kecil, teman-temanku mengejekku, anak yang tidak memiliki ayah. Itu kan ceritanya, Pak. Bapak tidak usah mengelak lagi, Pak.
1: Maafkan Bapak, Gila. Memang saat itu Bapak meninggalkan kalian cukup lama. Tapi setelah keadaan di Malaysia ini beres semuanya, Bapak kembali lagi ke Indonesia mencari kamu dan ibumu, Gilang. Tetapi Bapak kehilangan jejak. Ibumu telah pindah rumah. Saat itu aku terus mencari kalian, tetapi alamat kalian tak kunjung aku temukan. Sampai akhirnya Bapak menyerah dan kembali ke Malaysia, Gilang.
2: Ayah, jadi abang Gilang ini abang kandung Nora ya?
1: Iya, Nora. Dia abangmu. Jangan kau teruskan lagi hubungan ini.
2: Ya Allah, ya Tuhanku. Aku telah jatuh cinta dengan abang kandung sendiri. Astagfirullahaladzim.
1: Nora, ini suratan takdir, nak. Allah mempertemukan ayah dengan abang dengan cara yang seperti ini. Untunglah kalian belum jauh melangkah. Kalian berdua kakak beradik, satu bapak, lain ibu. Haram hukumnya menjalinkan hubungan percintaan. Gilang, maafkan Bapak, nak. Maafkan segala kesalahan Bapak, Gilang.
2: Bang Gilang, maafkan ayah ya, Bang. Semua ini tak disengajakan. Allah Maha Pengampun, Bang.
0: Iya, Nora. Abang memaafkan kesalahan ayah kita, Nora.
1: Kau memang anak baik, Gilang. Kesini, nak. Dan Papa ingin memelukmu, nak.
0: Bapak.
1: Gilang, anakku. Gilang.

0: Jadi Gilang itu abangmu, Nora?
1: Betul, Bang Azmi.
0: Memang takdir berkata lain.
1: Apa maksud abang?
0: Kau ditakdirkan untukku. Adakah kau sudi menjadi isteriku? Kalau diam, bererti setujulah tu. Aku akan meminta ibuku untuk segera melamarmu. Dan setelah kita menikah, kita akan berbulan madu ke Brunei, ke negaraku tercinta. Setelah itu, kita akan ke Indonesia untuk bersilaturahim ke keluarga abangmu Gilang. Kamu mahu kan?
1: InsyaAllah, Bang Azmi.
0: Nah, begitulah, tersenyum. Semakin cantik pula calon isteriku ni.

Demikian tadi Sandiwara Radio Tiga Serumpun berjudul Takdir. Naskah karya Estu Irena dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Brunei, dan Radio Televisi Malaysia dengan para pelaku. Haris berperan sebagai Salim, ISM Mardiana sebagai Lia, Nyoman Badre sebagai Wardi, Wayan Karti sebagai Ibu.

penulis, Darmawan Ismail sebagai Gilang, Nur Kamaria sebagai Nora, Hasrin sebagai Hasmi. Ilustrasi musik, teknik dan montase Al Ramdhani. Sutradara Estu Irina.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rindu. Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya ya, kembali lagi kami hadir ke ruang dengar Anda dalam program acara Ruang Rindu untuk edisi malam ini, tepatnya tanggal 19 Mei 2026. Dan sebelumnya Anda juga baru saja mengikuti program acara kami ya, yaitu Drama Radio yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita di Kepton malam ini. Oke, langsung saja ya, kita coba menyapa, ada siapa di line WhatsApp kita ini. Oke, kita coba dulu menyapa di line WhatsApp ya. Tunggu dulu di line telepon ya, rekan. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu, Mas Yuda.
0: Iya, Ruang Rindu dengan siapa ini?
1: Dengan Jawa Timur, Mas Galuh.
0: Oh, dengan Mas Galuh. Api-api wae ya, Mas Galuh ya?
1: Iya, api-api wae.
0: Boten.
1: Di situ di mana?
0: Sama.
1: Boten.
0: Sama kami nih.
1: Sini cepat krimis juga. Sini cepat krimis tadi.
0: Hujan sana, hujan ya.
1: Hujannya cuma gerimis saja.
0: Sama juga di sini nih. Di sini tadi sempat juga diguyur hujan ini, Le.
1: Oh iya iya.
0: Monggo, mau pilih lagu yang
1: apa
0: ini? Aku
1: mau lagunya bebas kah?
0: Lagunya ini lagu tembang kenangan ini, kangen ini.
1: Oh.
0: Lagu-lagu.
1: Oh, tembang kenangan. Tahun berapa, Pak Mas Yuda?
0: Ya, lagu-lagu tembang kenangan itu 80-an, 90-an, 70-an juga bisa itu.
1: Ya udah, kalau gitu ini aja, minta apa? Pramuria, Cinta Pramuria itu.
0: Cinta Pramuria ya?
1: Gemar sih.
0: Oke, Pramuria. Coba dinyanyikan dulu ini.
1: Waduh, Gemar sih gitu loh.
0: Iya, saya tahu lagu ini. Tapi saya suruh nyanyi nih.
1: Lah, saya nggak bisa ini, Mas Yuda.
0: Jadi lagu apa yang bisanya nih, Mas Galuh ini? Campur sari.
1: Saya kita duit tak lewati. Saya hati tak rasa nih. Ya udah, itu aja. Nanti lanjut aja nanti.
0: Ini saya tahu judulnya nih. Yang dinyanyi Mas Galuh tadi saya tahu judulnya itu.
1: Seukuto.
0: Iya, Seukuto itu artinya kalau diputusin ya.
1: Seribu kota. Seu itu kan seribu.
0: Oh itu tuh rupanya ya. Saya kira lagu galau gitu tadi ya. Ternyata lagunya Seukuta, berarti seribu kota ya.
1: Ya, seribu kota.
0: Oke, monggo lagunya buat siapa ini? The Mercies, kisah seorang
1: lagunya Pramuria. Ini spesialnya lagunya ini buat sayang Kisari yang ada di Banjarmasin. Semoga selalu bahagia, tetap tersenyum.
0: Amin.
1: Terus ada Barani, ada Purnama, ada Bang Andi, ada Bang Ucan, Bang Jul, dan Bang Arbet, Bang Tegar, dan semuanya aja yang lagi mantap acaranya Mas Yuda. Buat Mas Yuda, tetap semangat, selalu bahagia bersama keluarga.
0: Amin.
1: Semoga hidupnya berkah.
0: Amin.
1: Terima kasih kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya buat Mas Galuh sudah juga bersama kami di sesi yang pertama. Kita coba menyapa lagi di line telepon ya, sudah ada. Oke, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu.
0: Iya. Ini dengan siapa ini?
2: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Dengan Mbak Sari di Banjarmasin. Sehat ya Mbak Sari ya?
2: Alhamdulillah.
0: Hujan di sana hujan.
2: Hujan terus.
0: Hujan ya? Seharian dari pagi begitu kalau hujan terus.
2: Iya, hujan, angin juga kencang.
0: Angin juga kencang ya. Iya. Oke lah kalau begitu. Mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Lagunya Bukit Berbunga.
0: Lagunya Bukit Berbunga.
2: Iya.
0: Oke, spesial lagunya.
2: buat Nyamak Jalu, buat Bang Ucan, Bang Andi, Mbak Rani, Bang Yunus, Bang Jun, buat semuanya aja.
0: Oke.
2: Okay. Buat Bang Tuda, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus kembali ya buat Mbak Rani ini sudah bersama kami, ini dua warga luar kota Bau-Bau ya, sudah juga berpartisipasi bersama kami. Ada lagu dari Mas Galuh yang sudah juga menyapa Anda semua, dan juga Mbak Sari ya yang sudah juga bergabung bersama kita ini. Judulnya yang dipilih tadi lagunya sudah ada ya rekan Sam ya. Oke, kita break dulu. Langsung saja kita hadirkan dua lagu persembahan ini. Lagu persembahan dari Mbak Rani, Mbak Sari ya, dan juga persembahan dari Mas Galuh.

Uang listrik? Sudah. Uang air? Sudah. Belanja kebutuhan dapur juga? Sudah, Mi. Kenapa dah lebih ini uang bulananku, Di? Apakah yang saya belum catat? Pantas. Dia lebih ini uang bulananku. Ternyata uangnya jajan anak-anak sekarang saya tidak catat, Mi. Alhamdulillah, syukur pemerintah dia peduli sama anak-anak Indonesia saat ini. Sehingga kita orang tua tidak perlu khawatir dengan makanan anak-anak di sekolah. Berkat Mi kasihan program pemerintah ini, pengeluaran bulanan bisa kasihan kita tabung.

0: Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya, alam saya sosialisasi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan siaran RRI Bau-Bau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Oke pendengar, kembali lagi bersama kami dalam acara Ruang Rindu ya. Selepas dua lagu yang sudah hadir bersama kita ini, ada lagu dari Yuni Shara, Bukit Berbunga, dan juga lagu dari Mercy ya, Kisah Seorang Pramuria. Oke, kita mencoba menyapa ya rekan Sam di sesi yang kedua. Langsung saja kita coba menyapa ini. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Sudah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu dengan siapa ini?
2: Dengan Bang Jembatan Beli.
1: Oh, dengan Jembatan Beli ya. Ini biar lama lupa juga ini ya. Tanda-tandanya.
2: Tanda-tandanya apa itu, Sam? Perjelas Pak, jangan bilang tanda-tandanya apa ya?
1: Iya, sudah tanda-tandanya menjelang usia begitu. Umur Bung Zul ini kan sudah 60-an ya?
2: Ah, dia sudah lebih 70 lebih.
1: Iya, itu lebih parah. Umur Nabi saja 75 kalau tidak salah ya. Tidak sampai.
2: Sudah lewati umurnya Nabi ini.
1: Iya ya, berarti masih dikasih bonus begitu.
2: Saya tidak pernah bohong. Tapi kalau Bung Zul kan selalu bohong itu.
1: Saya masih muda saya ini ya.
2: Umurnya tidak jelas, tidak sesuai.
1: Saya
2: berapa
1: ini,
2: umurnya coba?
1: Saya ini
2: coba, umurnya Bung Zul berapa?
1: Sudah mau kepala 4 begitu.
2: Wah, tidak benar.
1: Iya.
2: Kalau era 93 kita ini. Kalau era 93 berarti ada udang di balik batu tadi.
1: Saya kelahiran 89 begitu.
2: Ah, bukan 93 kita.
1: Waduh. Iya, kalau dibilang muda ya enggak masalah juga sih. Tapi saya bilang sisa 2 tahun lagi sudah kepala 4 begitu. Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Lagunya Black Brother, Hari Kiamat, supaya kita rasakan.
1: Supaya kita rasakan ya.
2: Semua tidak ada lagi alasan, semua berenang nanti.
1: Iya, semua merasakan begitu ya. Apalagi Mas Andi itu, nanti dibangunin dia itu kayaknya ya.
2: Bang Andi cuma sementara agak itu dia berusaha itu, dengan Bung Uja sementara berusaha. Tapi kita lumbai.
1: Iya, malah dia bisa gabung dia itu ya. Sudah lama juga tidak kedengaran suaranya itu Mas Andi itu.
2: Tidak, Bung Uja, tapi dia setiap malam dia gabung.
1: Mas Andi saya jarang ketemu ini. Dia kayaknya sibuk syuting gitu.
2: Ada lagunya, coba saya perjelas dulu. Lagunya Hari Kiamat ada tuh, Black Brothers.
1: Ini kalau lagu-lagu religi di sini atau lagu-lagu tentang kematian ini ada ini, selalu ada begitu. Supaya mengingatkan pendengar begitu dan penyiarnya begitu.
2: Iya. Pendengar dan penyiar tuh bukan hanya pendengar, penyiar juga.
1: Iya, mau tidak mau karena penyiarnya juga kan dengarkan lagu ini, jadi ya. Iya,
2: pasti dia merasakan juga itu sama dengannya.
1: Iya, selain pendengarnya juga yang merenung ya, penyiarnya juga ini ikut menghayati begitu dengan lagu ini.
2: Betul.
1: Iya,
2: kan.
1: Pulang langsung bangun 3:15 malam kayaknya ya. Oke, spesial lagunya buat siapa ini?
2: Spesial pertemuan untuk Bung Zure dan operator, semoga selalu bersama keluarga.
1: Amin, sama-sama.
2: Selamat menjalankan tugas sampai di akhir acara.
1: Saya kira sampai hari kiamat begitu, tidak ya?
2: Tidak, soalnya. Kemudian kalau mutiara pagi tadi mutiara pagi sebentar malam Bung Zul penyiarnya bukan yang pandu bukan?
1: Yang mana mutiara pagi?
2: Ya.
1: Mutiara pagi besok itu. Halo?
2: Halo.
1: Iya, mutiara pagi bukan malam lah.
2: Artinya pemandunya siapa? Bung Zul udah tahu bukan?
1: Bukan, kalau habis masuk malam udah mungkin masuk pagi begitu.
2: Oh begitu ya.
1: Iya.
2: Tidak, saya lanjutkan dulu menyapa ya.
1: Iya, lanjut lagi nih.
2: Pertama-tama untuk Bang Andi di Batam, ayo Bang Andi gabung. Bucan di Betambari ya. Kemudian ada Rani Ternate itu tadi. Tidak, pertama-tama dia request tapi dirumbai oleh Sari dan Mas Galuh.
1: Dia tidak sabaran kayaknya dia itu.
2: Iya. Kemudian ada Bung Dewan Soro, Mbak Ayu di Masowi, Mbak Dika di Taliabo, Sari di Banjarmasin, Mas Galuh di Surabaya, Bu Farida di Palu, Irman di Parimo, Bung Anis di Lorongoga, kemudian Roman di Lamangga, Bung Fei di Pure,
1: okay.
2: Bintang pertama di Palu, Irman di Parimo, dan semua pendengar.
1: Oke, okay, baik.
2: Bang Widi juga ada di Tokyo sana dengan Bang Benijo di Manado sana.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian Tajudin di Minahasa. Dan semua pendengar RRI.
1: Oke. Okay.
2: Salam program Radio Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut.
1: Oke, okay, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan salam Ruang Rindu. Oke, okay, ada Bung Zul ya, salah satu warga Kota Bau-Bau sudah juga menyapa kita nih. Kita coba menyapa lagi di line WhatsApp ataupun di line telepon ya, buat pendengar juga yang ingin berpartisipasi ya bersama kita di sesi yang kedua. Oke, okay, kita coba menyapa ini. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam
1: Ruang Rindu. Waalaikumsalam. Ruang Rindu dengan siapa ini?
3: Dengan
1: siapa?
3: Leman di Lampung.
1: Dengan Raymond.
3: Leman bang.
1: Oh, Bung Leman, begitu ya?
3: Iya, di Lampung. Oh. Ini di Bau-Bau.
1: Iya, ini Rere Bau-Bau. Bung Leman ini baru gabung atau sudah sering ini?
3: Saya buka di gigit kali ini ada yang gabung, saya coba-coba ikut gabung juga.
1: Begitu, berarti dengar Rere Bau-Bau ini lewat handphone begitu aplikasi ya? Tangkapannya di Lampung bagaimana ini, Mas Leman? Halo? Mas Leman, aduh sayang sekali ya Mas Leman terputus ini ya. Mudah-mudahan Mas Leman bisa gabung kembali di line telepon yang sama atau di line WhatsApp kami ya. Oke, kita coba menyapa di belakang Bung Leman ada siapa lagi nih. Halo, selamat malam. Halo, Ruang Rindu.
4: Halo, Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu dengan siapa ini?
4: Alin Kendari.
1: Dengan Mbak Alin di Kendari. Alhamdulillah sehat ya Mbak Alin ya di malam ini ya.
4: Iya, sehat.
1: Sehat. Kendari hujan? Tidak?
4: Sementara tidak.
1: Sementara tidak ya. Ini masih banjir Kendari?
4: Sudah agak surut
1: begitu ya. Oke, baiklah Mbak Alin, berhubung santai-santai saja di malam ini mau dengerin lagu dari siapa ini? Lagu dari Dian Piscesa, judulnya?
4: Pengorbanan di atas segalanya.
1: Pengorbanan di atas segalanya ya. Oke, iya. Spesial lagunya.
4: Buat semua aja yang lagi menikmati dan datang ke
1: sini.
4: Buat Bang Yuda, semangat selalu dalam jalan-jalan.
1: Makasih ya.
4: Jangan lupa selalu bahagia sama keluarga, selamat.
1: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Mbak Alin ya, sudah menyapa kita juga. Ada lagu dari Dian Piscesa yang dipilih dengan judul Pengorbanan di atas segalanya ya. Oke, kita break dulu ya rekan Sam, karena sudah ada dua lagu persembahan ini. Ada lagu dari Mbak Alin dan juga persembahan dari Bung Zul.

0: Aduh, harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya Pak Budi?
1: Lihat saya Bu, saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
0: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya? Jadi Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi Pak?
1: Bukan begitu Bu, saya tetap konsumsi sayuran dong Bu. Cuman sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
0: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma pekarangan saya sempit. Mana bisa?
1: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
0: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
1: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
2: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

0: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
1: Bu Ria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
0: Iya Pak Aji, kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
1: Oh, makanya Bu Ria, kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota Bau-Bau, tapi di luar kota Bau-Bau juga Bu.
0: Wah, bagus itu Pak, tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu, ada pelanggan aku dari luar kota juga ini Pak.
2: Ingin usahanya dikenal di kota Bau-Bau dan di luar kota Bau-Bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanah.

0: Rindu. Oke, pendengar, tidak terasa ya kebersamaan kita sudah masuk di sesi yang terakhir atau sesi yang ketiga selepas lagu dari Dian Piscesa, Pengorbanan di Atas Segalanya, yang sudah juga membawa kita di menit ke-42 lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Oke, langsung saja rekan Sam ya, kita coba menyapa lagi ini di line telepon kita, baik itu di 0402-2823-994 ataupun di line WhatsApp kita. Oke, kita coba menyapa ini. Halo, selamat malam.
1: Halo. Halo.
2: Selamat malam.
1: Iya, selamat malam. Dengan siapa ini?
2: Sama Viola, Mbak.
1: Dengan Mbak Viola di
2: Makassar,
1: Kareba. Sehat ya?
2: Baik,
1: alhamdulillah. Oke, mau pilih lagu dari siapa ini Mbak Vio ini?
2: Lagu Nostalgia ya?
1: Iya, ini lagu lawas ini.
2: Lagu lawas? Ada gak yang Embun di Ujung Senja?
1: Embun di Ujung Senja yang nyanyi siapa itu?
2: Gak tahu yang nyanyi siapa ya.
1: Embun di Ujung Senja ya? Yang nyanyi, ini memang lagu dulu ini?
2: Iya.
1: Kami coba carikan dulu ya, Embun di Ujung Senja.
2: Yogyakarta masuk gak sih?
1: Yogyakarta. Oke, kami bisa hadirkan ini Yogyakarta. Kelab Project ya.
2: Iya.
1: Oke, spesial lagunya buat siapa ini?
2: Spesial lagunya buat semuanya aja yang lagi monitor. Tanpa terkecuali, selamat baik-baik semua sambil dengerin Bang Yuda bercuap-cuap.
1: Oke.
2: Okay. Oke, buat Bang Yuda, selamat beraktivitas ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Selatan ya, kita coba menyapa lagi di line telepon kami di belakang Mbak Vio ya. Oke, okay, kita coba menyapa ini. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, bunyi yang paling baik.
1: Oke, okay, ini dengan Mas Andi yang selalu beriman ini ya. Kabar sehat?
3: Tadi itu saya sudah mau tidur lagi baru-baru tadi itu. Kalau dengar Bung Zul gabung sama Bung Zul, dia sebut-sebut nama saya langsung saya bangun.
1: Oh begitu ya, tadinya sudah mau tidur begitu ya?
3: Iya, udah ilang-ilang nyatan tuh, dengar nama saya disebut.
1: Iya, akhirnya gabung juga begitu ya?
3: Bung Zul udah sama Bung Zul tadi, aduh lama sekali ngomongnya,
1: Untung bukan, untung masih Bung Zul yang sebut ya, bukan malaikat begitu ya. Kalau malaikat yang sebut itu enggak jadi bangun begitu, tidur kayaknya ya.
3: Mobil faktor U tadi. Jadi saya tadi itu udah masuk tidur, dengar cerita sama Bung Zul langsung saya terbangun, ketawa juga, ikut ketawa juga.
1: Iya, tiba-tiba pilih lagu dari Black Sweet, Black Brother itu Hari Kiamat sebenarnya. Aduh. Tidak ada angin, tidak ada hujan, langsung hari kiamat begitu dia itu.
3: Tadi dia bilang kalau Bung Zul yang siaran, dia mau minta lagu Siksa Kubur, dia bilang.
1: Oh iya, bisa juga itu kecuali acara dangdutan itu bisa, Siksa Kubur.
3: Dia bilang tadi siang kalau Bung Zul yang siaran program itu, dia mau minta lagu itu, Siksa Kubur.
1: Iya, nanti saya siapkan itu ya. Jadi nanti sama-sama kita disiksa begitu ya. Ini mau pilih lagu dari siapa ini?
3: Tri Ambisi.
1: Judulnya apa ini?
3: Sayang Bilang Sayang.
1: Sayang Bilang Sayang?
3: Iya.
1: Tri Ambisi. Judulnya tadi apa?
3: Sayang Bilang Sayang. Orang itu bilang rindu, saya
1: nggak tahu. Oh iya. Itu judulnya Yang Selalu Kusayang, bukan?
3: Iya, betul ya.
1: Ini lantaran terlalu banyak sayangnya nih, lupa gitu ya.
3: Rindu, bilanglah rindu.
1: Oke.
3: takut menyanyi, takut menyanyi di batang malam ini.
0: Iya, iya, iya. Oke nih Bung Zul ini, Bung Zul lagi nih. Aduh, saya ingat terus sama itu orang tua itu ya.
3: Iya. Faktor ujung kata Bung Zul.
0: Saya teringat terus dengan Bung Zul ini ya. Padahal masih ada dia nih ya.
3: Udah lewat umurnya masih ada.
0: Oke, special lagunya buat siapa ini?
3: Bungel.
0: Ampun. Oke. Special lagunya.
3: Yang pertama buat Bungel udah sama Pratun dulu. Semoga sekali pengguna panjang umurnya. Amin. Jangan ambil sempat kumpulan.
0: Oke, sama-sama begitu ya. Sama-sama.
3: Terus ada Bung Jeng tadi, Ustaz belum sambung nih. Biasa Ustaz penghabisan.
0: Iya, aduh, durasinya yeah. Juga nih singkat gitu.
3: Ada Pak Sari tadi lewat, ada Pak Alin. Rani ini yang ditunggu-tunggu nih, Mbak Rani.
0: Iya, sepertinya dia sudah tidur dia itu. Iya, dia sudah tidur itu. Apalagi sudah dengar lagu dari Black Brother tadi hari kiamat, dia itu belum nangis-nangis tadi itu sudah tidur dia. Oke, okay, ada siapa lagi nih?
3: Ada Pak Widi di Tokyo, ada Bunda Pariga juga, ada Bunda Suara dan semuanya aja tanpa kecuali.
0: Oke, baik.
3: Terima kasih, Bung Bunda.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nampaknya Bung Andi ya menjadi penelpon terakhir kebersamaan kita juga di acara Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini ya. Dan pastinya kami ucapkan juga terima kasih banyak buat pendengar juga yang sudah berpartisipasi bersama kami. Dan semoga saja beberapa lagu yang sudah dihadirkan, baik itu di sesi yang pertama sampai di sesi yang terakhir, yang pastinya bisa juga menghibur Anda semua. Ya, namun kamera Pak Najwa tetap stay tune di 97,8 MHz ya, karena nantinya untuk melengkapi kebersamaan kita juga di perjalanan Captain malam ini, kami hadir dalam program acara Jazz Musik. Beberapa lagu lawas akan juga melengkapi kebersamaan kita di ruang dengar Anda. Oke, kita akhiri di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di kesempatan mendatang dalam program acara Ruang Rindu.

0: berapa, Pak?
1: Sudah, tunjuk saja. Ayo, balas pukul. Hah? Tidak seru.
2: Perikanan yang telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung perceraian.
3: Kok bisa cerai? Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
4: Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia.
3: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di peluk kamu menyadarkan.
5: Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: se sont gagnants.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: Eh, Tia, kenapa buang sampah di situ?
1: Ah, plastik kecil aja inilah, biasa itu.
0: Biasa-biasa. Kalau semua orang buang sampah sembarangan, penuh itu selokan. Memang kecil sampahnya, tapi besar dampaknya. Satu plastik bisa mampetkan selokan. Banjir datang, baru kau teriak. Kenapa begini?
1: Ih, iya juga ya. Gak kepikiran lo aku. Maaf ya lah.
0: Nggak apa-apa, yang penting sadar dan buang sampah di tempatnya, kan dekat Ji.
1: Oke lah, mulai sekarang nggak buang sampah sembarangan lagi aku.
2: Sampah kecil, kalau di salah tempat, bisa bawa bencana. Tapi kalau dibuang di tempatnya, jadi tanda cinta buat kota kita. Ayo mulai dari diri sendiri, jadikan kebiasaan agar bersih bukan sekedar harapan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Suatu hari seorang kakek tua tinggal bersama anak, menantu, dan seorang cucu laki-lakinya. Penglihatan si kakek sudah tidak begitu jelas lagi, dan ia sudah tidak dapat mendengar dengan baik. Lututnya pun sudah mulai gemetar. Terkadang, jika ia duduk di meja makan, ia tidak dapat lagi memegang sendok dengan erat. Dan tanpa sengaja, seringkali ia menumpahkan makanan di atas meja makan. Bahkan, makanan pun terkadang keluar dari mulutnya. Melihat hal itu, anak dan menantunya merasa jijik saat makan bersamanya. Oleh sebab itu, mereka memutuskan untuk tidak memperbolehkan kakek tersebut untuk makan bersama mereka. Mereka menempatkan sang kakek di tempat khusus, makan hanya dengan mangkok yang kecil. Ia seringkali tidak mendapatkan makan dan minum yang cukup, dan tentu saja ia tetap lapar dan haus. Terkadang, sesekali ia mencoba melihat-lihat makanan yang ada di meja makan dan mencoba untuk menghilangkan laparnya. Suatu ketika, di saat jemarinya yang sudah tua tidak dapat lagi memegang mangkok, mangkok itu jatuh dan pecah. Menantu perempuannya mencaci makinya habis-habisan. Tapi kakek tua itu hanya bisa diam dan pasrah. Ia membiarkan semuanya terjadi. Lalu menantunya tidak ingin lagi ada mangkok yang pecah di rumahnya. Maka ia membelikan sebuah piring yang terbuat dari kayu dengan harga yang tidak terlalu mahal. Kini dengan piring kayu itu, kakek tua itu harus makan. Dengan begitulah lebih tenang perasaan kakek, karena sangat mustahil untuk memecahkan piring lagi di rumah anak dan menantunya. Suatu hari, ketika anaknya yang masih berumur 5 tahun sedang belajar menggambar dan hasil gambarnya seperti sebuah piring. "Apa yang sedang kamu buat, nak?" tanya ayahnya. "Saya sedang membuat sebuah piring kayu," jawab anaknya dengan polos. "Dengan piring inilah ayah dan ibu akan makan jika nanti saya sudah besar." Ayah dan ibunya saling bertatapan, teringat perlakuan mereka yang selama ini memberikan makan orang tuanya dengan piring kayu. Mereka mulai membayangkan hal tersebut terjadi kepada mereka. Dan tanpa sengaja, sang ibu pun menangis dan langsung memeluk anaknya. Sejak kejadian itu, mereka selalu memapah sang kakek ke meja makan untuk makan bersama. Jika ia lapar atau haus, mereka segera membawakan makanan dan minuman untuknya. Mereka tidak lagi mempersalahkan perlakuan sang kakek, meski harus selalu membersihkan sisa makan sang kakek yang selalu tumpah di meja makan. Pendengar, cerita ini menjadi pengingat bagi kita yang masih muda, bahwa kita juga akan menjadi seperti mereka yang sudah tua, yang selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Bahkan bisa jadi nantinya kita akan lebih menyusahkan anak-anak kita. Maka tanamkan sifat kesabaran dan keikhlasan menerima semuanya, saling mengerti dan menyadari keadaan orang tua kita, agar nantinya anak-anak kita dapat memperlakukan kita dengan baik. Karena sekecil apapun hal yang kita lakukan hari ini akan berdampak di kemudian hari.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming.

0: Nah, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda baru saja mengikuti sajian acara kami. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: يا الله engkaulah yang pertama, tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir, tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa, dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa di RRI Wawabau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja RRI Wawabau, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Wawabau, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Bau-Bau dimanapun Anda berada. Pagi ini kami menyapa Anda untuk edisi siar 20 Mei 2026 dengan sejumlah informasi, program acara, dan pastinya lagu-lagu pilihan yang akan kami suguhkan di ruang dengar Anda hingga akhir siaran nanti jam 12 malam. Bersama Yanti juga Bung Fatih di operator, selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: pun.
1: Seorang wanita bertanya pada penjual telur yang sudah tua, "Berapa harga telurnya?" Penjual telur menjawab, "Satu butir harganya Rp2.500, Bu." Wanita itu kembali berkata, "Saya mau mengambil 6 butir, tapi dengan harga Rp12.500. Atau kalau tidak mau, ya sudah, saya tidak jadi beli." Penjual telur menjawab, "Baiklah, mungkin ini adalah awal yang baik karena dari tadi tidak ada satupun telur yang berhasil saya jual." Wanita itu mengambil telur-telur tersebut dan berjalan dengan perasaan senang bahwa dia sudah menang. Kemudian, dia masuk ke dalam mobil mewahnya dan pergi ke restoran bersama teman-temannya. Di sana, dia bersama teman-temannya memesan apapun yang mereka sukai. Mereka makan sedikit dan menyisahkan banyak dari apa yang sudah mereka pesan. Kemudian wanita tersebut membayar tagihannya sebanyak Rp450.000. Dia memberikan uang Rp500.000 dan berkata bahwa kembaliannya untuk sang pemilik restoran saja. Pendengar, kejadian seperti ini mungkin terlihat normal bagi pemilik restoran, tapi sangat menyakitkan bagi penjual telur yang sudah tua. Intinya adalah, mengapa kita selalu menunjukkan bahwa kita punya kuasa ketika kita membeli dari orang-orang yang membutuhkan? Dan kenapa kita juga jadi dermawan kepada orang-orang yang bahkan tidak membutuhkan kedermawanan kita? Suatu ketika, seorang ayah yang biasa membeli barang-barang remeh-temeh dari orang-orang miskin dengan harga yang tinggi, walaupun dia tidak membutuhkan barang-barang tersebut. Kadang-kadang dia bahkan membayar lebih untuk itu. Anaknya pun tertarik pada hal ini, lantas bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kenapa kau melakukannya? Barang-barang ini tidak dibutuhkan, tapi kenapa kau membeli barang-barang itu dengan harga yang tinggi?" Kemudian ayahnya menjawab, "Anakku, ini adalah sedekah yang terbungkus dengan harga diri." Pendengar kaum muslimin dan muslimat, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 dituliskan bahwa perumpamaan orang-orang yang mendermakan atau sedekah harta bendanya di jalan Allah seperti orang-orang yang menanam sebutir biji yang menumbuhkan 7 untai dan tiap-tiap untai terdapat 100 biji. Dan Allah melipat gandakan balasan kepada orang-orang yang dikehendaki. Dan Allah maha luas anugerahnya, lagi maha mengetahui.

0: Rasulullah. 97,8 MHz. Pendengar, berikut kita ikuti program Mutiara Pagi bersama RRI Pro 1 Kendari.
1: Dalam hal agama, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'd. Di perjumpaan kita untuk di subuh hari ini ya, kita hadir lagi dengan program mata acara Mutiara Pagi, yang dimana tentunya untuk di kebersamaan kita pada Mutiara Pagi hari ini, kita sudah bersama di studio dengan Dr. Haji Hasdin Has MTHI yang akan berbagi tentunya di kebersamaan kita di Mutiara Pagi. Selamat pagi, Pak Ustaz.
4: Selamat pagi.
3: Iya. Gimana pagi hari ini? Sehat, Pak Ustaz ya? Alhamdulillah.
4: Sejuk dan
3: iya, menyegarkan ya. Ya, untuk di Mutiara Pagi hari ini, Pak Ustaz ya, kita mengambil topik terkait dengan keutamaan haji dan ibadah sosial ya, Pak Ustaz ya. Baik, silakan Pak Ustadz, mungkin sebagai pengantar untuk perjumpaan kita. Baik, silakan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pendengar RRI dimanapun berada yang Allah muliakan. Insyaallah di subuh kali ini kita mengangkat tema tentang ibadah haji dan ibadah sosial. Ya, kita tahu sekarang alhamdulillah kita berada di hari-hari yang sangat mulia ya, dalam suasana 10 awal bulan Zulhijjah ya, di mana waktu-waktu seperti saat ini adalah waktu yang sangat berbahagia bagi seorang muslim, karena ini kesempatan besar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah firman dalam Al-Qur'an, "Wal fajr wa layalin 'ashr." Demi fajar dan demi malam yang 10. Malam 10 itu dalam beberapa penafsiran para ulama-ulama, yang dimaksud dengan malam 10 itu adalah malam atau hari-hari 10 awal di bulan Zulhijjah. Ada juga yang menafsirkan sebagai 10 akhir bulan suci Ramadan. Maka ada ulama juga yang menjelaskan bahwa malam-malam terbaik itu adalah 10 terakhir di bulan suci Ramadan, tetapi hari yang terbaik itu adalah 10 awal di bulan Zulhijjah, dengan nas Al-Quran yang tadi kami bacakan. Nah, tentu di bulan Zulhijjah ini banyak keutamaan-keutamaan yang bertumpuk di dalamnya. Terutama sekali kita sebagai seorang muslim ada beberapa ibadah yang mesti kita galakkan, di antaranya ibadah-ibadah baliyah, ada salat, ada puasa, dan tentu ada yang namanya haji ya, tanggal 9 Zulhijjah, dan ada yang namanya berkurban di ayam tasyrik. Dan kita yang bagi kaum muslimin yang tidak berada di Mekah di tanggal 9 Zulhijjah itu disunahkan untuk berpuasa di hari Arafah, dan itu keutamaannya menjadi sesuatu yang luar biasa. Subuh kali ini kita coba menggali satu ibadah yang merupakan hukum Islam yang kelima sebagai penyempurna dari setiap hukum Islam. Tentu setiap kita ini yang mengaku sebagai seorang muslim itu ada kerinduan, ada keinginan untuk beribadah ke tanah suci, menyempurnakan keislaman kita. Walaupun untuk sampai ke sana memang perlu perjuangan. Dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala paham bahwa tidak semua orang akan sampai ke situ. Bukan dikatakan bahwa itu liman istata'a ilahi sabila. Haji itu kewajiban lillahi lamnasihibul baiti man istata'a ilahi sabila. Kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji bagi siapa yang mampu untuk sampai ke sana. Nah, menariknya bahwa ibadah haji ini tentu beda dengan dulu dengan sekarang ya. Karena dulu ibadah haji itu kapan saja orang bisa berangkat haji. Hari ini dia ingin, itu dia bisa berangkat ya. Tapi karena perkembangan, kita tahu bersama perkembangan ini sesuatu yang luar biasa. Misalnya saudara kita yang berangkat haji di tahun ini itu mesti menunggu sampai 13 tahun. Jadi mereka daftarnya di akhir 2013 kayak gitu ya. Baru kemudian mereka bisa berangkat untuk tahun ini. Tapi alhamdulillah setelah melalui badai yang kemarin ada suasana yang sangat mengkhawatirkan di Timur Tengah, perang antara Iran dengan Israel dan Amerika. Dan sekarang alhamdulillah situasinya sudah agak agak lebih mendingan lah. Bukan kita tidak bilang bahwa tidak panas, tetapi tetap juga dia dalam suasana yang mengkhawatirkan, tetapi lebih mendingan lah daripada waktu-waktu sebelumnya. Nah, berbicara tentang ibadah haji ini, tentu selayaknya sebagai sebuah ibadah ada dua hal pokok yang tidak bisa ditinggalkan ya. Yang pertama tentu adalah niat seseorang melaksanakan ibadah haji ya, atau ibadah secara umum tentu dia kembali kepada niat innamal a'malu binniyat. Buatan itu ibadah tergantung kepada niatnya. Yang kedua, bahwa dalam hal karena dia ibadah, maka dia tunduk dalam satu ketentuan yang sangat jelas, bahwa ibadah itu meski sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Wasallam, khudu anni manasikakum. Ambillah tata cara ibadah haji dari saya, kata Nabi Wasallam. Jadi bukan semuanya kaum muslimin asal pergi ke sana, kemudian dia tawaf sa'i dengan semua dia, tidak seperti itu. Jadi dua syarat ini harus terpenuhi dalam setiap ibadah. Pertama, niat yang bagus lillahi ta'ala. Yang kedua, ibadah itu mesti sesuai dengan tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di satu sisi, saya juga ingin bicara tentang ibadah-ibadah sosial. Ibadah sosial itu bahwa seorang muslim itu memang punya kewajiban, punya hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga hubungan dengan sesama manusia, sesama makhluk. Bukan cuma sesama manusia ya, sesama makhluk. Ini yang kita kenal dengan ibadah-ibadah sosial, yang hubungan horizontal dan hubungan vertikal. Sebenarnya ke dalam bahasa lain, amalia ibadah saksinya dengan ibadah sosial namanya. Ibadah pribadi dengan ibadah sosial. Haji ini kita bisa bilang dia ibadah pribadi. Ibadah sosial ini yang terkadang kita abaikan. Ibadah sosial itu artinya bagaimana kita bisa menjadi orang yang bermanfaat di dalam diri kita, dalam keluarga kita, bahkan dalam lingkungan kita. Itu namanya ibadah sosial ya. Saya pikir demikian untuk pengantarnya.
5: Baik, Ustaz. Ya, pendengar, untuk di perjumpaan kita di subuh hari ini boleh bergabung ya terkait dengan topik yang sudah disampaikan juga oleh Ustaz di kebersamaan kita dengan keutamaan haji dan ibadah sosial. Silakan bergabung bersama kita di 0401-3124008. Juga bisa bergabung bersama kita di jalur TikTok ya, karena kita sedang live juga di jalur TikTok. Dan boleh ikut bertanya bersama kita. Dan juga sempat ada yang menyapa kita di jalur TikTok, Pak Ustadz ya, dari Autor Rahman Arifin yang menyapa dengan salam Waalaikumsalam ya warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kita buka di jalur WhatsApp ya, di 0813-545-0967 untuk perjumpaan kita subuh hari ini. Jika ada dari pendengar ingin bergabung dan berbagi terkait topik kita ya, pertanyaan untuk disampaikan di kebersamaan kita. Nah, terkait dengan ibadah haji ini, Pak Ustadz ya, ini runtunannya sendiri memang harus mengikuti dengan apa yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, seperti itu. Nah, ini memang tidak boleh ada satu apa yang terlewat atau yang mungkin kelebihan atau seperti apa ya dari syarat-syarat untuk memenuhi dari ibadah haji ini? Kalau misalkan ada yang terlewat, berarti batal atau seperti apa, Ustaz?
4: Ya, baik.
5: Iya.
4: Pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi ibadah haji itu ada hal yang menarik dari ibadah haji sebenarnya dalam hal rangkaian ibadahnya ya. Karena dalam literatur agama fikih keislaman itu biasanya kalau disampaikan fardu wajib itu sudah itu juga yang wajib. Jadi fardu dengan wajib itu sama. Sementara di ibadah haji itu dibedakan. Ada yang fardu, ada yang wajib. Jadi ada fardu haji, ada wajib haji. Bagaimana fardu haji itu? Fardu haji itu secara sederhana kita bilang segala semua ritual haji itu yang kalau ditinggalkan maka dia dinyatakan bahwa hajinya batal. Harus diganti tahun berikutnya. Kalau wajib haji itu ada keringanan. Kalau sampai dia tinggalkan ritual itu, maka dia istilahnya wajib membayar dam. Dia harus membayar denda. Denda itu dengan menyembelih seekor kambing atau yang senilai ya. Fardu itu misalnya begini. Fardu itu Nabi misalnya al-hajju arafah. Haji itu adalah berada di padang Arafah di sebelah Zulhijjah itu. Jadi kalau ada orang yang sampai ke Mekah atau sampai ke Arab Saudi, sampai ke Mekah, tapi kemudian di tanggal 9 Zulhijjah dia tidak bisa masuk di kawasan Arafah, maka dia tidak dianggap berhaji. Kewajiban haji tetap melekat sama dirinya, tidak gugur. Walaupun dia sudah di Mekah, ya, tapi dia tidak bisa masuk ke area Arafah. Itu namanya fardu haji. Jadi kalau dia tidak ditinggalkan berarti orang tidak haji. Walaupun dia ada di sana, di Mekah kan, tapi tidak di Arafah. Nah, kalau wajib haji itu bisa diganti. Misalnya ada jamaah yang tidak mabit di Mina, tidak bermalam di Mina atau tidak bermalam di Muzdalifah, dia terlewatkan misalnya kan, dia misalnya tertidur atau apa semua kan, tapi tidak bermalam dan sebagainya, ataukah ada sesuatu yang menyebabkan dia tidak bisa masuk ke Mina di ayam tasyrik, hari tasyrik itu, maka hajinya tetap sah. Tapi dia mesti mengganti dengan membayar dam namanya. Misalnya dam itu artinya menyembelih binatang ternak.
5: Seperti itu.
4: Ya itu kurang lebih seperti itu ibadah haji itu ya. Yang lain-lainnya itu sunnah ya. Tapi satu kemuliaan memang kenapa orang berlomba-lomba beribadah haji, karena memang keutamanya luar biasa. Kita memang punya doktrin bahwa Nabi SAW sampaikan dalam semua hadis bahwa salat satu rakaat di Masjidil Haram itu sama dengan 10.000 rakaat di tempat-tempat yang lain. Kalau salat satu rakaat di Masjid Nabawi itu sama dengan 1.000 rakaat di tempat yang lain.
5: Betul.
4: Satu rakaat di Masjidil Aqsa itu sama dengan 500 rakaat di tempat yang lain. Ya tentu
5: keutamaannya lebih besar ya.
4: Iya, motivasi sangat luar biasa ya. Dan itu dalam pembahasan para ulama itu juga sebanding lurus dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi maksudnya kalau kita berbuat kebaikan di tanah haram, ya diharapkan bahwa pahalanya itu kemudian berlipat-lipat ganda sebagaimana salatnya seseorang di Masjidil Haram.
5: Baik.
4: Cuma memang di satu sisi lain ilham ya. Ancamannya juga berat. Jadi kalau ada orang yang berbuat kejahatan di tanah haram maka ancaman juga
5: sangat berat. Ya itu jadi peringatan juga ya, karena ini di tanah suci soalnya. Nah, ini sepertinya ada juga yang sedang hadir di kebersamaan kita, Pak Ustaz ya, yang sudah terhubung, yang mungkin ingin berbagi terkait dengan pertanyaan ya untuk topik kita, keutamaan haji dan ibadah sosial. Dan juga kita masih hadirkan buat pendengar yang lain yang ingin bergabung bersama kita ya. Kita hadir untuk di jalur telepon di 0401 312 4008, juga bisa bergabung bersama kita untuk di jalur WhatsApp di 0813545 0967. Dan di perjumpaan kita pada pagi hari ini sepertinya kita terputus ya dengan yang ingin bergabung bersama kita pada kebersamaan kita, Ustaz. Kita juga masih undang beberapa yang ingin berpartisipasi bersama kita ya di jalur TikTok, dan juga yang menyapa tadi ya dengan Pak Rahman ya kalau tidak salah di jalur TikTok ya, yang kalau misalkan ada pertanyaan yang ingin disampaikan di perjumpaan kita terkait dengan topik kita terkait dengan ibadah haji ya, keutamaan haji dan ibadah sosial. Di kebersamaan kita, Ustaz, ternyata sudah ada yang terhubung kembali ya dari Pak Lasahidi ya di Andondo. Kita langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sahidi.
6: Salam Pak Ilham.
5: Iya, silakan Pak Sahidi untuk pertanyaannya di kebersamaan kita.
6: Selamat pagi, Pak.
5: Ya, pagi.
6: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Saya mau bertanya sesuai dengan topik kita pada subuh hari ini secara pagi.
5: Iya.
6: Yang pertama, rukun Islam itu kan ada lima. Yang pertama, mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang kedua, salat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, zakat. Dan kelima, ibadah haji. Yang sama pertanyakan Pak Kiai, dari kelimanya ini, yang pertama berpuasalah kamu apabila kau mampu, berpuasalah kamu, berzakatlah kamu apabila kau mampu, naik hajilah apabila engkau kau mampu. Yang dua ini Pak Kiai, mengucapkan dua kalimat syahadat dan salat. Tidak ada istilah kata mampu, ya, apabila kau mampu. Apakah ini ada awal ceritanya Pak Kiai, mohon pencerahannya. Dan yang kedua Pak Kiai, ada seorang imam salat, dia mulai dari takbir sampai salam, kemudian setelah itu dia tidak berdoa bersama jamaah, tapi imamnya dia menghadap ke para jamaah. Ini mazhab dari manakah ini Pak Kiai, seperti pencerahannya Pak Kiai. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz untuk
4: pertanyaan. Jadi ada dua persoalan yang berbeda ya.
5: Iya.
4: Pertanyaan beliau ini. Yang pertama saya luruskan dulu ya, bahwa tidak ada istilah kalau Anda mampu ya, kecuali di ibadah haji. Jadi lima rukun Islam itu tidak ada istilah kalau Anda mampu, itu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan masalah tidak mampunya
5: ya, kan? Dia wajib harus dilaksanakan.
4: Iya. Baik. Bukan hanya apa tadi dibilang puasa kalau mampu, zakat kalau enggak. Puasa dengan zakat itu wajib dikerjakan. Kecuali haji itu karena memang ada hal-hal tertentu ya, karena dia butuh ibadah harta dan lain sebagainya. Ada juga orang punya harta tapi kesehatannya tidak mampu ke sana, makanya Allah katakan manistata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu mengerjakan ibadah haji tutup syab, bagi mampu yang mampu untuk sampai ke tanah suci, itu haji khusus. Jadi empat ibadah, empat rukun lain itu tidak ada istilah bagi yang mampu, tapi itu kewajiban. Jadi syahadat itu wajib Anda bersyahadat, salat itu wajib Anda salat, puasa itu wajib Anda puasa, zakat itu wajib Anda zakat.
5: Ya.
4: Bukan berarti saya tidak mampu, tidak semuanya wajib.
5: Wajib.
4: Kalau tadi ditanya, kalau dikaitkan dengan apakah ada hakikat awalnya, ya syahadat itu ada hakikat awalnya. Jadi dalam pemahaman keislaman kita ya, dari Al-Qur'an Karim itu Allah sudah sampaikan memang bahwa setiap manusia itu, setiap yang punya nyawa itu itu Allah sudah persaksikan dalam syahadatnya, alastu birabbikum, bukankah saya Tuhanmu. Kalau balak mereka mengatakan bersaksi betul ya Allah engkau Tuhan kami, itu Allah sampaikan dalam Al-Qur'an seperti itu. Jadi semua manusia itu punya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mengakui bahwa Allah Ta'ala itu adalah Tuhan Rabb yang layak disembah, atau satu-satunya Rabb yang layak disembah. Itu kalau bicara tentang syahadah. Kemudian untuk menghubungkan antara manusia makhluk itu dengan Tuhannya, bagaimana caranya supaya dia menyembah, maka Allah perintahkan dia untuk salat. Itu caranya, tata caranya orang Islam untuk apa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu melalui ibadah salatnya. Kemudian untuk meningkatkan kekuatan manusia itu, Allah perintahkan atau kemampuan ketakwaannya, Allah perintahkan dia untuk berpuasa. Ya. Kemudian setelah dia meningkat, kemudian dia sejahtera, maka Allah perintahkan dia untuk memperhatikan jangan cuma dirimu saja, tapi ajak juga orang-orang lain untuk sama-sama dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah zakat. Nah, setelah itu Anda kalau mampu menyempurnakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakanlah haji sebagai bentuk tawakal seseorang, bentuk kepasrahan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika orang pergi berhaji itu, dia menyampaikan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Itu maknanya seseorang itu betul-betul pasrah. Pasrah meninggalkan dia segala-galanya di tempat yang dia sukai. Dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan harta bendanya, dia tinggalkan pekerjaannya, ya, semata-mata untuk menjadi tamu Allah. Namanya kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pengakuan bahwa memang di dunia ini tidak ada yang lebih layak diperjuangkan melebihi apa namanya agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ibadah haji. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua tentang orang yang ibadah apa syarat berdoa bersama setelah salam. Teknisnya kita agak kurang sedikit, tapi sokalah. Setelah salam ada yang berdoa bersama, ada yang tidak berdoa bersama. Nah, ini tentang doa bersama itu khilaf di antara para ulama. Tapi kalau kita mengikuti jejak-jejak para ulama dahulu kita, maka banyak yang istilahnya berdoa bersama, mencari tabarukan dengan doa yang bersama. Karena kalau kita berdoa bersama, pertimbangannya itu kita punya kekuatan yang besar. Kekuatan yang besar. Bisa jadi doa kita tidak diterima, tapi kita punya teman ini atau kita punya satu kelompok itu, mungkin ada orang-orang yang baik, hatinya bersih, doanya diterima, kita juga ikut, doa kita diterima. Nah, itu ya. Jangan bicara tentang dalilnya apa. Dalilnya jelas, ini dalilnya ada Nabi SAW sampaikan demikian, ya. Cuma kemudian ada ulama yang merasa bahwa dalilnya tidak kuat, ada yang bilang ini dalilnya kuat, sehingga kemudian terjadi perbedaan. Jadi ada ulama yang berdoa bersama, ada juga ulama yang tidak mensyariatkan, tidak menyatakan bahwa doa bersama itu setelah salat adalah sunnah. Persoalan yang ketiga yang Bapak tanyakan tadi itu tentang seorang imam yang menghadap ke jamaah lalu berdoa, ada yang menghadap kanan, dan itu semua sunnah dari Nabi Sallam. Jadi bukan mazhabnya apa, memang begitu tuntunan Nabi Sallam. Nabi Sallam itu selesai salat, kadang beliau berdoa menghadap ke kiblat, kadang beliau menghadap samping, kadang beliau menghadap ke jamaah. Itu nasnya dalam beberapa hadis memang disampaikan demikian. Jadi ada dia punya dalilnya, bukan dibuat-buat, ya. Itu juga menguatkan bahwa dalam Al-Qur'an dikatakan fa aina matwallu fasamma wajhullah. Jadi dimanapun Anda berada, di situlah Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun Anda menghadap, di situlah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini. Saya ingin sampaikan ya bahwa tidak ada kewajiban seorang muslim itu ketika berdoa nanti sah doanya kalau dia menghadap ke kiblat. Jadi itu anjuran, Pak. Anjuran namanya, anjuran bahwa kalau Anda mau beradab, mau bagus, silahkan Anda menghadap ke kiblat sebagai simbol. Jadi kiblat itu bukan berarti Allah ada di situ, tapi dia simbol bahwa seseorang itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya begini, tidak perlu kita bersikeras, ya, ngotot bahwa harus menghadap ke situ, menghadap ke barat kalau kita di kota Kendari ini, baru kemudian doa kita diterima. Enggak. Mesti ditanamkan dalam diri setiap kita ini bahwa Allah taala itu di mana-mana. Dimanapun kita berada, menghadap ke barat kah, ke timur kah, ke selatan kah, ke utara kah, semuanya ada Allah di situ. Semuanya kita diawasi Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa aqrabu ilaikum min hablil warid. Allah itu lebih dekat kepada kalian daripada urat nadi kalian. Itu mesti yang kita kuatkan. Allah ya.
5: Baik, ya pendengar, itu mungkin ya penjelasannya untuk dari Pak ini yang sudah bergabung bersama dengan Sahidin ya di jalur telepon tadi. Mungkin dari pendengar juga kita masih pun yang ingin bergabung dan bertanya. Ada yang sudah bergabung di jalur WhatsApp Ustaz ya untuk kebersamaan kita. Langsung saya bacakan dari Pak Yosef ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Untuk mutiara pagi dari Pak Yosef di Rawa Konawe. Pertanyaannya, berhaji yang termasuk haji mabrur yang bagaimana Pak Ustaz? Dan haji tidak mabrur dan juga adakah yang dikatakan umroh mabrur? Ya seperti itu kira-kira. Kalau umroh apakah ada yang mabrur atau tidak? Silakan Pak Ustaz.
4: Baik, jadi begini, dalam teks-teks keagamaan itu ada sesuatu yang kalau disebut yang ikut. Jadi satu disebut berarti anaknya ikut. Termasuk haji ini. Jadi kalau haji disebut berarti umrahnya ikut.
5: Umrahnya ikut ya.
4: Haji mabrur maksudnya juga haji dan umrah yang mabrur. Cuma disingkat saja haji mabrur supaya tidak terlalu terlalu panjang. Nah, itu begitu cara memahami teks-teks keagamaan Pak ya. Jadi tidak perlu lagi haji mabrur, umrah mabrur. Nah, semuanya kalau sudah hajinya mabrur berarti umrahnya mabrur. Ya. Kenapa ini haji mabrur begini? Haji itu dia punya tiga perasaan. Jadi orang berhaji itu pasti berumrah.
5: Karena menuju ke sana ya.
4: Iya, pertama ya karena dalam mereka ini pada haji itu ada tiga tata caranya. Ada namanya haji tamattu, ada namanya haji qiran, ada namanya haji ifrad. Tiga-tiganya ini beriringan antara haji dengan umrah. Ada yang dikerjakan umrah dulu baru haji, namanya tamattu. Ada dibilang haji dulu baru umrah, namanya ifrad. Ada juga namanya qiran. Jadi sekaligus bersamaan dia kerjakan haji dan umrahnya bersamaan.
5: Ya. Jadi seperti itu.
4: Nanti perbedaannya itu perbedaan kita bayar dam dengan tidak. Jadi kalau selain ifrat itu tamattu dan qiran itu mesti bayar dam namanya.
5: Bukan
4: dia karena dia salah ya. Darah bilang masa kita membayar. Nah, kita tidak berbuat kesalahan tidak begitu. Syariatnya demikian karena Anda ambil tipe seperti itu, maka Anda punya konsekuensi untuk membayar dam.
5: Membayar dam.
4: Nah, itu namanya dam tamattu, namanya dam menusuk. Ya.
5: Baik.
4: Nah, ini menarik sekali. Beliau bertanya tentang haji mabrur. Apa dibilang mabrur? Mabrur itu bahasa Arab. Ya. Kalau di bahasa Indonesia kan mabrur itu artinya baik. Ya. Albirru, kebaikan. Jadi haji mabrur itu haji yang baik. Sederhananya begitu. Nah, ada ulama kita namanya Bapak Profesor Quraish Shihab. Beliau ini memberikan penjelasan tentang al-mabrur. Mabrur itu secara bahasa itu dari kata bar. Bar itu artinya menepati janji. Jadi orang yang pergi berhaji itu artinya orang yang mau menepati janjinya.
5: Baik.
4: Kalau dia tidak menepati janji berarti haji tidak mabrur. Jadi gampang saja menilai orang ini haji mabrur apa tidak. Lihat ini orang menepati janji apa tidak. Maksudnya menepati janji dia dengan Allah. Tadi kan sudah saya di awal syaratkannya bahwa kita semua ini punya ikatan, punya perjanjian Allah Subhanahu wa taala untuk mengakui Allah sebagai Rabb. Satu-satunya Rabb yang layak disembah, ya. Baik. Kemudian kita berjanji untuk mentaati Allah. Melalui apa itu? Melalui ibadah-ibadah yang sudah diwajibkan. Ya, salat, puasa, zakat yang kita kenal dengan rukun Islam itu kan. Baik. Jadi kalau ada orang yang sudah berhaji kemudian dia tidak salat berarti dia tidak menepati janji. Haji tidak mabrur. Ada orang yang pergi berhaji kemudian dia tidak perhatikan orang-orang di sekelilingnya, berarti dia tidak mabrur karena ketika dia berhaji dia sudah berjanji kan, ya Allah saya akan perbaiki diriku dan perbaiki orang-orang di sekelilingku.
5: Baik.
4: Itu sebenarnya begitu ya. Jadi gampang saja. Jadi kalau misalnya kita tidak tertipu, ada orang haji sudah haji pakai topi haji, tapi penjual minuman keras, berarti tidak mabrur hajinya. Dia haji tapi tidak pernah kita lihat dia di masjid atau bahkan dia tidak sembahyang. Selesai. Dalam pandangan agama itu orang tidak mabrur haji, walaupun dia pakai topi haji, pakaiannya luar biasa berkilau kan. Oke, okay, seperti itu kurang lebih yang dibilang Haji.
5: Baik. Wah, bagaimana mereka menepati janjinya ya setelah ya. Sampai dan juga setelah kembali. Betul seperti sekali. Itu. Baik. Ya, sudah ada yang bergabung lagi Pak Ustaz ya dari jalur telepon kita dari Buju Jamilah di Alolama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Jamilah.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, silakan Bu Jamilah untuk pertanyaannya di kebersamaan kita.
7: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pertanyaan saya ini Pak di luar tema.
5: Mm-hmm, baik.
7: Ada semua pertanyaan ini. Saya punya anak yang meninggal bulan 12 ini. Tadinya ini baru masuk di rumah sakit, langsung habis dia minta makan, terus dia minta izin, dia minta habis minta makan, langsung minta izin. Dia bilang masa mau meninggal nih, dan malaikat melihat tujuh di malaikat di bagian atas, malaikat. Datang itu perawat rumah sakit bertanya, kasih tahu bilang, deh istighfar deh. Dia bukan istighfar Pak, dia baca syahadat berulang-ulang kali. Habis itu langsung tidak ada direspon. Tapi matanya masih di tempat yang menuju itu malaikat. Pertanyaan saya Pak, tanda-tanda apa begitu Pak? Apakah itu baik atau bagaimana? Penjelasannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz.
4: Baik. Iya. Baik, pertama kita berbelasungkawa ya,
5: iya.
4: Meninggalnya
5: dari Bu Jamilah.
4: Allahumma ya. Sholli. Baik, pertanyaannya ini dia masalah keimanan ya, masalah keimanan orang percaya apa tidak. Ini saya jelaskan, kalau tidak percaya tidak. Dari,
5: iya.
4: Tapi itu masalah keimanan ya, bahwa memang dalam literasi kita memang dijelaskan seperti itu, bahwa orang yang meninggal itu dia tidak dicabut nyawanya sampai ditunjukkan kepadanya di mana tempatnya. Di mana tempatnya dia akan dia nasibnya. Apakah di tempat yang nyaman ataukah dia di tempat yang buruk. Itu kurang lebih seperti itu. Ya. Dalam cerita kamu jatuhkan seperti itu, Pak.
5: Baik.
4: Kalau dia baik, dia akan tersenyum. Tapi kalau dia jelek, dia kelihatan itu. Ya, saya kasih contoh ya, dalam Al-Quran itu ada kisahnya Fir'aun. Fir'aun yang kejamnya luar biasa itu sampai mengaku sebagai Tuhan kan. Itu di akhir hayatnya apa dia bilang? Amantu billadzi amanat bi banu Israel. Saya beriman dengan Tuhannya yang dipercaya oleh Bani Israel, Tuhannya Musa. Ya, kenapa? Di saat-saat dia sudah mau tenggelam begitu, baru dia lihat tempatnya. Dia baru menyesal, tapi kan terlambat.
5: Ya.
4: Makanya Nabi SAW itu kasih motivasi kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi SAW. Nabi sampaikan, ya, man qala akhir hayati la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang sempat berucap di dalam akhir hidupnya itu, dia bilang la ilaha illallah, tiada ilah yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi bilang baginya surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu masalah masalah keimanan. Kadang Allah perlihatkan seperti itu.
5: Pada subuh hari ini yang mungkin masih ingin bertanya di jalur WhatsApp kita masih hadirkan juga di 081354509667 ya, masih di jalur WhatsApp dan juga di jalur telepon kita di 0401 3124008. Nah ini hari ini mungkin ada banyak sekali yang bertanya, yang bergabung bersama kita, bahkan dari Bu Jamilah juga yang berbagi pengalamannya ya terkait dengan anaknya. Dan juga mungkin dari Pak Sahidin yang bertanya terkait imam tadi ya, seperti apa yang harus dilakukan gitu ya kan, karena ada yang baca doa gitu, ada yang juga yang tidak. dan terkait dengan posisinya ya, yang menghadap ke ini apa namanya ke jamaah dan juga yang menyamping. Baik, dan mungkin di perjumpaan kita Ustaz ya, karena mungkin sudah mendekati nih di ujung perjumpaan kita subuh hari ini ya. Nah, ini terkait juga dengan topik kita yang keutamaan haji dan ibadah sosial. Mungkin sebagai kesimpulan untuk perjumpaan kita Ustaz, silakan.
4: Baik, terima kasih Pak Hamid. Ada hal yang saya ingin notice, menguatkan di kesempatan kali ini, bahwa kalau mau dilihat kemabruran seseorang berhaji itu, maka mesti dilihat daripada ibadah sosialnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau ada orang hanya berhaji, hanya diperbaiki dirinya saja, dia cuma rajin datang ke masjid, dia perbaiki salatnya, dia ibadahnya dan sebagainya, tapi kemudian dia tidak peduli dengan sesamanya, itu tidak seboleh itu tuntunannya Nabi SAW. Jadi maksudnya dia berbanding lurus. Kalau orang ibadah hajinya bagus, maka tentu tingkat kepeduliannya kepada sesama mesti bagus juga. Jadi dia cuma jangan cuma dia kaya sendiri saja, sementara di kiri kanannya itu masih banyak orang yang membutuhkan dan dia tidak peduli. Itu na'udzubillah min zalik. Itu yang tadi saya bilang menepati janji. Jadi kalau dia cuma perbaiki dirinya, istighfar 1000 kali, dia istighfar di masjid, tapi kemudian ternyata tetangganya itu ada yang lapar, ada yang butuh, kemudian dia tahu dan dia tidak peduli, itu Nabi tidak mengaku dia sebagai umatnya, laisa minna, bukan bagian daripada kami. Itu yang makanya alhamdulillah hari ini kita punya judul yang sangat menarik sebenarnya, tentang ibadah dan kepedulian sosialnya, tentang ibadah sosial. Yang saya menotis begini, jangan kita cuma berlomba-lomba untuk menjadi haji atau berlomba-lomba ingin umrah berkali-kali misalnya, ya, sementara di sekitar kita ini masih banyak yang perlu dibantu. Justru terkadang dalam fikir dikatakan ibadah sosial itu lebih mendahului daripada ibadah sendirian. Didahulukan itu ibadah sosial, ibadah berjamaah, daripada ibadah sosial. Misalnya bikin contoh supaya nanti kita ajarkan dengan contoh-contoh yang lain ya. Misalnya begini, kita sudah haji, kemudian sudah ada petawaran umrah lagi ya. Misalnya kan kita mau pergi umrah lagi, kita punya duit 30 juta lah sekarang, atau di atas 30 juta orang pergi umrah sekarang kan. Tapi kemudian di sekeliling kita ini ada orang-orang yang membutuhkan. Ada misalnya ada keluarga yang butuh kesen untuk beli beras, ya. Ada misalnya mahasiswa yang butuh untuk melanjutkan bayar uang kuliahnya, pendidikannya. Ya. Ketika dihadapkan dalam situasi seperti itu, tuntunan agama mengatakan itu, hentikan kau punya umrah. Bantu dulu ini orang ini, karena ini ibadah.
5: Yang lebih utama
4: daripada Anda pergi ibadah-ibadah sunnah lagi kan, karena Anda sudah haji, sudah umrah kan, terus mau tambah lagi umrahnya ya kan. Misalnya bisa menikmati, saya punya uang Ustaz. Iya kan, silahkan dinikmati, tapi cara penyalurannya tidak seperti itu tuntunan agamanya. Agamanya itu perhatikan dulu yang
5: paling dekat di antara kita,
4: ibadah sosial, baru kemudian perhatikan diri. Insya Allah kalau Anda kerjakan ibadah sosialmu itu bagus, insya Allah kebaikannya kembali kepada kita, daripada kita hanya mementingkan diri sendiri saja kan. Berkali-kali gitu kan, sudah selesai yang wajibnya.
5: Itu yang
4: saya ingin notice pada kesempatan ini, ingatkannya. Mudah-mudahan kita bisa mendapat apa namanya manfaat ya, barakah dari pertemuan subuh kali ini. Barakallahu fikum.
5: Baik. Ya, itu dia pendengar ya. Ternyata memang kita harus lebih mengutamakan dari ibadah yang ada di sekitar kita ya, yang lebih utama ya, apalagi yang membutuhkan seperti itu Pak Ustaz ya. Baik. Nah, ini menjadi penutup juga di perjumpaan kita Pak Ustaz ya. Mungkin di kesempatan lainnya kita bisa berbagi dengan topik-topik menarik lainnya ya, yang akan bisa dibagikan, dan semoga bermanfaat lagi dengan perjumpaan kita berikutnya ya, di Mutiara Pagi bersama Pak Ustadz tentunya. Ya, ini kita akhiri untuk kebersamaan kita pada subuh hari ini, yang dimana sudah berbagi juga. Semoga pendengar mendapatkan manfaat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
1: Yang berbelanja jangan lewat belakang sayangnya, lewat aja di depan.
2: Tadi saya lihat
1: kalau lewat belakang nanti kita kehilangan apa?
2: Tiga bungkus
1: dari depan belanja.
3: Bantu masyarakat sehingga.
4: Pendengar, selamat pagi dari kawasan Limbuwuluyo Tangerang Pada. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Sambut Idul Adha, ratusan warga Kota Bau-Bau serbu gerakan pangan murah berburu sembako dengan harga terjangkau. Jelang Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Bau-Bau menggelar operasi pasar murah bersubsidi. Inilah Warta Kapten Pagi selengkapnya hari ini Rabu 20 Mei 2026 bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, sambut Idul Adha ratusan warga Kota Bau-Bau serbu gerakan pangan murah berburu sembako dengan harga terjangkau. Informasi terkait hal itu dilaporkan Wode Nurliani.
5: Harga sembako terjangkau menjadi pemantik ratusan warga Kota Bau-Bau untuk berbelanja di gerakan pangan murah yang diselenggarakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau.

0: Wow. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari mulai 19 hingga 20 Mei tersebut menjual aneka kebutuhan pokok mulai dari beras, telur, minyak goreng, serta komoditas lainnya yang terpusat di Stadion Betonbari. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau Ibnu Wahid mengatakan pelaksanaan gerakan pangan murah merupakan upaya pemerintah menyediakan pangan terjangkau bagi masyarakat dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah dengan bekerjasama sejumlah distributor diantaranya Bulog. Selain distributor, Dinas Pertanian menggandeng petani lokal memasarkan hasil pertanian mereka dengan harga ramah di kantung.
1: Yang berbelanja jangan lewat belakang sayangnya, lewatnya dari depan.
2: Tadi saya lihat
1: kalau lewat belakang nanti kita kehilangan apa?
2: Tiga bungkus itu
1: dari depan, 10.000. Dari depan belanjanya.
2: Padahal kalau kita belanja
1: nanti
2: belanja di
1: sama panitia.
2: Retail modern.
1: Pak Kabi tidak perlu belanja.
2: Sampai 30.000-an.
1: Pak Kabi. Mahal.
2: Jadi
1: sudah,
2: kita
1: Ibu sudah banyak belanja.
2: Masyarakat.
1: Aman, banyak.
2: Dan tentunya kegiatan ini di samping
1: itu yang kita harapkan sih ya, sambil belanja.
2: Kebermanfaatan.
1: Pokoknya kita sini 2 hari sampai tanggal 20.
2: Sehingga mendapatkan harga yang murah.
0: Sementara itu Kepala Bulog Bau-Bau Ritno mengatakan pihaknya mendukung kegiatan gerakan pangan murah pemerintah dengan menyediakan 2 komoditas tas yakni beras dan minyak goreng. Dalam sehari pelaksanaan pasar murah, pihaknya menyediakan 1 ton beras SPHP, 1 ton beras premium Anua, dan 300 liter minyak goreng.
3: 1 ton Pak ya?
4: 1 ton, tapi siapa? Dinamis ya. Pokoknya yang ada di sini supaya juga
1: sudah efisiensi cepat. Sudah menghadiri kegiatan kita, pasti ini pengamanan dari Polres Bogor juga sangat luar biasa. Memantau jalannya pasar murah kita supaya berjalan dengan aman.
4: Juga dinamis,
1: ada juga dari...
4: Ini sementara ada lebih 25.
0: Pemerintah Kota Bogor berharap kegiatan gerakan pangan murah ini dapat membantu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta meringankan beban masyarakat menjelang Idul Adha. Adapun harga kebutuhan pokok yang ditawarkan dalam gerakan pangan murah ini, diantaranya beras SPHP ukuran 5 kg seharga Rp58.000, minyak goreng Bimoli Rp25.000 per liter, bawang merah Rp33.000 per kilogram, bawang putih Rp30.000 per kilo, gula pasir Rp19.000 per kilo, telur ayam Rp49.000 per rak, dan sejumlah komoditas sayuran diantaranya toba, cabai, dan juga sawi pakcoy. Wade Nurliani, Reporteri Bau-Bau.
5: Jelang Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi, dan UKM Kota Bau-Bau menggelar operasi murah bersubsidi. Targetkan menyasar sebanyak 700 warga berpenghasilan menengah ke bawah. Informasi terkait hal itu dilaporkan Hairul Mulko.
6: Membantu masyarakat dalam menghadapi momen Idul Adha sehingga
7: pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM menggelar operasi pasar murah guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Kegiatan yang dipusatkan di eks kantor Disperindak ini berlangsung selama 2 hari, mulai 18 hingga 19 Mei 2026, dengan menyasar masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Pemerintah menyiapkan subsidi untuk berbagai komoditas pokok seperti beras, minyak goreng, telur, gula premium, bawang merah, dan bawang putih. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Bau-Bau Suarmawati mengatakan, setiap kepala keluarga mendapatkan subsidi sekitar Rp100.000 untuk meringankan beban belanja kebutuhan pokok. Suarmawati menjelaskan target awal kegiatan ini sebanyak 700 kepala keluarga dengan pembagian 350 KK per hari. Namun apabila masih terdapat sisa anggaran subsidi, jumlah penerima manfaat akan ditambah. Selain itu, pemerintah juga menggandeng Bulog untuk penyediaan beras SPHP sesuai harga yang telah ditetapkan serta minyak goreng bersubsidi dengan harga Rp15.000 per liter.
6: Ketersediaan harga
7: Seorang warga Kelurahan Bukit Wulio Indah, Ibu Wanani, mengaku sangat terbantu dengan pelaksanaan pasar murah tersebut. Ia mengetahui informasi kegiatan dari keluarganya dan datang untuk membeli kebutuhan pokok, terutama minyak goreng dengan harga subsidi.
8: Saya dengar sama bapaknya, kan dia ojek bapaknya. Jadi saya turun nih, ini, berhal kita pakai kartu keluarga. Jadi saya beli saja minyak saya ini, kasihan doang. Harganya alhamdulillah 15.000 di pasar kan 23. Jadi sampai 15 kan. Tapi saya lupakan kartu keluarga aku mau jadi saya ambil minyak ini dan kita punya suami tapi anak yang ambil kartu keluarga.
7: Meski demikian, Ibu Wanani berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan dan menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama menjelang hari besar keagamaan saat kebutuhan rumah tangga meningkat. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, serta memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau menjelang hari besar keagamaan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton.
5: Berita lainnya. Menjelang arus angkutan Idul Adha 1447 Hijriah dan libur sekolah, kantor Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau melaksanakan rem cek 38 kapal demi keselamatan dan kenyamanan penumpang. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
9: Nah, rem cek kapal ini kan sementara berlangsung kan. Nanti setelah rem cek kapal ini kan posisi sekarang baru dilaporkan.
7: Menjelang arus angkutan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi dan libur sekolah, Kantor Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau memperketat pengawasan keselamatan pelayaran melalui pelaksanaan rem cek terhadap kapal penumpang yang beroperasi di Pelabuhan Murhum Bau-Bau. Kepala KSOP Bau-Bau, Tahir Laitupa mengatakan, proses rem cek telah berjalan selama sekitar satu bulan terakhir sebagai langkah memastikan seluruh armada dalam kondisi layak laut sebelum menghadapi lonjakan penumpang saat musim liburan.
9: Edaran yang sudah disampaikan itu kan terkait dengan rem cek kapal. Nah, rem cek kapal ini kan sementara berlangsung kan. Nanti setelah rem cek kapal ini kan posisi sekarang baru dilaporkan tentang satu persatu yang begitu.
7: Tahir menjelaskan jumlah kapal yang menjalani rem cek yakni sebanyak 38 kapal. Seluruh armada tersebut saat ini masih aktif melayani embarkasi dan debarkasi penumpang di Pelabuhan Murhum Bau-Bau. Menurutnya, aspek keselamatan dan kenyamanan penumpang menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan Idul Adha tahun ini. KSOP memastikan pelayanan berjalan optimal sejak penumpang berada di terminal keberangkatan hingga tiba di pelabuhan tujuan. KSOP Bau-Bau juga memprediksi adanya peningkatan jumlah penumpang pada periode libur Idul Adha yang berdekatan dengan musim libur sekolah. Tahir menyebut kondisi harga tiket pesawat yang masih tinggi menjadi salah satu faktor masyarakat lebih memilih transportasi laut.
9: Peningkatan penumpang itu biasanya terjadi pas di liburan-liburan sekolah. Karena dengan kondisi tiket yang masih mahal, mungkin mereka lebih banyak memilih untuk di kapal. Apalagi dengan resesi global yang terjadi sekarang saat ini, itu sangat mempengaruhi sekali.
7: Selain kesiapan armada, KSOP Bau-Bau turut memberi perhatian serius terhadap kondisi cuaca di wilayah perairan Sulawesi Tenggara. Berdasarkan perakiraan BMKG, kondisi cuaca saat ini masih relatif normal meski bersifat fluktuatif, terutama pada jalur pelayaran tertentu. Tahir menyebut jalur kapal cepat Bau-Bau Kendari menjadi salah satu rute yang paling diwaspadai karena gelombang kerap muncul di kawasan Teluk Cempedak menuju Kendari. Ia mengatakan jika kondisi cuaca tidak memungkinkan, keberangkatan kapal akan disesuaikan dengan situasi di lapangan. Tetapi secara umum, pelayaran saat ini masih berjalan normal. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berita yang terakhir. Bupati Buton Selatan Muhammad Adios melakukan inspeksi mendadak sidak di lingkungan kantor Bupati hingga perkantoran Bumi Praja Masiri untuk memastikan kedisiplinan dan kinerja aparatur sipil negara ASN tetap terjaga pada Selasa 19 Mei 2026. Dalam sidak itu, Bupati menegaskan disiplin, tanggung jawab, dan profesionalisme merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Bupati Adios menyebutkan disiplin kerja menjadi kunci dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan dipercaya masyarakat. Bupati juga mengingatkan bahwa setiap tugas yang dijalankan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga secara moral dan spiritual. Karena itu, ASN diminta bekerja dengan jujur, tepat waktu, serta menjaga etos kerja demi mendorong kemajuan daerah. Melalui sidak ini, pemerintah daerah berharap kinerja ASN semakin optimal dan berorientasi pada pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Keton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sambut Idul Adha, ratusan warga Kota Bau-Bau serbu gerakan pangan murah berburu sembako dengan harga terjangkau. Jelang Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Bau-Bau menggelar operasi pasar murah bersubsidi, targetkan menyasar sebanyak 700 warga berpenghasilan menengah ke bawah. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Siti Nur Hardianti, pamit undur diri, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Saya nama Sanusi. Radio bagi saya adalah teman dekat sebagai penghibur saya di saat memetik cingke dan istirahat, dan juga sementara melakukan cude cingke sebagai penghibur bagi kami dan mendengar berita-berita dari RRI Lagu Hidup.

Selamat pagi pendengar setia RRI Bau-Bau. Semoga pagi yang agak mendung ini ya pendengar membawa semangat baru untuk memulai aktivitas. Meskipun biasanya kalau seperti ini cuacanya bawaannya malas ya, tapi karena tanggung jawab kewajiban kita di tempat kerja, bagi yang kerja ataupun juga yang beraktivitas hari ini, maka ayo lawan rasa malas itu ya. Meskipun badan kurang sehat seperti Yanti saat ini, tetap Yanti harus bekerja dan juga menyapa pendengar setia RRI Bau-Bau, apalagi Anda pendengar yang sekarang tubuhnya masih sehat ya. Nah pendengar, di kebersamaan kita untuk Captain pagi ini menemani waktu Anda dengan informasi dan pastinya juga lagu-lagu pilihan yang siap menambah semangat di awal hari. Dan bagi Anda yang sedang bersiap menuju ke tempat aktivitas ya, entah itu ke kantor, ke sekolah, ke kampus ya, ataupun yang sedang menikmati hangatnya kopi pagi di rumah sendiri, tetap semangat dan jaga kesehatan pendengar. Pagi ini adalah kesempatan baru untuk melangkah lebih baik dari hari yang kemarin. Jadi jangan lupa untuk tersenyum sederhana yang juga bisa memberikan kita energi positif untuk diri sendiri serta orang-orang yang ada di sekitar kita.

Manager Maxima Laboratorium Klinik Bau-Bau. Dengarkan terus RRI Bau-Bau yang mengudara pada frekuensi FM 97,8 MHz dan 99,4 MHz. Download ya aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI Bau-Bau terus mengudara untuk Indonesia.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Ya pendengar RRI bau-bau meskipun cuacanya mendung ya pendengar. Tapi Yanti tetap hadirkan informasi perakiran cuaca ini untuk menjadikan referensi Anda dalam beraktivitas di luar rumah pendengar. Untuk informasi lebih detail yang kami kutip dari BMKG Sulawesi Tenggara yang kembali merilis perakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Tenggara di hari Rabu 20 Mei 2026. Berdasarkan rilis yang diterima rri.co.id, prakirawan Stasiun Meteorologi Maritim Kendari pendengar memprediksi ya bahwa cuaca hari ini didominasi dengan hujan ringan sampai sedang. Beberapa wilayah bahkan berpotensi diguyur hujan ringan hingga lebat disertai petir dengan angin kencang. Nah, untuk lebih detailnya, pagi hari hujan ringan diperkirakan terjadi di wilayah Kota Kendari, Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Bombana, Muna, Muna Barat, Buton, Buton Utara, Buton Tengah, sampai Wakatobi. Memasuki siang dan sore hari, intensitas hujan ini diprediksi meningkat pendengar. Hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Konawe, Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, dan Buton Tengah. Sementara untuk hujan ringan diperkirakan mengguyur Kendari, Konawe Utara, Bombana, Konawe Kepulauan, Muna, Muna Barat, Kota Bau-Bau, Buton, Buton Utara, dan Buton Selatan. Malam hari juga pendengar ada prediksi dari BMKG untuk hujan ringan yang potensinya akan terjadi di Kolaka dan juga Buton Utara. Untuk suhu ya, ini diperkirakan terjadi di wilayah Sulawesi Tenggara, suhu berkisar di antara 24 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban mencapai 65 hingga 95%. Arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 2 sampai 20 km per jam. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada karena ada potensi cuaca ekstrim juga pendengar, berupa hujan lebat ataupun juga hujan sedang hingga lebat yang disertai guntur, petir, dan angin kencang, terutama untuk wilayah Konawe, Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, dan Buton Tengah pada siang hingga sore hari.

0: Tradisi Sekura, kemeriahan hari raya di balik pesta topeng.
1: Sekura itu adalah tempat ajang silaturahmi ya untuk masyarakat Lampung.
0: Sekura merupakan jenis topeng yang digunakan dalam perhelatan pesta Sekura. Seseorang dapat disebut bersekura ketika sebagian atau seluruh wajahnya tertutup. Penutup wajah dapat berupa topeng dari kayu, kacamata, kain, atau hanya polesan warna. Pesta Sekura merupakan perhelatan rutin yang diadakan oleh masyarakat Kabupaten Lampung Barat. Pesta rakyat ini selalu diadakan ketika menyambut Hari Raya Idul Fitri. Pesta Sekura merupakan wujud ungkapan rasa syukur dan sukacita menyambut hari yang suci. Mari kita cintai dan kita lestarikan budaya kita. Mak Ham siapa lagi? Mak Ganta kapan lagi?

Pernahkah kamu berpikir kemana perginya sampah plastik yang kita buang setiap hari? Satu bungkus plastik mungkin terlihat sepele, tapi jika dibuang sembarangan, dampaknya bisa sangat merusak lingkungan. Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, pencemaran tanah, bahkan mengganggu kesehatan kita. Udah, jangan ditunda lagi. Mulai buang sampah pada tempatnya, pilah sampah organik dan non-organik, serta kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Sederhana kan? Ingat, lingkungan yang bersih bukan hanya nyaman dipandang, tapi juga buat hidup kita lebih sehat dan berkualitas.

Ya, pendengar RRI Bau-Bau, para calon jemaah haji sudah berangkat untuk menunaikan ibadah haji di tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi, ya pendengar. Meskipun mungkin bagi para keluarga ataupun juga kerabat atau bagi para calon jemaah haji sendiri sempat khawatir, ya pendengar, karena kan sekarang masih berlangsung konflik antara Amerika Serikat, Israel dan juga Iran, ya pendengar, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan keamanan para jemaah haji menjalankan ibadahnya di tanah suci. Namun pendengar, disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi bahwa kondisi keamanan di negara tersebut saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, ya. Jadi ini kami kutip infonya dari rri.co.id, termasuk untuk seluruh jemaah haji dan pengunjung yang datang ke tanah suci. Pendengar, dari Dubes Arab Saudi, ya, ini menyatakan bahwa keamanan di Saudi saat ini stabil, juga menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun juga pengunjung, masyarakat atau pemukim yang ada di Arab Saudi. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal, mendengar, ini juga menyampaikan bahwa di situasi di Arab saat ini berjalan kondusif dan terkendali. Jadi dalam keadaan baik, ya, kemudian stabil keamanannya. Terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, jumlah jemaat asal Indonesia ini tercatat sampai 221.000 orang. Dan ada juga sejumlah tamu undangan Raja Salman bin Abdul Aziz yang berasal dari kalangan tokoh masyarakat, pejabat hingga tokoh agama. Pendengar, Dubes Faisal juga menyoroti pelayanan yang diberikan kepada jemaah haji selama berada di tanah suci, ya. Dia menyebutkan sejumlah tamu dari Indonesia itu sudah menyaksikan langsung pelayanan yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Dan sejak memang ini konflik antara Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran, ya, dari Februari lalu, pendengar, ini bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk. Dan asumsi ini sebagian sudah terbongkar, dan Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone pesawat tanpa awak, ya, balasan ke negara Arab teluk yang jadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Jadi ini pendengar yang menyebabkan kerusakan luas pada infrastruktur energi, bandara, pelabuhan, dan hotel. Serangan-serangan ini sudah menewaskan warga sipil di seluruh negara teluk, dan juga termasuk di Arab Saudi teluk, ya pendengar. Demikian juga kami lansir dari The New York Times.

0: nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

0: Anda mendengar tepat pukul 20, tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, saat ini kita update informasi dari Pro 3 RRI.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
3: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027 yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM, PPKF, rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
3: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa. Gue nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di KMPPKF, di mana di KMPPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong, bukan saya.
1: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
4: Apakah ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke KMPPKF kepada DPR gitu?
5: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
2: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
5: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri